0: mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta bekerjasama dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan, nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai hari kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap, beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, terima kasih di saat sekarang ini Anda masih tetap mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun. Hari Kesaktian Pancasila hari ini, pendengar RRI melalui Pro 3 akan menyiarkan secara langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
1: Tercermin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, berbagai zaman telah kita lalui, berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, di sanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil artinya kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat dengan gotong royong. Kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami hadirkan siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bersama dengan Rudy Zain.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Terima kasih Zain. Selamat pagi pendengar RRI, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara perwira upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku inspektur upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara.

0: Pemimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Togo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: 刀哥上驾到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 宝哥参加到，
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: 刀哥上驾到！
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 包哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tentunya berkaitan dengan peristiwa bersejarah ya, yang terjadi pada 30 September 65 yang dikenal dengan gerakan G30 SPKI. Pendengar, gerakan ini merupakan upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia PKI yang bertujuan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Namun berkat upaya TNI dan juga rakyat Indonesia, kudeta ini berhasil digagalkan dan pemberontakan ini menewaskan 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira lainnya yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Pendengar, setelah peristiwa tragis 30 September 65 ya, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto melaksanakan penumpasan terhadap PKI dan para pendukungnya. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 65, Indonesia berhasil memulihkan kembali kendali atas negara dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk menandai kemenangan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi lain yang berusaha merongrong persatuan bangsa. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, selain menjadi peringatan sejarah, Hari Kesaktian Pancasila ini juga menjadi momen untuk mengingat pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki prinsip dasar seperti persatuan, keadilan sosial, dan gotong royong yang diharapkan bisa terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pancasila terbukti sakti, pendengar, karena mampu menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, pendengar. Nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan berfungsi sebagai dasar yang kokoh yang bisa membangun masyarakat Indonesia yang adil dan juga makmur. Kita berharap ya, Pancasila ini terus digaungkan ya, nilai-nilai luhur Pancasila diamalkan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, karena memang sudah lengkap sekali ya, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, gotong royong, dan tentunya ini bisa menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan di zaman sekarang maupun zaman kedepannya. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun masih membersamai Anda semuanya di aktivitas Anda, pendengar, di awal bulan ya, 1 Oktober 2026. Bagaimana dengan rencana-rencana Anda di tahun 2026 ini? Bagaimana progresnya? Atau saat sekarang ini juga masih apa ya, menikmati proses untuk berprogres ya. Tetap semangat, pendengar, dan semoga sukses untuk kita semuanya.

ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Pro 1 RRI.
1: Beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan petugas yang terlibat cekcok dengan seorang pemilik toko. Video tersebut diklaim sebagai kejadian ketika pemilik toko harian diperintahkan untuk menutup usahanya secara paksa oleh aparat TNI dan Polri karena lokasinya berdekatan dengan koperasi desa Kopdes Merah Putih. Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, hasil penelusuran menggunakan reverse image search menunjukkan video tersebut merupakan rekaman lama yang telah beredar sejak Juli 2021. Video aslinya memperlihatkan petugas menertibkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang bersitegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat melakukan penertiban terkait aturan COVID-19. Rekaman serupa pernah dimuat oleh Tribun Kaltim Official, Voidotit, dan Kompas.com Reporter on Location pada Juli 2021.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Update informasi dari Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda, dan kami ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya untuk mengikuti acara Jatim hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Tentunya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Dan di kesempatan pagi ini berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita akan dengarkan informasi pembuka dari reporter Ani Asana yang menyampaikan bahwa Gubernur Kofifa pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gerahadi. Ani, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Makna tema ini adalah menegaskan Pancasila sebagai landasan moral, kerja bersama, dan pemersatu elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan berkelanjutan. Dan pendengar, untuk upacara peringatan sendiri baru dimulai sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa. Sementara itu, untuk pembaca naskah ikrar Hari Kesaktian Pancasila yaitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musafak Rauf, sedangkan saat ini adalah sedang berlangsung pembacaan doa yang dilakukan atau disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Memang khusus untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila sendiri tidak ada sambutan khusus dari Inspektur Upacara yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, yang memang untuk sambutan merupakan langsung dari pemerintah pusat. Selain dari tamu-tamu VIP yang merupakan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, hadir juga undangan anak-anak muda yang khusus hadir pada momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2026 ini. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya.
0: Baik, terima kasih Ani. Selamat kembali bertugas tentunya dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pagi tadi pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memimpin jalannya upacara di Gedung Negara Gerahadi. Informasi selanjutnya kita bergeser ke reporter Faris Yarbo yang menginformasikan terkait update demo sopir truk. Ratusan massa masih menggelar aksi menutup jalan di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim Balinus di Surabaya. Faris, silakan.
2: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim Balinus di Jalan Jagir, Surabaya. Saat ini masih berlangsung aksi penyampaian aspirasi yang terus dilakukan oleh sopir yang tergabung dalam gerakan sopir Jawa Timur, di mana mereka juga masih memarkirkan kendaraan-kendaraan seperti truk dan kendaraan towing yang tampak saat ini berjarak sudah 600 meter sejak perempatan Stasiun Wonokromo hingga di depan area kantor pajak di Jalan Jagir. Dan dapat kami laporkan pula saat ini masih berlangsung, mereka tidak melakukan menyampaikan aspirasi namun masih memutar musik dengan cukup keras melalui speaker-speaker besar yang berada di tiga truk yang tepat berada di depan kantor Pertamina. Ya, akibat dari penutupan atau aksi ini, jalan sendiri harus ditutup dan kepolisian mengalihkan arus lalu lintas ke jalan-jalan yang alternatif, sehingga beberapa masyarakat yang harusnya melintas harus memutar dengan jarak cukup jauh. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa dalam aksi ini yang sudah berlangsung sejak kemarin siang, para massa aksi ini menuntut Pertamina agar menghapus kebijakan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi khususnya solar. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut menyulitkan para sopir truk yang terkendala dengan situasi ekonomi yang ada, dan khususnya bagi kendaraan towing, di mana kendaraan towing sendiri berdasar keluhan para supir terdapat perbedaan definisi dengan kendaraan seperti plat dek maupun derek yang dapat mengakses BBM bersubsidi. Sementara untuk kendaraan towing tidak mendapat BBM bersubsidi karena dianggap mengangkut barang pribadi atau bukan umum. Sementara mereka menganggap bahwa kendaraan towing adalah kendaraan yang mengangkut kendaraan umum sehingga bisa mendapat akses untuk mengakses BBM bersubsidi. Dan berdasar keterangan dari Angga Ferdiansyah selaku Ketua GSJT bahwa tadi malam sudah ada pertemuan dengan pihak Pertamina di dalam gedung kantor Pertamina, namun pertemuan tersebut deadlock dikarenakan para massa dari GJT tidak menerima jawaban yang memuaskan, di mana Pertamina selalu menjawab bahwa mereka menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun dari Pertamina di Jakarta, sehingga tidak bisa menjawab secara langsung tuntutan dari masa aksi kali ini. Demikian, dan saat ini aksi juga masih dilakukan tanpa ada pertemuan lebih lanjut, dan masa GSJT masih belum memastikan kapan akan mengakhiri aksi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
0: Baik, terima kasih Faris, selamat kembali bertugas. Memang kondisi saat ini di sekitaran kawasan Jagir Wonokromo itu masih dipadati dengan adanya para sopir truk yang melakukan aksi unjuk rasa sejak hari Rabu kemarin. Dan ini menunggu jawaban berkaitan dengan tuntutan-tuntutan mereka. Kita akan update nanti tentunya kabar selanjutnya dari kawan-kawan reporter, dan tentunya informasi lain dari reporter-reporter yang ada di sekitaran wilayah Jawa Timur masih akan tetap kami hadirkan juga untuk Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Satu lagu dari Yofi featuring Tulus dan juga Glenn Adurayu saya putarkan spesial juga untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, kali ini Ninda Livia menginformasikan untuk Anda bahwa siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar bertambah, penjaringan masih berlanjut. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, jumlah siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kembali bertambah sebanyak 27 anak mulai mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Blitar sejak Senin kemarin atau tepatnya di tanggal 28 September 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan dari 27 siswa baru tersebut, 21 anak berasal dari Kabupaten Blitar sedangkan 6 lainnya merupakan warga Kota Blitar. Dengan tambahan tersebut, jumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kini mencapai 216 anak. Meski jumlah siswa terus bertambah, kuota tahun pertama operasional Sekolah Rakyat Kota Blitar masih belum terpenuhi. Dari target 270 siswa, masih terdapat kekurangan 54 anak. Johan mengatakan proses penjaringan siswa baru masih terus dilakukan. Kementerian Sosial memberikan waktu hingga Oktober 2026 untuk memenuhi target jumlah peserta didik tersebut. Menurutnya penjaringan calon siswa kini juga dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar, di mana sebelumnya penerimaan lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari Kota Blitar. Namun, apabila jumlah calon siswa dari Kota Blitar belum mencukupi target, kesempatan tersebut dapat diberikan kepada anak-anak dari Kabupaten Blitar yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait termasuk pemerintah Kota Blitar. Dari 21 siswa baru asal Kabupaten Blitar, Johan menyebut sebagian besar merupakan anak yang sebelumnya putus sekolah. Mereka kemudian ditempatkan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat Kota Blitar masih membuka proses penjaringan untuk memenuhi kekurangan kuota sekaligus memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang memenuhi kriteria. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia kembali ke studio.

0: masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Emil Akbar menginformasikan untuk Anda, RSUD Grati gelar baksos operasi katarak, 100 peserta gratis. Emil Akbar, silahkan.
1: Hari ini Rumah Sakit Umum Daerah Grati akan melaksanakan operasi katarak untuk 100 peserta yang semuanya adalah warga Kabupaten Pasuruan. Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asroi nanti sekitar pukul 10 pagi. Ini sudah terlihat banyak sekali antrian dari para warga yang akan menjalani operasi katarak yang dimulai dari screening terlebih dahulu. Kemudian baru nanti apabila sudah selesai dan dalam kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi sakit, maka operasi katarak bisa langsung dilakukan. Saya bersama dengan salah satu warga di sini, ada Bapak Sukandi dari Desa Cikurgondan, Kecamatan Grati. Pak Kandi, hari ini menjalani operasi.
2: Ya.
1: Sebelumnya apa yang dirasain, Pak, untuk matanya sendiri? Mulai kapan? Mulai matanya mulai berasa kayak ada yang sakit gitu?
2: Adanya cituan. Satu bulan memerang seperti ada yang menutup
1: ada. Oh gitu.
2: Iya.
1: Seperti apa? Seperti nggak kelihatan atau ada yang menutup atau gimana, Pak? Rasanya gimana?
2: Ya seperti ada apa itu kotoran.
1: Oh.
2: Nggak kelihatan.
1: Burem gitu ya. Satu bulan terakhir.
2: Iya.
1: Terus periksanya kapan mulai?
2: Mulai.
1: Dan hari ini langsung operasi gratis ya, Pak?
2: Iya. Mulai ada pendaftaran dan data.
1: Dan hari ini gratis ya?
2: Boleh sekarang ini.
1: Kenapa?
2: Ya senang.
1: Kenapa?
2: Ya karena dapat gratis, lagi bisa melihat.
1: Bisa lihat lagi ya?
2: Iya bisa melihat.
1: Ini yang kanan atau yang kiri matanya?
2: Yang kanan.
1: Yang kanan. Iya, terima kasih Pak.
2: Iya. Ya,
1: kita dia pengen sampaikan langsung oleh Pak Sukandi, salah satu warga ataupun juga salah satu pasien yang nanti akan menjalani operasi katarak setelah nantinya dibuka langsung oleh Wakil Bupati. Tapi screening dan jalannya operasi memang sudah dilakukan mulai pukul 7 tadi, karena memang jumlahnya cukup banyak, sampai dengan 100, dan diperkirakan memang selesai hari ini juga. 100 pasien diselesaikan hari ini juga. Selain itu, RSUD Grati juga melaksanakan screening kesehatan untuk deteksi dini terhadap kanker payudara dan juga pap smear, untuk bisa mencegah terutama para perempuan-perempuan deteksi dini terhadap penyakit kanker. Langsung dari RSUD Grati, Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mendarat Indonesia.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu, tapi coba deh lihat di kehidupan sehari-hari, Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong, misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku, tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong, menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
0: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari reporter Rizky Darmawan berkaitan dengan Pemkot Batu bentuk tim pembina pesantren sehat periode 2026-2030. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu membentuk tim pembina pesantren sehat untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Tim ini dibentuk untuk memperkuat pembinaan kesehatan di lingkungan pondok pesantren melalui keterlibatan berbagai unsur lintas sektor. Pembentukan tim pembina pesantren sehat ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Batu nomor 188/4/4/35/9/1112/2026. Pembentukan tim ini melibatkan sejumlah unsur mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, masyarakat, akademisi, dunia usaha, PHRI, hingga media. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin mengatakan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat sinergi pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Menurutnya, tim pembina pesantren sehat memiliki masa kerja selama 5 tahun, sejak keputusan wali kota ditetapkan pada 2026. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Kota Batu, sementara Wakil Wali Kota Batu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu menjadi pembina. Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga dilibatkan sebagai anggota untuk mendukung pelaksanaan pembinaan secara lintas sektor. Dr. Icang juga menjelaskan, tim memiliki sejumlah tugas, salah satunya merumuskan kebijakan pengembangan pesantren sehat di Kota Batu. Selain itu, tim juga bertugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan di pondok pesantren. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Kota Batu, Chandra Nurkalis, menyebut tim pembina pesantren sehat merupakan kelompok kerja lintas sektor. Kelompok ini memiliki tugas membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu kesehatan, kebersihan, serta sanitasi di lingkungan pondok pesantren. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penguatan pos kesehatan pesantren atau poskestren. Poskestren akan didorong sebagai pusat edukasi, pencegahan penyakit, sekaligus pelayanan kesehatan dasar bagi warga pesantren. Pembentukan tim pembina pesantren sehat Kota Batu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, surat edaran Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah regulasi teknis terkait kesehatan dan pendidikan pesantren. Dalam keputusan tersebut, Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan, tim ini tidak hanya dibentuk sebagai struktur organisasi, tetapi diarahkan untuk bekerja langsung dalam pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas, dan kita bergeser ke reporter Familia yang juga memberikan informasi untuk Anda. Dinas Pendidikan Sumenep hari ini menggelar lomba drum band indoor harmoni nada kids konser jenjang sekolah dasar tingkat Sumenep. Familia, silakan.
2: Ya baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang bergensi lomba drum band indoor bertajuk Harmoni Nada Kids Konser bagi siswa sekolah dasar SD se-Kabupaten Sumenep. Event yang memadukan keahlian bermusik dan kekompakan koreografi ini merupakan agenda yang baru pertama kali digelar secara indoor oleh Dinas Pendidikan Sumenep. Dan terlihat suasana di lokasi perlombaan tampak mega dan meriah sejak pagi hari tadi, sejak dibukanya lomba drum band oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Ihsan. Gemuruh suara bass drum ini juga dentingan pianika serta jalinan nada simbol membahan. Nah, ini mengiringi aksi memukau para peserta di dalam di ruang Gor Ayani, tepatnya di lapangan basket indoor Gor Ayani. Ratusan penonton yang terdiri dari para guru, orang tua hingga masyarakat umum juga tampak memadati tribun untuk memberikan dukungan secara langsung. Ya, mendengar kegiatan lomba drum band ini diikuti oleh 18 grup drum band dari perwakilan SD di daratan Kabupaten Sumenep. Mereka tampil mempertunjukkan kebolehan atau penampilan terbaik mereka. Meskipun peserta kali ini belum mencakup sekolah dari wilayah kepulauan, semangat persaingan dan sportivitas antar sekolah tetap terasa sangat ketat. Dan tadi juga diungkapkan oleh Muhammad Ihsan, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, bahwa para siswa ini sejak tadi pagi tampil energik dengan balutan seragam drum band yang atraktif dan penuh warna. Bahkan setiap kontingen menyajikan aransemen musik kreatif yang dipadukan dengan gerakan formasi presisi sehingga menyedot perhatian para juri dan gemuruh tepuk tangan penonton. Dinas Pendidikan Sumenep ini tambah Iksan berharap melalui ajang perdana ini bisa menarik minat serta bakat seni musik anak usia sekolah dasar dan dapat menjadi wadah pembinaan yang optimal karena mereka nantinya para juara khususnya nantinya akan dibina langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk nantinya akan diikuti dalam ajang lomba drum band tingkat provinsi maupun nasional mewakili Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famila melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Untuk program Jatim hari ini berjaringan, di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kabar lainnya yang kami hadirkan untuk Anda, rencana pembangunan akses menuju Menara Balai Kota Madiun mendapat persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Informasinya akan disampaikan Aris Dika. Aris, silahkan.
1: Baik, pendengar, rencana pembangunan akses menuju Menara Lonceng Balai Kota Madiun mendapatkan persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Persetujuan itu diberikan setelah BPK melakukan observasi dan survei langsung di Kompleks Balai Kota Madiun belum lama ini. Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah 11 Jawa Timur, Rizky Susanti ini mengatakan, pihaknya menerima surat dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disput Parpora Kota Madiun terkait rencana pembangunan akses menuju menara tersebut. Menurut Rizky, BPK telah memastikan pembangunan akses tidak membahayakan bangunan balai kota dan merupakan bangunan cagar budaya. Ia mengatakan observasi dilakukan untuk melihat kondisi existing sekaligus berdiskusi mengenai rancangan akses menuju menara tersebut. Akses tersebut, pendengar, rencananya dibangun di bagian pojok bangunan berupa menara baru yang terhubung dengan ruang di lantai 3 yang saat ini digunakan sebagai lokasi penampungan air. Dari akses itu, masyarakat nantinya dapat menuju bagian atas menara untuk melihat pemandangan Kota Madiun. Rizky juga menyebutkan BPK mendukung rencana tersebut karena pemanfaatan bangunan cagar budaya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan survei, BPK menilai pembangunan akses tidak bersinggungan langsung dengan bangunan cagar budaya. Namun Rizky meminta sejumlah aspek diperhatikan, terutama terkait keamanan tangga yang akan digunakan masyarakat. Menurut dia, kelayakan tangga perlu dipastikan karena akses tersebut nantinya akan digunakan masyarakat secara luas. Ia mengatakan Disput Parpora Kota Madiun juga menyampaikan bahwa tangga yang akan digunakan telah melalui uji kelayakan. Selain aspek keselamatan, BPK juga meminta pembangunan tetap memperhatikan lingkungan bangunan cagar budaya, termasuk pemilihan warna cat agar selaras dengan bangunan yang ada. Rizky juga menjelaskan rancangan pondasi bangunan baru tidak bertumpu pada pondasi bangunan cagar budaya. Pondasi bangunan baru direncanakan memiliki kedalaman sekitar 2 meter dengan jarak 1 hingga 1,25 meter dari pondasi bangunan balai kota. Oleh karena itu, bangunan tersebut dinilai aman. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. UDD PMI Kota Madiun berharap pemerintah pusat kembali memberikan penghargaan bagi pendonor yang telah 100 kali mendonorkan darahnya setelah penghargaan tersebut terhenti sejak pandemi. Ulfa, silakan.
2: Baik, terima kasih. Dari Kota Madiun melaporkan, unit donor darah atau UDD PMI Kota Madiun mencatat hampir ada 30 pendonor darah sukarela yang telah mendonasikan darah sebanyak 100 kali sejak periode setelah pandemi hingga 2026. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk konsistensi masyarakat dalam mendukung ketersediaan darah bagi kebutuhan medis. Hal itu disampaikannya saat kegiatan gathering bersama instansi mitra dan pendonor darah sukarela yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, PMI Kota Madiun juga menghadirkan testimoni pendonor yang telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali. Menurut Wahyu, pengalaman para pendonor tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan donor darah secara sukarela. Dr. Wahyu mengatakan, pemerintah selama ini memberikan apresiasi kepada pendonor yang telah mencapai jumlah donor tertentu, di antaranya 10, 25, hingga 50 kali donor. Sementara itu, UDD PMI Kota Madiun juga memberikan apresiasi tambahan bagi pendonor yang mencapai 60, 75 hingga 100 kali donor darah. Dr. Wahyu berharap pendonor yang telah mencapai 100 kali donor kembali mendapatkan perhatian melalui pemberian penghargaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan dapat diberikan kembali kepada para pendonor, termasuk pendonor yang selama ini menyumbangkan darahnya melalui UDD PMI Kota Madiun. Selain mempertahankan pendonor aktif, PMI Kota Madiun juga memberikan dan maksud kami mendorong keterlibatan lebih banyak instansi dalam kegiatan donor darah rutin. Salah satunya melalui nota kesepakatan atau MOU antara instansi dengan UDD PMI Kota Madiun. Dr. Wahyu menilai kerjasama tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan sekaligus menjaga keamanan stok darah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dari Ayu Citra. Menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan menjaga keutuhan NKRI. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Iya, pernah menandai peringatan 1 Oktober sebagai hari kerja Pancasila, maka saat ini warga Kediri sepakat bahwa Pancasila yang mendengar masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Dilakukan oleh hari ini oleh Ketua Harian Sekda Soekarno di Kediri, Kus Hartono, yang mengatakan peringatan 1 Oktober kali ini bahwa momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan juga perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, maka pihaknya bersama dengan masyarakat telah menggelar doa dan tasyakuran Pancasila menggema di PBB pada Rabu malam tanggal 3 September 2026.
2: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan landstar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun.
1: Ya, menurut tambahkan Kus Hartono bahwa diharapkan doa dan sakral ini ya bisa support warga yang mengenang dan sekaligus memohon doa kepada Sang Khalid dan tujuannya ini benar agar nilai luhur Pancasila dapat senantiasa menjadi semangat sejarah Indonesia di dalam mencari persatuan, kesatuan, kemanusiaan, dan keutuhan negeri ini. Dan ke depan masyarakat juga di Kediri ini meyakini dengan semangat jas merah dan sekali-kali meningkat sejarah, maka khususnya untuk Pancasila ini pendengar, maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya? Informasi dari Ayu Citra yang tadi baru saja disampaikan berkaitan dengan menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI.

0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus juru bicara Partai Gerindra, Bachtra Banong, membenarkan informasi ini. Namun, Bachtra belum menjelaskan secara rinci tujuan kehadiran Presiden dalam rapat paripurna. Berdasarkan surat undangan, rapat paripurna yang diterima, sidang dijadwalkan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Rapat rencananya akan dilaksanakan di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerapkan kebijakan pemutihan pajak dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini berlangsung selama 2 bulan sejak tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menjelaskan kebijakan ini merupakan pembebasan pajak daerah tahap kedua pada tahun 2026. Sebelumnya kebijakan pemutihan pajak daerah pada tahap pertama digelar pada bulan Agustus yang lalu. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Selamat siang pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun siang hari ini mulai kami hadirkan untuk Anda segmen Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Nganjuk akan segera kami hadirkan untuk Anda.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di edisi siar Kamis 1 Oktober 2026 di program Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Nganjuk. Seperti biasa ya, Dialog Jaksa Menyapa senantiasa menghadirkan diskusi dan juga dialog imbas topik serta isu menarik seputar hukum yang terjadi di Madiun Raya dan sekitarnya. Untuk topik kita pada pagi ini ya, kita akan membahas tentang peran bidang intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam pengamanan pembangunan strategis daerah. Nah, seperti apa pembahasannya? Telah hadir ya secara virtual ya di Nganjuk sana ya. Agak jauh tapi terasa dekat ya. Selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Bapak Muhammad Rian Kurniawan SH. Selamat pagi, Pak Rian.
3: Pagi, Mas David.
2: Kabar baik, Pak Rian?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Kabar gimana teman-teman di sana?
2: Alhamdulillah baik ya, sedikit pilek gitulah ya. Dan juga tentu saja Pak Rian nggak sendiri, di sebelah kanan layar Anda ya, selaku Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Bapak Edward Alan Unitis S.H. Selamat pagi, Pak Alan.
4: Pagi, Mas.
2: Kabar baik.
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya, siap untuk edukasi kita pada pagi ini ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita membahas topik kita pada pagi ini, izinkan saya untuk mengundang pendengar untuk ikut serta nimbrung ya dialog kita pada pagi ini ya. Bisa pendengar simak di FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, AM 1008 kHz. Pendengar dan juga pemirsa juga bisa bergabung lewat line telepon kita di 0351 459 198, atau bisa juga lewat WA kita di 08 11 366 9907. Kita juga hadir secara live ya, live streaming di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun. Jadi bagi para pendengar yang kebetulan membuka YouTube, langsung saja kemukakan pendapat ataupun pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan juga kita hadir secara multiplatform, kita ada aplikasi RRI Digital. Jadi bagi para pendengar dan pemirsa yang sudah menginstal aplikasi RRI Digital, langsung saja nimbrung di dialog kita pagi ini. Dan tentu saja ya, saya tidak sendiri ya, ada rekan saya Firda. Selamat pagi, Firda.
5: Halo David, kita lagi nggak baik-baik aja ya.
2: Tapi tetap semangat.
5: Tetap
2: ya.
5: Semangat, tetap semangat pastinya ya. Selamat pagi Pak Rian, apa kabar?
3: Pagi Mbak Firda.
5: Ya, kangen banget nih sama Pak Rian, sama Pak Edward ya. Padahal kita berharap bisa kesini loh Pak Rian.
3: Waduh, janji yang belum bisa ditepati.
5: Iya, benar-benar. Nanti bulan depan mudah-mudahan ya bisa ketemu ya.
2: Amin,
5: langsung
2: amin.
5: Ya. Oke, okay. Dev, pagi hari ini juga temanya yang diambil sama Kejaksaan Nganjuk juga lumayan berat sih ya. Ini adalah peran bidang intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam pengamanan pembangunan strategis daerah. Kita langsung aja tanya-tanya ya sama Pak Rian dan juga Pak Edward. Pak, sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan pengamanan pembangunan strategis daerah itu?
3: Jadi oke. Okay. Untuk salah satu kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, Mbak Firda, Mas David, itu juga diatur salah satunya mengenai kewenangan bidang intelijen yang berkaitan dengan pengamanan pembangunan strategis. Jadi memang salah satu kewenangan kami yang di situ juga merupakan perintah dari pimpinan sejalan dengan pasta cita presiden. Kejaksaan melalui Jaksa Agung diminta untuk melakukan pengamanan dari setiap pembangunan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah.
5: Gitu ya.
3: Kalau PSN, PSN itu tingkatnya Kejaksaan Agung melalui Jamintel. Kalau kita di Kejaksaan Negeri itu PSD. Proyek strategis. Iya.
5: Oke.
3: Okay. Jadi nah, itu berkaitan dengan pengamanan atas proyek strategis yang sudah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerahnya masing-masing berbeda.
5: Oke, jadi bagaimana memposisikan diri kejaksaan dalam mendukung kelancaran pembangunan tersebut?
3: Iya, jadi setiap tahun, TPS ini kan berlakunya setahun ya, karena memang setiap tahun masing-masing daerah pasti mempunyai pekerjaan pembangunan yang sifatnya itu strategis. Ya, ini merupakan sejalan dengan program strategis nasional, program presiden dan wakil presiden. Sebagai contoh, mengenai pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, Mbak Firda.
5: Okay.
3: Nah, di situ tugas kami di Kejaksaan melalui Kejaksaan Negeri Nganjuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk meminta data berkaitan dengan proyek strategis daerah di tahun berjalan. Memang di situ PPS-nya itu dapat kami lakukan berdasarkan kewenangan, Mbak Firda. Jadi tanpa harus adanya permintaan dari pemerintah daerah selaku pemilik pekerjaan, karena memang itu merupakan perintah langsung dari Presiden kepada Jaksa Agung. Untuk setiap pengamanan proyek strategis itu kita ikut dampingi, kita ikut awasi berkaitan dengan jalannya pekerjaan pembangunan tersebut.
5: Oke, dilakukan pemantauan dari awal perencanaan atau memang setelah berjalan baru dipantau?
3: Iya, sejatinya memang sebisa mungkin kita masuk ke dalam tahap perencanaan, Mbak Wirda, supaya tahapan perencanaan itu dilalui sesuai dengan prosedur. Karena kan biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan pembangunan atau proyek-proyek itu kan melalui sistem tender ya. Jadi kita bisa ikut mengawasi berkaitan dengan proses tender yang ada. Apakah berjalan sesuai prosedur yang ada, tidak ada kepentingan, dan hal semacamnya yang berkaitan dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kan memang itu merupakan salah satu AGHT, Mbak ya, ancaman, gangguan, hambatan, tanda tangan dari setiap pekerjaan yang dilakukan melalui tender. Kan banyak pekerjaan yang pesanan lah, dalam tanda kutip. Nah, itu yang kita upayakan untuk hindari. Begitu, Mbak Firda.
5: Jadi biasanya tendernya sudah ada sih, cuman pemenangnya juga sudah ada gitu ya.
3: Iya, kebanyakan seperti
5: kebanyakan
3: itu.
5: Seperti itu ya. Nah, untuk pemantauannya tersendiri, misalnya terjadi sesuatu yang memang di luar sepatutnya, itu apa tindakannya? Apakah langsung tindakan pelaporan atau gimana?
3: Jadi untuk pengamanan pembangunan strategis daerah ini, Mbak Firda, sejatinya kejaksaan itu tidak masuk ke dalam teknis pekerjaan. Karena itu bukan merupakan ranah kami. Ranah kami hanya berkaitan dengan administrasi, kemudian berkaitan dengan prosedurnya, apakah sudah berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi memang berkaitan dengan AGHT itu tidak hanya dari luar terkadang. Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan itu muncul dari pelaku pekerjaan itu sendiri terkadang, Mbak. Iya, kita menjaga supaya pekerjaan itu tetap berjalan atau terbangun sesuai dengan perencanaan yang sudah diadakan, sehingga pekerjaan itu apa namanya dari segi kontrak sesuai, dari segi volume dan juga dari segi keteknisan itu sesuai. Makanya biasanya kami itu menggandeng tim ahli, Pak.
5: Oke, ada tim ahlinya tersendiri ya. Oke, Pak Edward, mungkin selama ini ada indikator-indikator nggak, Pak? Kalau kelihatan itu perencanaannya agak melenceng atau pembangunannya juga menjadi salah itu, ada indikatornya nggak, Pak?
3: Sebenarnya untuk indikator memang tidak ada, Mbak. Cuman kita biasanya itu melalui mekanisme, yaitu kita mendatangkan biasanya. Kita melakukan mendatangkan bahwasanya itu ada interim meeting. Kalau kita di Kejaksaan Negeri Nganjuk itu ada namanya interim meeting. Jadi kita datangkan dulu, kita rapatkan dulu. Nah, di situ ada kendala-kendala nggak yang memang bisa berdampak kepada AGHT tersebut, Mbak. Nah, nanti di situ dia dijelaskan kendala-kendalanya apa. Nah, nanti misal itu kita carikan solusinya bersama-sama di dalam rapat tersebut.
5: Oke. Jadi kalau respon cepatnya gimana nih Pak? Kalau misalnya ditemukan ada kekeliruan?
3: Nah, kalau respon cepatnya biasanya kita ini langsung setelah ada rapat, setelah melakukan rapat, setelah itu langsung kita langsung ke lapangan, kita cek lokasi. Nah, kita cek lokasi berdasarkan dengan data-data yang kita dapat dan berserta dengan beberapa rekanan kita, mungkin dari pihak dinas terkait atau yang dari yang bersangkutan atau dari penyedianya maupun dengan pihak konsultannya atau pengawasnya, bagaimana kita cek lokasi apakah memang benar adanya perjalanan tersebut sesuai nggak dengan apa yang di lokasi. Nah, kemudian karena pengaman pembangunan strategis ini kan sebenarnya kan sebagai upaya pencegahan, Mbak. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi kita semaksimal mungkin agar tidak terdapat adanya KKN seperti yang dibilang tadi Mas Rian tadi, nah, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi semaksimal mungkin kita untuk melakukan penghindaran tersebut sehingga masyarakat di daerah tersebut bisa menikmati adanya pembangunan tersebut.
5: Secara baik ya, tidak ada unsur-unsur KKN dan sebagainya. Nah, selama ini di Kejaksaan Negeri Nganjuk, setelah berjalan ini, adakah menemukan hal-hal yang demikian, Pak?
3: Untuk sementara ini, alhamdulillah belum ada, Mbak.
5: Lancar-lancar aja ya semuanya ya, berjalan
3: Lancar-lancar
5: dengan
3: aja.
5: baik. Oke, Dev.
3: Memang, memang meskipun ini, Mbak. Jadi meskipun ada beberapa, cuman terkait ada sih beberapa oknum-oknum tertentu aja. Tapi memang kita masih bisa mempertanyakan di situ bahwasanya dalam hal ini kita juga melakukan pembuktian bahwa ini loh ada pekerjaan yang memang ini. Yang terlibat dengan kejaksaan itu salah satunya pengaman pembangunan strategis, dan memang kita sudah melakukan pengecekan bahwasanya tidak ada terkait hal-hal yang negatif di pekerjaan tersebut.
5: Oke. Bagian terkecil dari pembangunan strategis daerah ini yang dipantau oleh kejaksaan itu seperti apa? Paling kecil lah pembangunan yang paling kecil.
3: Paling kecil. Mungkin baru-baru ini, Mbak, ya. Baru-baru ini ada yang terkait jalan, atau terkait pembangunan-pembangunan dari pihak dinas setempat di daerah khususnya di Kabupaten Nganjuk gitu kan. Nah, mungkin dari itu aja sih kalau dari sini.
5: Gitu ya. Kalau jalan kan termasuk besar, Pak. Yang lebih kecil lagi mungkin.
3: Ah, kalau itu kayaknya masih belum ada, Pak.
5: Belum ada
3: Ya,
5: ya.
3: masih jalan lah ya.
5: Masih jalan ya yang terbanyak sekarang ya. David, mungkin pernah melihat nggak ada pembangunan-pembangunan strategis di daerah yang kelihatannya agak ini agak agak aneh gitu pembangunannya. Pernah nggak?
2: Belum sih ya. Kalau misalnya
5: belum atau nggak mau ngomong nih?
2: Enggak, maksudnya kalau secara awam sih enggak ya. Maksudnya belum belum tahu lah ya. Ini masuk indikator atau enggak. Cuman mungkin saya mungkin tahu lebih detail aja sih untuk ruang lingkup PSS ini ada nggak sih petunjuk dari Kejagung sendiri, Pak Rian atau juga Pak Alen? Monggo.
3: Iya. Jadi memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Mas David ya, dasar kita ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kemudian juga Jaksa Agung telah mengeluarkan beberapa pedoman, pedoman teknis itu yang berkaitan dengan pengamanan pembangunan strategis, yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 dan juga pedoman teknis nomor 1450 tahun 2023 tentang tata cara yang saya sampaikan tadi.
2: Jadi ada mulai dari infrastruktur gitu-gitu ya, Pak Rian ya?
3: Iya, jadi ada beberapa nomenklatur ataupun syarat prasyarat berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita lakukan pengamanan pembangunan strategis. Jadi nggak semua pekerjaan, Mas David.
2: Oh, nggak semua ya?
5: Nggak semua ya.
2: Oke, ini sih Pak Rian, kan saya beberapa kali juga lewat Nganjuk ya. Itu kan karena mungkin sekarang sudah ada jalur tol gitu ya, industri pabrik-pabrik itu mulai banyak tuh dibangun ya kayaknya. Nah, itu kerjasama kejaksaan sendiri dengan Pemda seperti apa, Pak? Karena saya lihat cukup masif ya pembangunan pembangunan pabrik di Nganjuk gitu ya.
3: Ya, tentunya kalau berkaitan dengan pembangunan pabrik, saya kira itu kan berkaitan dengan swasta, Mas ya. Mas David, kecuali memang pabrik itu merupakan BUMN. Tapi kalau di Nganjuk kebanyakan saya lihat itu adalah swasta. Jadi itu kaitannya nanti dengan perizinan dengan dinas DPNTB, satu pintu, perizinan satu pintu di Kabupaten Nganjuk. Kalau
2: DPTS.
3: itu nanti ranahnya apabila ada permasalahan, saya kira terkait perizinannya ataupun terkait ketenagakerjaan itu melibatkan instansi dari kepolisian mungkin, karena penyidikannya merupakan ranah mereka.
2: Oh gitu ya. Jadi untuk sementara belum terlibat ya dari kejaksaan untuk terkait dengan kawasan industri belum terlibat berarti varian ya.
3: Kalau untuk keterlibatan ada, karena memang kebanyakan pekerjaan dari pabrik itu didatangkan dari luar negeri. Nah itu kami bisa masuk ke dalam pengawasan orang asingnya, Mas David. Jadi lebih memang kita bekerja sama dengan instansi terkait, ada dari IMIPAS Kediri, imigrasi, kemudian kepolisian, itu kita bersama-sama turun ke pabrik-pabrik tertentu untuk mendata orang asing-orang asing yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Tapi kalau berkaitan dengan pekerjaan pembangunan pabriknya, itu saya kira kita tidak bisa masuk sampai ke sana, Mas. Sekarang ranahnya kepada privat.
2: Privat ya, privatisasi berarti sektor swasta gitulah ya, Pak Rian ya.
3: Iya, benar sekali,
2: nah,
3: Mas.
2: Untuk kriteria dari PPS untuk PSN sendiri itu ada apa aja, Pak? Pak Alan mungkin ya bisa dijelaskan ya, kriteria ada apa aja?
6: Jadi sebenarnya kriteria di dalam PPS sih, yang pertama biasanya itu kita menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang kebijakan yang di daerah setempat. Biasanya kan memang ada suatu peraturan daerah itu, Mas ya, kayak Perbup atau bagaimana yang memang di situ menempatkan adanya suatu PSD di situ. Nah, dia dibuat kayak misal permohonan gitu untuk diajukan kepada kejaksaan di setempat tersebut. Dan yang kedua, tidak ditemukan adanya potensi benturan atau kepentingan yang biasanya itu konflik interest biasanya itu, Mas. Nah, biasanya kan ada terkait di situ adanya mungkin ada konflik-konflik terkait kepentingan. Maksudnya konflik kepentingan ini bahwa tanah tersebut masih ada sengketa atau dari masyarakat atau bagaimana, atau memang masyarakat sekitar tersebut ada beberapa yang memang tidak menerima bahwasannya ada pembangunan tersebut di letak tempat masyarakat tersebut itu, Mas. Biasanya ada kayak gitu. Kemudian ketiga, terdapat potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Itu AGHT ini memang masih sangat luas memang, Mas. Jadi yang dimaksud AGHT ini contoh kayak tadi yang saya jelaskan tadi, ada beberapa-beberapa mungkin oknum-oknum yang dalam tanda kutip mungkin ini dia masih pengen tahu apakah memang biasanya ini ada sempat ditanyakan terkait perizinan atau bagaimana, atau memang pekerjaan ini terkait progresnya sesuai enggak atau dengan apa speknya gitu kan. Nah, jadi kita sempat menjelaskan bahwasannya memang tiga kriteria ini memang masuk ke dalam PSN atau PSD, masuk ke dalam PSD yang kita lakukan pengawalan proyek strategis daerah.
5: Nah, kalau tadi dengar ada penolakan gitu ya dari masyarakat,
2: iya,
5: ini
2: betul.
5: Ini bagaimana pola pendekatan dari Kejari sendiri ya kepada masyarakat bila ada pembangunan yang memang kurang dipahami atau ditolak oleh masyarakat nih? Bagaimana
6: Jadi gini, Mbak. Untuk terkait itu biasanya kita datang langsung ke lapangan. Kita menjelaskan kepada masyarakat bahwasannya memang pembangunan ini diperuntukkan untuk masyarakat tersebut atau masyarakat sekitar di situ, daerah situ. Jadi memang pembangunan ini memang berfungsi, sangat berfungsi untuk masyarakat-masyarakat tersebut. Sehingga kalau misal katakan pembangunan ini tidak dilaksanakan, takutnya nanti berdampaknya sangat luas, Mbak. Bahwasannya contoh misal terkait puskesmas atau apa itu kan. Kalau misal katakan dalam hal pembangunan tersebut tidak dilaksanakan, berarti kan ada hambatan nanti, Mbak. Entah itu di bidang kesehatan, entah itu butuhnya suatu permasalahan yang di masyarakat tersebut tidak dapat ditanggulangi gitu kan. Nah, contoh kayak gitu, Mbak.
5: Ya, jadi tetap harus ada kerjasama ya dengan masyarakat atau diberi pemahaman yang cukup meluas gitu ya. Oke, Dev, kayaknya kita harus break dulu sebentar ya. Kita sudah coba lihat di jalur YouTube juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya.
2: Oke.
5: Mas Pak Rian sama Pak Edward, kita break dulu sebentar. Kita kembali lagi nanti.
3: Siap, Mbak. Oke.

0: 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya David di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dan tentu saja ya, masih bersama Pak Rian dan juga Pak Alan, dan tentu saja dengan Firda ya. Masih semangat ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya.
1: Semangat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan atau gimana nih?
0: Ya, mungkin kita langsung saja ke YouTube kali ya, Firda, ya. Karena sudah banyak yang masuk ya. Kita baca satu persatu, semoga cukup ya, karena banyak yang sudah bertanya ya. Oke, dari akun Eko Susilo Mantau, terima kasih sudah bergabung. Dari akun Storming Cesar, bila ditemukan kejanggalan dalam sebuah proyek yang sedang dikawal, bagaimana tahapan prosesnya, Pak? Terima kasih sudah bergabung. Monggo Pak Rian dulu mungkin.
2: Oke, terima kasih Mas David. Jadi yang dimaksud kejanggalan ini mungkin tadi yang kami sebutkan sebagai AGHT ya. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Itu kan termasuk kejanggalan lah kalau orang awam lihatnya. Itu banyak hal sih Mas David ya. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu kan bisa aja dalam bentuk administrasi. Mungkin pekerjaan itu kan biasanya ada tenggat waktu ya. Ada masa kerja dan sebisa mungkin tidak telat ya. Nah, akhirnya pekerjaan telat itu kan berkaitan dengan administrasinya saja. Karena dari pekerjaan telat kan kita belum bisa mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak. Hanya permasalahan administrasi saja yang seharusnya rencananya sudah sekian persen, tapi ternyata realisasi baru sekian persen. Itu masih sifatnya administrasi. Kalau yang sifatnya administrasi seperti itu, biasanya kita lakukan monitoring evaluasi dan secara rutin, dan kita dalam tanda kutip desak pelaksana kegiatan ya, karena mau nggak mau kita hadir ke dalam pengamanan proyek tersebut supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu. Selain tepat waktu, pastinya tepat mutu dan juga tepat guna. Tetapi misal dalam perjalanannya ada kejanggalan yang mengarah kepada perbuatan pidana, misalnya korupsi atau ada suap menyuap, itu akan kita koordinasikan dengan bidang terkait, dalam hal ini adalah bidang tindak pidana khusus. Jadi memang kami hadir melakukan pengamanan itu bukan dalam artian kami sebagai tameng mereka untuk melakukan perbuatan hal-hal yang dilarang secara undang-undang, Mbak Firda. Tapi memang kita masuk supaya kita tahu nih kendala apa yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan atau mungkin pihak dinas yang lagi mengerjakan proyek strategis tersebut. Begitu Mbak Firda, Mas David.
1: Oke, jadi kalau misalnya kejanggalannya itu misalnya dari nilai proyeknya sendiri bisa ya Pak ya?
2: Kalau masalah nilai proyek itu kan biasanya sudah ditentukan dari awal perencanaan ya Pak Firda. Dan pagu balik itu dari dana alokasi khusus atau dana alokasi umum atau mungkin dana bagi hasil cukai tembakau dan lain-lain, itu kan biasanya sudah ditentukan dari pusat. Nah, berkaitan dengan itu mungkin bisa dilihat dari penawaran yang dilakukan oleh penyedia. Apakah masuk akal atau enggak. Biasanya itu kan minimal harusnya 80% dari pagu kegiatan. Karena pasti kan pelaksana kegiatan mau untung juga. Nggak mungkin mereka kerja mau rugi kan.
1: Tapi kalau melenceng dari perencanaan itu seperti gimana Pak? Misalnya menjadi membengkak atau misalnya malah ada yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada.
2: Iya, jadi itu kan ada namanya dokumen RAP ya, rencana anggaran biaya, ada mungkin ini masuk ke teknis sebenarnya.
1: Teknis ya, oke.
2: Hal-hal yang berkaitan dengan dokumen rencana anggaran biaya, kemudian kajian teknisnya itu juga kita minta biasanya. Nanti kami akan tunjuk ahli yang independen untuk mendampingi kami dalam melakukan pengamanan. Jadi nanti ketika memang, oh Pak ini ada yang gak sesuai, akan kami tindak lanjuti terlebih dahulu, klarifikasi dengan penyedia, begitu Mbak.
1: Ya, tetap dengan ahlinya ya. Jadi tidak serta-merta sebagai pemantau juga bisa menjadi keputusan atau kebijakan sendiri ya. Oke, lanjut Dev, pertanyaan berikutnya.
0: Semoga menjawab ya. Dari akun besok Senin. Oh,
1: yes. Besok itu Kamis loh. Jumat ya.
0: Besok ya. Oke, terima kasih bergabung ya. Apakah harus mengajukan dulu untuk mendapatkan pengamanan proyek dari Kejari? Nah, ini seperti apa, Pak? Ini sebenarnya juga pengen saya tanyakan sih, pelaksanaan PPE sendiri itu seperti apa sih? Ataukah kita harus meminta surat permohonan atau seperti apa? Monggo Pak Alan mungkin.
2: Jadi gini Mas, kalau dalam jurisdiksinya kita itu sebenarnya tanpa permohonan pun bisa, selama dia ada unsur terkait AGHT itu tersebut sendiri Mas. Nah cuman dalam hal ini kita lebih sering mendapatkan dari permohonan dari pemerintah daerah itu sendiri Mas. Karena apa? Bukan sebagai tameng ya, tapi kita juga bisa melakukan pemantauan juga, bahasanya sesuai nggak pekerjaan ini, dilaksanakan nggak pekerjaan ini, apakah memang ada yang melenceng. Nah, itu yang paling utama. Kemudian selama melakukan PPS di kita ini, kita juga pasti melakukan mekanisme yang memang tidak serta-merta asal melaksanakan, tapi kita juga selain mengundang dari para pihak yang tadi saya jelaskan, dari para pihak itu, baik itu dari pihak kedinasnya atau pemdanya setempat atau dari konsul pengawas atau pihak penyedianya. Nah, kita datangkan semua, kemudian kita rapatkan. Setelah kita rapatkan, kita datang ke lapangan, Pak Mas. Kita datang ke lapangan. Nah, kemudian kita cek apakah memang benar pembangunan ini dilakukan di sini. Kemudian juga kita cek juga dari masyarakat setempat juga, kita pertanyakan. Nah, dengan adanya pembangunan ini, apakah emang ada terkait mungkin hambatan yang terlintas di masyarakat? Contoh misal mungkin kayak penolakan, kemudian terkait masyarakat yang mau, mungkin ya mau bekerja saat pagi ternyata ada alat-alat berat di situ. Nah, mungkin di situ juga kita juga bisa cross check lagi, Mas. Nah, dengan adanya PPS ini, Mas. Jadi PPS ini tidak hanya untuk permohonan aja, tapi kita juga bisa langsung datang turun ke lapangan dengan alasan yaitu AGHT tadi itu, yang tanda kutipnya.
0: Jadi nggak harus via permohonan gitu ya, tapi kalau misalkan ada AGHT ya, ancaman, gangguan, dan hambatan, dan juga tantangan itu tadi bisa langsung masuk PPS gitu ya. Nah, untuk proses permohonan sendiri kan ada dua ya, jadi ada yang via permohonan dan juga non-permohonan. Nah, permohonan sendiri ini sampai berapa lama prosesnya hingga ini diputuskan bahwasanya oke, ini PSN dan butuh PPS? Berapa lama, Pak?
2: Nah, kalau itu biasanya dari pemerintah daerah setempat, Mas, kalau itu, Mas.
0: Oh, dari pemerintah.
2: Nanti kan keluarnya kan permohonannya kan berupa peraturan bupati nanti, Mas. Nah, setelah dari peraturan bupati, kemudian nanti ditembuskan ke pihak dinas-dinas yang bersangkutan yang terkait pembangunan tersebut. Nah, dari pihak dinas ini biasanya mereka melakukan permohonan kepada kejaksaan.
0: Oh gitu, jadi awalnya tetap dari Pemda ya, bupati gitu, bupati atau wali kota. Setelah itu disebar ke OPD gitu ya, Pak Alan ya, lanjut ke kejaksaan gitu ya. Oke, lanjut mungkin ya, Firda ya.
1: Oke, okay. Nih coba Firda bacain ya. Ada Roy Rahmi. Ini bagaimana tindakan tim PPS Kejari nganjuk jika ada oknum LSM yang mengintimidasi proyek? Gimana nih Pak, ngadepin LSM nih Pak?
0: Agak susah.
2: Jadi gini Mbak, ini unik juga. Memang sebelumnya juga saya juga sempat jelaskan terkait oknum-oknum ini. Jadi kebetulan ada beberapa kejadian nih memang. Ada beberapa kejadian terkait oknum tersebut. Sempat dimintai terkait gimana speknya, gimana progresnya, dan sampai bahkan berapa anggarannya gitu. Nah, cuman di situ dari teman-teman yang selaku tim pekerja di lapangan penyedia jasanya, kita sampaikan bahasanya kalau misal katakan ada, memang ada hambatan maupun ada oknum-oknum yang sampai datang ke sini yang memang tidak ada hubungan, bisa untuk menghubungin kita. Nanti kita juga sampai ke lapangan, kita perjelas bahasanya ini progres ini memang sedang kita lakukan pemantauan, tidak serta-merta untuk kita lepaskan karena kita juga aktif juga di lapangan.
1: Jadi gitu, pendekatannya gimana nih Pak kalau sama LSM? Kadang-kadang kan suka ngeyel Pak.
3: Memang dalam prakteknya Mbak ya, itu banyak sih, gak cuma 1-2. Rata-rata memang AGHT yang muncul itu. ada ya pemuda lokal, ngaku LSM, bahkan mungkin dari luar daerah Nganjuk itu juga ada yang mencoba untuk masuk dalam proyek ya dengan tujuan dalam tanda kutip untuk mencari keuntungan sendiri.
1: Okay. Gitu ya, mungkin mereka cari.
3: Sebenarnya kalau selagi memang itu sifatnya dia hanya pertanyaan-pertanyaan yang supaya terbuka, kita akan sampaikan kepada pihak penyedia dan pihak dinas yang selalu standby di lapangan itu sebisa mungkin jangan lakukan perbuatan yang represif.
1: Okay.
3: Karena takutnya bisa jadi bumerang buat mereka. Yeah. Kan dikit-dikit sekarang viral-viral gitu. Yeah. Cuma itu sudah masuk ke dalam ranah minta-minta uang atau pengancaman, itu nanti bisa koordinasikan dengan tim BPS.
1: Okay.
3: Yang mana memang apabila nanti mereka ada bukti mengarah kepada tindak pidana, ya akan kita proses secara hukum.
1: Okay.
3: Sedangkan pemerasan juga diatur di KUHP ya, ada larangan. Baik pemerasan ataupun pungutan liar lah dalam
1: hal. Okay. Jadi pada intinya masyarakat gimana?
3: Mungkin ini ada satu contoh, mungkin saya tambahkan sedikit contohnya ini. Ini kebetulan kejadian juga. Jadi ada pembangunan, yang memang pembangunan belum selesai. Nah, pembangunan belum selesai, tapi oknum tersebut ini sempat menginformasikan bahasanya pembangunan ini kekurangan spek gitu. Nah, ini kan aneh dan padahal bangunannya belum selesai tapi udah diinformasikan pembangunan kurang spek.
1: Kurang spek.
3: Apanya yang kurang speknya gitu. Nah, itu salah satu contohnya lah kayak gitu.
1: Mungkin ngerecokin aja gitu, Pak ya.
3: Nah, benar.
0: Oke. Bangunan belum selesai kurang spek ya, memang kurang spek,
1: memang kurang spek
0: kan
1: belum selesai. ada aja
0: iya,
1: gitu
0: memang
1: ya.
0: Memang ada aja selalu tuh. Okay. Kita lanjut ya. Dari akun Amirul Intan, terima kasih sudah bergabung. Pak, bila ada temuan dan mereka beralibi hanya kesalahan administrasi dan mau mengembalikan, apakah hal ini akan tetap dipidanakan? Monggo Pak Rian.
3: Berarti kalau temuannya sudah ada kerugian, agak rancu sih pertanyaannya. Yeah. Karena kalau misalnya perbuatan lagi berjalan, pekerjaannya lagi berjalan, itu sejatinya APH pun belum bisa masuk.
2: Belum bisa masuk.
3: Karena memang dalam pekerjaan fisik, proyek-proyek seperti itu kan ada dikenal namanya masa pemeliharaan bagi dan Mas David. Jadi memang itu haknya pelaksana kegiatan, apabila memang masih masa pemeliharaan, dipersilakan untuk lakukan perbaikan sebisanya.
1: Oke, jadi belum
3: tadi,
1: bisa.
3: Kalau memang ada temuan, sudah ada temuan yang mengarah pada adanya kerugian, monggo silakan diperbaiki. Karena memang masih ada masa pemeliharaan tadi.
1: Jadi tapi tidak
3: enggak melihat melihat kasus posisinya juga gitu loh. Karena di Kajari Nganjuk sendiri memang saya nggak menyebutkan pekerjaannya apa, cuman kita juga sudah mengangkat perkara tindak pidana korupsi yang sifatnya itu masih perencanaan. Ada salah satu pekerjaan fisik di salah satu daerah di Nganjuk yang kemarin mungkin kalau Mbak Firda update sekitar bulan apa? Agustus itu baru penetapan tersangka 3 orang. Itu berkaitan dengan perencanaan suatu pekerjaan bendungan. Itu masih perencanaan, tetapi dalam faktanya ternyata penyidik kejaksaan itu sudah memperoleh ada indikasi kerugian keuangan negara yang nilainya cukup fantastis, hampir 1 miliar, sehingga memang kalau sudah kasusnya seperti itu ya otomatis lah sudah ada perbuatan melawan hukum dan pastinya kita angkat.
1: Padahal itu masih perencanaan ya.
3: Masih perencanaan.
1: Tapi rencananya sudah di luar nalar gitu ya.
0: Nah, kalau
3: ini memang nilainya fantastis, triliunan.
1: Woy.
3: Nilai pekerjaannya dan nilai untuk estimasi perencanaan itu juga cukup fantastis. Jadi sekitar berapa miliar gitu, Mbak? 4 miliar ya, kurang lebih segitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi
3: apa kerugiannya sekitar hampir 1M dari 4 miliar tadi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ini Pak, itu kan tadi baru perencanaan ya, otomatis untuk pekerjaan bendungan ini postpone ya, berarti ditunda atau tetap lanjut?
1: Tetap lanjut.
0: Oh, postpone ya. Oh, sangat merugikan ya.
3: Ya itu. Karena sudah timbul kerugian yang nyata dan nilainya fantastis.
0: Mau tidak mau harus ditindak gitu ya, Pak Rian ya. Oke. Okay. Okay. Lanjut ya, dari akun Caca, terima kasih sudah bergabung. Ketika ada pembangunan pabrik baru, seringkali ada pungutan dari LSM dengan dalih untuk keamanan. Apa yang harus dilakukan pelaku usaha terkait hal tersebut?
1: Nah ini japrem nih biasanya.
0: Japrem itu apa?
1: Jasa preman. Oh, jasa. Bendali LSM. Ya, itu gimana nih, Pak?
0: Ya, Pak Alan, monggo.
1: Adakah yang seperti itu?
3: Sebenarnya sama aja sih, Mbak. Untuk jawabannya itu seperti kayak tadi juga, uh-huh. Mbak, itu, Mbak. Uh-huh. Nah, terkait TPS ini sendiri, Mbak, sebenarnya baik itu dia dimohonkan secara langsung maupun tidak dimohonkan secara langsung, nah, kita juga tetap lapangan dan kita juga cross-check. Dan apabila ada kendala atau masalah, nanti kita bisa melakukan koordinasi dengan bidang-bidang yang memang sesuai dengan permasalahan tersebut. Contoh kayak tadi yang dibilang Mas Rian tadi, ada bidang tindak pidana khusus, maka kita juga bisa menyampaikan ke bidang tindak pidana khusus. Tapi kalau terkait sebelumnya ada yang memang contoh kayak dari pihak swasta, maka kita juga bisa mengkoordinasikan juga dengan pihak dari kepolisian.
0: Jadi koordinasinya lintas sektor gitu ya, berarti nggak kejadian sendiri, tapi ada kepolisian di situ ya, karena biasanya yang tahap awal juga di situ ya, pihak keamanan ya, terkait keamanan dan juga kenyamanan gitu ya. Oke, lanjut.
3: Biasanya kalau yang pabrik-pabrik gitu sih, memang biasanya langsung ke kepolisian.
0: Polisian ya. Oke. Lanjut dari akun Pitbos, selama 2025 sampai sekarang proyek strategis apa saja, Pak, yang sudah diamankan sama Kejari Nganjuk? Nah, proyek apa aja nih?
1: Dari 2025 nih.
3: 2025 ini, Pak, kan kalau 2025 kebetulan juga sih ini 2025 waktu itu emang ada beberapa pekerjaan khususnya di jalan. Di jalan ada kurang lebih kalau nggak salah 3 kalau nggak salah kurang lebih itu. Kemudian dengan terkait pekerjaan-pekerjaan lain kayak pembangunan-pembangunan dari dinas-dinas setempat juga, terkait jembatan juga ada. Kemudian ya banyak lah, Mbak, kalau itu, Mbak, kita nggak bisa sebutin satu-satu juga.
1: Banyak ya, banget ya. Yang pasti semuanya berjalan lancar ya.
3: Alhamdulillah lancar.
1: Oke.
3: Okay. Meskipun ada kendala-kendala terkait oknum-oknum tadi itu.
1: Iya. Itu memang yang diamankan ya.
0: Iya, jadi okay. Secara rata-rata masih termasuk aman gitulah ya, Pak Alan ya, untuk terkait pembangunan dan juga proyek strategis yang diamankan sama Kejari Nganjuk ya. Oke, kita lanjut dari akun Miwi9K, terima kasih beri sabung ya. Sejauh mana peran Kejari Nganjuk dalam pengamanan pembangunan? Apa dari perencanaan sampai selesai?
1: Nah, tadi ini sudah terjawab sebetulnya, dari sudah, perencanaan ya.
0: Dari perencanaan sampai selesai. Mungkin satu pertanyaan sih, itu ada masa ininya nggak sih, Pak? Ketika selesai berarti petugas PPS ini sudah otomatis selesai lepas, atau seperti atau apa? Atau seperti apa?
3: Oh, jadi gini, Mbak, Mas ya, PPS ini dilaksanakan, kan tadi kan mungkin saya langsung pada intinya aja, kan tadi kita juga sempat ke lapangan, nanti kita di mekanisme tadi ini, ada juga dari ke lapangan, kemudian sebelumnya kita ke lapangan, kita rapatkan dulu, ada yang namanya entry meeting, Mbak, Mas, entry meeting, nah dari lapangan, kemudian dari rapat kemudian ke lapangan, nah dari lapangan ini kita lakukan cross-check, benar nggak pembangunan tersebut, sesuai nggak dengan yang direncanakan, sesuai nggak dengan yang RAB-nya tadi. Nah, kemudian setelah itu kita ada jarak dengan waktu beberapa hari. Nah, beberapa hari ini kita juga melakukan pelapangan lagi, Mbak atau Mas ini. Jadi kita juga sampai ke lapangan kita juga cross check meskipun tanpa ada dari pihak dinas tempat. Kita juga bisa untuk datang di situ dan kita lakukan pemantauan gitu, selama itu. Nah, setelah singkat cerita, setelah kegiatan ini selesai dari PPS ini selesai, maka kita undang kembali, Mbak Mas. Kita undang kembali. Nah, sebelum kita undang kembali, kita ke lapangan lagi bersama-sama sama pihak dinas, pihak konsultan pengawas, penyedia jasa. Kita datang ke situ, kita lakukan cross-check. Nah, apakah misal katakan di situ sudah sesuai nggak pekerjaannya? Nah, kemudian ada nggak kekurangan-kekurangan di sini? Nah, ada nggak kendala-kendala di sini? Nah, setelah dari lapangan, baru kita besoknya, keesokan hari, kita lakukan exit meeting. Nah, exit meeting ini tandanya bahasanya pekerjaannya sudah selesai. Dan memang biasanya itu ada masa-masa pemeliharaan yang dengan waktu tertentu juga. Contoh semisal mungkin terkait jalan ini, Mbak ya, Mas ya, khususnya biasanya jalan ini kan ada tingkatan-tingkatan tonase biasanya. Nah, ada juga mungkin dari masyarakat setempat, jalan ini memang bisa dianggap selesai, tapi memang waktu itu memang masih ditutup. Tapi oleh masyarakat setempat dia lalui. Padahal itu kalau dalam usia beton itu memang tidak boleh sebenarnya dia itu kan. Tapi sama masyarakat tersebut, ah daripada ngambil jalan pintas yang mending pakai jalan ini aja, mulus gitu kan dia kan. Nah, dari situ akhirnya bolehlah ada apa namanya mungkin sedikit keretakan atau apa yang memang belum waktunya digunakan jalan ini, kan ada usia beton juga di situ, Pak. Nah, kemudian dan anehnya lagi ada beberapa kejadian juga terkait yang masih di dalam masa pemeliharaan. Waktu itu ada truk melintas dan tonasinya melebihi muatan. Nah, itu tonase itu melebihi muatan, melintasilah di truk yang melintasi di jalan yang masih dalam tahap masa pemeliharaan. Jadi otomatis jalan itu ya pasti rusak. Mengalami sedikit rusak juga, Mbak. Nah, untungnya di situ kan ada masa pemeliharaan. Kita lakukan apa? Kita panggil, kita rapatkan untuk dilakukan masa pemeliharaan selama pemeliharaan tersebut diperbaiki jalan tersebut juga. Tapi kita juga memanggil dari pihak dari desa itu setempat juga, aparat desa juga. Contoh kayak kelurahan ataupun dari pihak-pihak kecamatan setempat. Maupun kita bisa berkoordinasi dengan pihak dinas perhubungan terkait batas-batas jalan yang memang bisa dilewati di jalan tersebut. Nah, jangan sampai setelah dilakukan pemeliharaan udah selesai, pekerjaan udah selesai semua, truk tadi melintas lagi, Mbak. Nah, kan ini kan juga
0: kesalahan berulang ya. Iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini ya jadi semasa dibangun jangan sampai ya kita mohon kerjasamanya masyarakat juga ya terkait jalan ya. Ya kalau lagi dibangun ya jangan di ini karena ada apa namanya minimal usia betonnya berapa hingga bisa dilewati. Gitu ya Firda ya.
1: Oke. Okay. Dan
0: nggak terasa Firda ya. Sebenarnya masih banyak.
1: Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan juga
0: yang,
1: sih ya.
0: Ya yang belum kita apa namanya baca. Cuman kita sudah pukul 10:56 menit ya.
1: Kita kasih kesempatan buat Pak Rian atau juga Pak Edward untuk memberikan pesan dan kesannya buat pendengar RRI Madiun.
0: Monggo.
3: Iya. Memang ini kalau masyarakat melihat kan. Apa kejaksaan masuk proyek gitu ya. Jadi memang karena ini adalah perintah dari undang-undang dan merupakan amanat dari

0: menimbulkan polemik di kemudian hari, Mbak Firda. Mungkin begitu deh.
1: Sip. Pak Edward, silakan.
0: Mungkin saya singkat aja, Mbak ya. BPS ini memang digunakan untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Mbak. Intinya itu kalau
1: intinya
0: saya.
1: Intinya itu ya. Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Tapi itu yang pasti gitu ya.
2: Iya, betul-betul.
1: Dan kayaknya kita harus segera mengakhiri ya. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Edward, kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Ketemu lagi minggu depan, bulan
2: Amin.
1: Depan.
2: Amin.
1: Kesini ya, langsung ya. Oke, silakan Dev.
2: Iya, berikut ya, Pak dan juga pemirsa. Seperti kata Pak Rian tadi ya, apa sih kejaksaan yang masuk-masuknya? Bukan kejaksaan pengen masuk proyek ya, tapi memang sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan pengawasan terkait pembangunan agar tidak terjadi polemik di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih Pak Rian dan juga Pak Alan atas insight-insightnya yang kita dengarkan pada pagi ini. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah bergabung di dialog kita pada pagi ini. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Setelah ini pendengar akan ikut di dinamika olahraga bersama RRI Jakarta. Update terus informasi Anda di rri.co.id dan jangan lupa install aplikasi RRI Digital untuk mengikuti program-program RRI secara nasional. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
4: Mama, ada PR ini.
5: PR apa, Nak? Sini Mama mulia.
4: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
5: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
6: Satu hours later.
4: Mama, telai KS so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Wih, anak mama hebat.

Afrika Selatan menamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran. Menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama dari Bohileng Povokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga pelatih Andrea Essam akan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Eritrea started very good, very strong, and they had the chance, they hit the post, and they are number 10 and was playing here, very important to look after, and we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Dirk Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got.
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic menilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving, you know, serving was really, really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kojuangko pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PPTI) Bali, Putu Yudhyatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng serta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Ya, segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih kira-kira.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back-to-back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya.

pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk

pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Indonesia

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 1 Oktober 1869, kartu pos yang pertama di dunia diterbitkan di Austria dengan nama koresponden Karte. Kartu pos adalah selembar kertas tebal atau karton tipis berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menulis dan pengiriman tanpa amplop dan dengan harga yang lebih murah daripada surat. Kartu pos biasanya dikirimkan orang-orang saat berkunjung ke luar negeri sebagai semacam kenang-kenangan yang menandai bahwa mereka telah berkunjung ke negara tersebut. Ilmu penelitian dan pengumpulan kartu pos disebut datilologi.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
3: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
2: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
3: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
2: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
3: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
2: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
3: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
2: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
4: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun. Setetes darahmu, sejuta

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekarang

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini ada saya Nindi Aprilia menemani Anda pendengar untuk edisi awal bulan ini ya. Di hari Kamis 1 Oktober 2026, masih di awal bulan Oktober. Ini tentunya masih semangat ini ya pendengar ya, mengawali awal bulan dengan penuh semangat. Dan bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, Anda bisa mengikuti siaran kami yang mana nanti Nindi akan menemani Anda hingga jelang petang nanti di jam 18 waktu Indonesia Barat. Ini diucapkan selamat siang pendengar untuk Anda yang pada siang hari ini mengikuti siaran kami di frekuensi AM 1008 kHz maupun di 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Anda juga yang mendengarkan kami di streaming rri.co.id ataupun RRI Digital, kami ucapkan selamat siang. Di Madiun siang hari ini tentunya campur sari siang menemani aktivitas Anda dan sejumlah informasi hingga siang nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini juga pendengar untuk azan sholat zuhur tadi sudah berkumandang ya, pada hari ini tadi berkumandang di jam 11.26 waktu Indonesia Barat. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Pendengar, Basarnas RI terus memperkuat operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Hingga hari ke-18 operasi SAR Rabu 30 September 2026, Basarnas mengerahkan 1.041 personil gabungan. Kekuatan tersebut disiapkan Basarnas untuk memburu 57 korban hingga kini masih belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan operasi melibatkan unsur udara, laut, darat hingga tim penyelam. Untuk pencarian melalui jalur laut, ia mengatakan tim SAR gabungan diperkuat 11 kapal. Belasan kapal tersebut digunakan untuk menyisir wilayah pencarian korban KM Virgo. Sebanyak 42 unit ambulans, ia menuturkan, telah disiagakan dan dapat dikerahkan sesuai dengan kebutuhan selama operasi berlangsung. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

0: Napa, Pak?
1: Aku duwe mantu akeh gak ono kelakuan sing koyo awam. Gegeran tok ambek bojomu.
0: Sampeyan pun bangga gak ada mantu kata lho. Masih kula gak ada mertua kata mboten sombong.

Ya, mendengar tembang campur Sari Songgobuono dari Songgobuono ya, tadi menemani Anda masih di campur Sari siang Pro 1 RRI Madiun. Ada Pak Muji pendengar tadi menemani Anda, yang tentunya di siang hari ini mungkin Anda sebagian sedang mempersiapkan untuk makan siang atau bahkan sudah makan siang begitu ya. Dan berkaitan dengan olahan makanan ini pendengar, ada berbagai olahan makanan yang mungkin menjadi makanan-makanan yang Anda konsumsi setiap hari, kemudian Anda sukai, atau bahkan beberapa menu kurang Anda sukai karena beberapa hal ya pendengar. Dan kalau berbicara terkait menu-menu makanan, kalau belakangan ini di media sosial lagi banyak jadi perbincangan begitu ya, menu kuliner yang ekstrim, yang mana ini menjadi salah satu menu yang justru membuat orang-orang penasaran karena banyak sekali yang mereview kemudian akhirnya tertarik untuk mencobanya pendengar. Nah, salah satu jenis makanan yang belakangan ini sedang viral di media sosial ya, khususnya kuliner khas Dayak pendengar, yang mana ini merupakan kuliner yang bentuknya menyerupai cacing panjang atau usus begitu ya pendengar. Namanya adalah tembiluk, yang mana ini merupakan salah satu jenis makanan orang Dayak yang populer sekarang di media sosial. Kalau dilihat dari bentuknya sendiri, ini bentuknya panjang, kemudian berlendir dan mirip seperti cacing. Ini membuat tembiluk cukup ekstrim begitu ya untuk dikonsumsi bagi sebagian orang. Namun hewan yang menjadi makanan tradisional Kalimantan ini pendengar sebenarnya bukanlah cacing ya, melainkan ini masih kerabat dari kerang. Jadi masih satu rumpun begitu dengan kerang-kerangan. Jadi bukan cacing yang ada di dalam pohon, tapi ini masih sejenis dengan kerang. Jadi tembiluk ini hidup di dalam sebuah pohon ataupun batang pohon, yang mana ia membuat lubang-lubang di pohon. Jadi untuk mencarinya ini harus membelah pohon terlebih dahulu untuk mendapatkan tembiluk itu pendengar. Jadi secara ilmiah tembiluk ini juga termasuk dari kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Pterandinidae pendengar. Yang mana hewan ini termasuk dari moluska seperti kerang, tetapi tubuhnya memanjang, juga memiliki kemampuan mengebor kayu. Waduh ini ya. Jadi makanya kenapa dia ditemukan di dalam kayu, karena memang tempat tinggalnya ada di dalam kayu. Jadi untuk proses mencarinya, ini tadi Nindi katakan harus membelah-belah kayu yang sudah terendam air pendengar. Proses mendapatkannya cukup panjang, namun orang Dayak menyebut bahwa makanan ini menjadi salah satu makanan favorit, yang mana cita rasanya katanya ini enak begitu ya pendengar. Nah, apakah Anda memiliki rasa penasaran begitu ya, penasaran dengan salah satu kuliner yang belakangan ini viral di media sosial? Nanti akan dihadirkan lagi informasinya pendengar, sesaat lagi satu buah tembang campur sari dari Anissa Salma menemani Anda.

Ya, mendengar ada kelinci ucul dari Dina Demes masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Tadi masih membahas soal tembiluk, pendengar ya, di mana ini menjadi salah satu kuliner khas dari orang Dayak, yang mana dalam proses pencariannya begitu ya. Ini kayu yang menjadi tempat hidup tembiluk ini akan diangkat dari sungai ataupun perairan. Kemudian setelah itu tembiluk dikeluarkan dari dalam kayu menggunakan alat ya, alat seperti kapak begitu ataupun mesin pemotong kayu. Jadi dari situ nanti tembiluk yang bersembunyi di kayu-kayu bisa keluar, pendengar. Kegiatan mencari tembiluk ini juga dilakukan bersama oleh masyarakat yang ada di sana, karena itu tembiluk ini tidak hanya menjadi makanan tetapi juga bagian dari kebiasaan masyarakat, pendengar. Jadi untuk penasaran nggak ya, bagaimana cara proses memakannya? Jadi untuk cara menyantap tembiluk sendiri ini juga cukup berbeda ya, pendengar, dari makanan laut pada umumnya, di mana tembiluk ini dapat dimakan langsung setelah diambil dari kayu atau dibawa pulang untuk dimasak. Jadi kalau setelah proses pengambilan tembiluk dan juga sudah dicuci terlebih dahulu, Anda bisa mengkonsumsinya dengan menambahkan bumbu-bumbu, mungkin pendengar ya. Ada di media sosial itu yang memakai campuran perasan jeruk. Ini juga meminimalisir ataupun mengurangi rasa amis, pendengar, karena kalau katanya cita rasanya ini berlemak seperti kerang, namun ada sedikit rasa kayunya, pendengar. Jadi untuk meminimalisir bau amis dan juga rasa kayunya, ini masyarakat menggunakan jeruk untuk seperti memarinasi begitu ya, sebelum dikonsumsi secara langsung. Nah, katanya juga rasa dari tembiluk ini manis, kemudian di dalam perutnya ataupun dalam tubuhnya ini berlemak sekali, pendengar. Selain tembiluk yang menjadi makanan orang Dayak, ada juga berbagai menu ataupun olahan makanan yang cukup ekstrim dan masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat, pendengar. Nanti Dindi akan hadirkan beberapa jenis makanan ekstrim lagi yang akan menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun.

Dari titis dua suara pendengar, Lare Gunung menemani Anda masih dicampur rasa risiang Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi pendengar ada satu menu dari Dayak pendengar ya, yang mana namanya adalah tembiluk. Ternyata selain itu ada berbagai menu ataupun makanan yang cukup ekstrim pendengar. Selain itu ada ulat sagu. Ini ulat sagu ini juga merupakan makanan yang terkenal penuh akan gizi dan juga menjadi makanan khas Papua, Nusa Tenggara Barat dan juga Maluku. Yang mana ulat sagu pendengar bisa langsung dikonsumsi dan juga bisa diolah, direbus ataupun dibakar terlebih dahulu. Jadi makanan ekstrim ini sangat kaya akan protein, asam amino dan juga cocok untuk mengurangi kolesterol ternyata ya. Ada lagi ya, salah satu makanan mungkin kalau ini masih beberapa ditemui ya di Madiun pendengar. Ada namanya botok tawon pendengar. Jadi masyarakat Jawa Timur ini gemar menyantap olahan dari tawon, di mana sejumlah makanan yang terbuat dari sarang tawon beserta dengan larvanya, di mana untuk proses pengolahannya sendiri ini sarang tawon dipotong kecil-kecil lalu dibumbui dengan cabai, gula merah, asam, tomat dan bawang merah sebelum dibungkus daun pisang ya pendengar. Dan meskipun terdengar aneh begitu ya dari makanannya, namun ternyata makanan ekstrim ini diminati oleh banyak orang di wilayah Jawa Timur. Ada lagi pendengar rempeyek laron ya. Ini menjadi salah satu binatang ataupun hewan yang kerap muncul dan cukup mengganggu ya pendengar kalau laron ini, karena dia datang di sumber cahaya kemudian berkumpul dan membawa massa begitu. Jadi selagi dia keluar dari persembunyian, ini membawa massa banyak sekali. Di daerah Yogyakarta, Wonogiri dan sekitarnya, ini masyarakat membuat rempeyek laron di mana hidangan pendamping yang cukup unik ini pendengar ya. Meskipun dianggap ekstrim, namun rempeyek ini terjangkau dan juga kaya akan gizi dengan kandungan protein tinggi, dan bagi sebagian orang aroma juga keberadaan laron ini mungkin menimbulkan rasa geli dan tantangan tersendiri. Namun beda dengan masyarakat di Yogyakarta dan juga Wonogiri yang mengolahnya, justru mengolah laron menjadi rempeyek laron yang kaya akan protein tinggi. Ada juga berikutnya pendengar belalang goreng ini ya. Ini juga salah satu makanan ekstrim dan banyak dijumpai di area Gunung Kidul dan Wonogiri yang memang masih satu jalur begitu. Belalang goreng ini menjadi salah satu menu yang diolahnya dengan cara digoreng crispy kemudian ditambahi pedas-pedas dan banyak dijual di area pinggir jalan yang ada di Gunung Kidul dan Wonogiri. Kalau dari cita rasanya ini gurih-gurih dan agak sedikit ada pedesnya karena tambahan cabai tadi. Kemudian meskipun cukup ekstrim, namun belalang goreng ini juga kaya akan protein pendengar. Namun wajib berhati-hati begitu ya, karena tingginya protein ini di sebagian orang bereaksi alergi pendengar. Jadi mungkin bisa memperhatikan dulu kalau memang Anda alergi dengan makanan tinggi protein, Anda tidak bisa mencobanya daripada nanti malah efeknya bisa berbahaya karena alergi yang ditimbulkan. Ya pendengar, itu tadi merupakan beberapa makanan ekstrim selain tembiluk yang merupakan salah satu makanan khas dari suku Dayak pendengar. Kami masih akan menemani Anda hingga nanti dicampur sari siang di jam 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, mendengar dicampur sari siang Pro Satu RRI Madiun, karena sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sudah campur sari siang menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Namun tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkuman berita dari reporter kami dalam dinamika siang. Tetap bersama kami di RRI Pro Satu Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kresek, Kecamatan Wungu. Jenazah Dodi Sumarmo, warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 telah dimakamkan. RSUD Dr. Darsono Pacitan mencatat peningkatan pasien dengan gejala menyerupai influenza A, meski hingga kini belum ada kasus influenza A yang terkonfirmasi di Kabupaten Pacitan. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur di Monumen Kresek, Kecamatan Wungu. Berikut laporan Dayu Swarno.
2: Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tahun untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI kembali digelar dengan hikmat di Kabupaten Madiun dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Upacara peringatan tahun 2026 ini berlangsung di Monumen Kresek, Desa Kresek, Kecamatan Wungu pada Kamis 1 Oktober 2026, di mana bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Madiun Hari Wuryanto. Ditemui usai upacara, Hari Wuryanto menjelaskan makna dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di mana upacara Hari Kesaktian Pancasila ini dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengingatkan bahwa pemberontakan G30 SPKI adalah bagian dari sejarah yang pahit dalam lingkungan kita.
3: Nah, kita ingin juga meluruskan sejarah yang ada di Kabupaten Madiun bahwa untuk kegiatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini kita laksanakan kegiatan upacara dalam rangka bahwa kita semua menjaga Pancasila. Ini itu pertama. Dan kedua, kita juga ingin meluruskan bahwa Madiun itu bukan pemberontak, tapi Madiun itu adalah jadi korban keganasan PKB Resak. Akhirnya kami hadirkan para adik-adik kita supaya mereka betul-betul paham bahwa kejadian 48 September 48 itu salah satunya adalah mereka membunuh tokoh-tokoh para kiai kita yang ada di Madiun ini karena mereka melakukan

0: depan kehadiran kita itu bukan pemerintah.
1: Bupati berharap bahwa peristiwa tersebut dapat menjadi peringatan bagi masyarakat Kabupaten Madiun agar tidak ada lagi gerakan serupa yang muncul di wilayah ini. Dan hal tersebut sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI dan Negara Republik Indonesia, serta untuk melestarikan eksistensi negara ini bagi generasi berikutnya. Bupati menjelaskan upaya pemerintah Kabupaten Madiun dalam menghapus stigma yang melekat pada masyarakat terkait dengan PKI, di mana berbagai upaya dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Madiun hanyalah tempat peristiwa, bukan basis pemberontakan PKI yang melibatkan masyarakat Kabupaten Madiun. Bupati juga berharap melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dapat terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya memahami dan menjaga Pancasila sebagai ideologi negara dan fondasi bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, Monumen Soco Saksi Bisu Peristiwa 1948 yang menjadi lokasi peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Monumen bersejarah Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur, kembali menjadi tempat sakral peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bupati Magetan Andi Sumantri bersama Forkopimda setempat menggelar upacara sekaligus berziarah dan doa bersama di Monumen Soco 1 Oktober 2026. Doa dipanjatkan untuk para syuhada yang menjadi korban kekejaman PKI pada 1948 di Desa Soco. Ziarah dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah bagian Monumen Soco termasuk gerbong Kertapati yang digunakan untuk mengangkut para korban pada masa itu. Bupati Magetan Andi Sumantri mengatakan Monumen Soco memiliki nilai sejarah penting, terutama terkait peristiwa 1948. Menurutnya keberadaan monumen tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
4: Perlu kita ketahui bersama bahwa Monumen Soco ini monumen yang sangat bersejarah, khususnya untuk peristiwa tahun 1948, yaitu keganasan PKI ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Monumen Soco ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi korban keganasan PKI tersebut.
3: Selain menjadi lokasi kegiatan peringatan, monumen tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah. Nani juga mengingatkan masyarakat dan generasi muda agar memahami Pancasila tidak sebatas sebagai dasar negara, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia. Kalau dulu kan ada butir-butir Pancasila ya, itu kan yang harus diamalkan. Itu sangat luar biasa sebenarnya itu. Itu harus kita lestarikan, harus kita jadikan butir-butir Pancasila itu sebagai pedoman hidup dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Rangkaian kegiatan di Monumen Soco kemudian diakhiri dengan pemberian tali asih kepada warga sekitar yang membutuhkan. Pemberian tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika siang.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalim Pulau Jawa, Dodi Sumarmo, 37 tahun, dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Dodi saat jenazah tiba siang hari setelah diberangkatkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggunakan pesawat dan dilanjutkan perjalanan darat dari Bandara Juanda menuju Kabupaten Ngawi. Mertua korban Heri Siswanto di Ngawi mengatakan kabar Dodi ikut menjadi korban KM Virgo diketahui dari petugas Badan Nasional Penanggulangan dan Pertolongan Basarnas. Dodi yang bekerja sebagai kernet truk jasa ekspedisi tersebut ikut naik kapal saat hendak mengirimkan barang ke Kalimantan Selatan. Setelah proses identifikasi dilakukan, jenazah yang ditemukan petugas di salah satu bilik kapal tersebut dipastikan merupakan Dodi Sumarmo. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo mengatakan Pemkab Ngawi ikut memfasilitasi pemulangan jenazah Dodi ke kampung halaman. Ia menambahkan keluarga korban juga menerima santunan dari PT Jasa Raharja senilai 50 juta rupiah. Santunan tersebut diserahkan oleh petugas kepada pihak keluarga sebagai bagian dari hak korban. Dalam kejadian ini, Dodi meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih sekolah di kelas 6 dan 1 SD. Setelah disolatkan, jenazah Dodi kemudian langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat pada hari yang sama. Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah pasien dengan gejala menyerupai influenza A. Namun hingga saat ini tidak ada kasus influenza A terkonfirmasi di wilayah Kabupaten Pacitan. Laporan Angela Rizka.
5: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Darsono Pacitan mencatat adanya peningkatan kunjungan pasien, terutama di instalasi gawat darurat, IGD, dan layanan rawat inap. Kunjungan pasien di IGD meningkat sebesar 20 hingga 30% dari rata-rata kunjungan 50 hingga 60 pasien per hari. Direktur RSUD Dr. Darsono Pacitan, Johan Triputranto mengatakan, mayoritas kunjungan pasien adalah anak-anak dengan gejala menyerupai influenza A. Meski begitu, hingga saat ini belum ada kasus influenza A yang terkonfirmasi di Kabupaten Pacitan.
6: Untuk memastikan apakah ini penyebabnya influenza A atau penyebab yang lain, itu memang perlu pemeriksaan gold standarnya itu di PCR. PCR itu kayak pemeriksaan COVID, kemudian diambil proteinnya dan seterusnya. Nah, dan untuk influenza A sendiri memang bagian dari penyakit yang biasa muncul di bulan-bulan Agustus, September, Oktober, akan memasuki masa perubahan musim ya.
5: Johan menyebut peningkatan kasus flu merupakan fenomena yang terjadi di kisaran bulan Agustus hingga Oktober akibat perubahan musim. Fenomena ini juga terjadi di wilayah lain, tidak hanya di Kabupaten Pacitan. Namun sampai saat ini Johan menegaskan bahwa kondisi di Kabupaten Pacitan masih relatif stabil. Johan menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir meskipun tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate BOR di RSUD Kota Madiun mencapai hampir 80%. Jumlah tersebut didominasi pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, melitus, dan juga stroke. Berikut laporan Aristika.
7: Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate BOR di RSUD Kota Madiun mencapai hampir 80% pada September 2026. Pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke masih mendominasi perawatan di rumah sakit tersebut. Direktur RSUD Kota Madiun, Dr. Muhammad Nur MMSPOG mengatakan, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit saat ini tergolong tinggi. Angka tersebut merupakan rata-rata keterisian harian selama September lalu. Menurut dia, tingginya keterisian tempat tidur salah satunya berkaitan dengan banyaknya pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan.
8: Jadi, bahkan sekarang itu kan karena pasien kami kan rata-rata hampir BPJS, jadi kita mengikuti aturan bahwa kalau misalnya nih pasien kelas 3 penuh ya kita titip di kelas di atasnya dengan pembatasan hari seperti BPJS kan, hanya kalau titip maksimal sekian hari, nanti baru ditawarkan lagi kalau ada yang kosong. Intinya kelas 3 pun boleh menempati kelas 2 boleh menempati kelas 1 kalau memang pada saat dia masuk ternyata haknya dia itu penuh. Kita memberikan bisa naik ke kelas di atasnya tanpa nambah.
7: Nur mengatakan penyakit kronis menjadi penyumbang utama keterisian tempat tidur. Hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke mendominasi pasien yang menjalani perawatan. Berbeda dengan pasien persalinan yang umumnya dapat dipulangkan dalam waktu relatif singkat, pasien dengan penyakit kronis membutuhkan perawatan lebih lama. Kepulangan pasien juga harus menunggu kondisi klinis memungkinkan. Menurut Nur, pasien dengan penyakit kronis tidak bisa langsung dipulangkan hanya karena masa perawatan telah berlangsung beberapa hari. Terharus memastikan kondisi pasien sudah memenuhi kriteria klinis untuk menjalani perawatan di rumah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
9: Dinamika Siang. Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Pendengar, Polres Madiun bersama Bappanas RI mengecek stok dan harga beras di wilayah Kabupaten Madiun. Laporan Dayus Warno.
1: Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Polres Madiun bersama Badan Pangan Nasional Bappanas RI melaksanakan pengecekan harga, ketersediaan, keamanan, dan mutu pangan di sejumlah lokasi wilayah Kabupaten Madiun. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan tahun 2026. Pengecekan dilakukan di UD Sumber Asri Sejahtera, Desa Klitik, Kecamatan Wonoasri, serta Mitra Swalayan di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan tersebut melibatkan Direktur Bidang Pengadengkaragaman Konsumsi Pangan Bappanas RI Hamid Sangaji beserta staf, Kasatgas Pangan Polres Madiun AKP Agung Hartawan, anggota Satgas Pangan Polres Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun, Bulog Madiun, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Kasatreskrim Polres Madiun AKBP Agung Hartawan mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah pemantauan kondisi pangan, khususnya komoditas beras, sekaligus memastikan ketersediaan dan harga di tingkat produsen maupun pengecer.
10: Kami dari tim Satgas Pangan Kabupaten Madiun, dari unsur Polres Madiun dan dinas terkait telah melaksanakan pemantauan dan pengecekan harga, terutama harga beras. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau harga beras, baik itu harga beras SPAP, medium maupun premium, apakah masih berada sesuai dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pantauan, sementara untuk beras-beras tersebut masih terpantau dijual sesuai harga HET. Namun demikian kami akan melaksanakan pemantauan berkala untuk mengetahui bila ada lonjakan-lonjakan harga, sehingga kita bisa memitigasi lebih awal supaya tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di masyarakat.
1: AKP Agung juga menjelaskan bahwa pemantauan secara langsung di lapangan penting dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi stok dan perkembangan harga pangan di wilayah Kabupaten Madiun. Sementara pemantauan terhadap ketersediaan serta harga pangan di wilayah Kabupaten Madiun akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, penyaluran anggaran Rp10 juta untuk setiap RT dalam program pengelolaan sampah lingkungan di Kota Madiun terus berjalan. Di Kecamatan Taman, sebanyak 384 dari 399 RT telah menerima dan memanfaatkan anggaran tersebut. Laporan Aristika.
7: Penyaluran anggaran Rp10 juta untuk setiap rukun tetangga RT dalam program pengelolaan sampah lingkungan di Kota Madiun terus berjalan. Di Kecamatan Taman dari 399 RT, sebanyak 384 RT telah menerima dan memanfaatkan anggaran tersebut. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun usai sosialisasi penguatan peran kelompok masyarakat POKMAS dalam pengelolaan sampah lingkungan di Aula Kecamatan Taman belum lama ini. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Madiun juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Madiun Komaidi dan Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riyadi sebagai narasumber. Bagus mengatakan 395 dari 399 RT di Kecamatan Taman telah menyatakan akan mengambil anggaran tersebut. Namun hingga Rabu 30 September 2026 baru 384 RT yang pencairannya terrealisasi. Menurut Bagus, belum seluruh RT mencairkan anggaran bukan berarti mereka menolak program tersebut. Beberapa RT masih menghadapi kendala teknis dan administrasi. Bagus mengatakan sosialisasi tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memastikan pelaksanaan program mendapat pengawalan.
11: Kemarin sudah disampaikan, disosialisasikan juga per RT, tetapi hari ini saya, Pak Kajari, dan juga dari Polres itu untuk sama-sama meyakinkan bahwa program ini kita sama-sama mengawal. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat terkait program pengelolaan. Kenapa ini perlu kita kumpulkan? Ini program prioritas baik presiden maupun pemerintah kota. Sehingga program ini harus berjalan dengan baik. Selain berjalan dengan baik, prosesnya harus juga berjalan dengan baik. Karena ini pakai APBD sehingga transparansi, pembelanjaan, dan lain-lain harus sesuai dengan perencanaan.
7: Bagus mengatakan pelaksanaan program pengelolaan sampah juga melibatkan pendekar hijau dan kader hijau. Menurut dia, perubahan dalam pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan proses. Dia mengatakan pencairan anggaran 10 juta rupiah per RT juga baru mulai dilakukan, sehingga pelaksanaan program di sejumlah lingkungan masih dalam tahap awal. Oleh karena itu, pemerintah Kota Madiun akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan jenjang SD hingga SMP menjamin kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa dengan bantuan guru tamu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Berikut laporan Angela Rizka.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan jenjang SD SMP membutuhkan tambahan guru untuk kegiatan belajar mengajar. Saat ini sejumlah guru pengajar jenjang SD SMP merupakan guru sekolah rakyat jenjang SMA. Oleh karena itu, SRT 1 Pacitan jenjang SD SMP menerima bantuan tenaga guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Kepala SRT 1 Pacitan jenjang SD SMP Bayu Arifianto menerangkan, guru tamu tersebut akan mengajar di SRT 1 Pacitan hingga guru sekolah rakyat definitif hasil seleksi tahun 2026 ditempatkan di SRT 1 Pacitan.
12: Nanti bahkan di kontraknya itu sampai dengan 6 bulan, tapi dengan klausul jika misalnya nanti belum ada guru sudah diperpanjang lagi, kalau ternyata guru definitif sudah datang, maka kontrak tersebut akan selesai pada saat itu ketika guru definitifnya datang. Dan alhamdulillah kedatangan dari guru-guru tamu itu sangat membantu kami, dan sekaligus juga teman-teman yang ada di sini bisa belajar dari beliau yang sudah jauh lebih berpengalaman dalam hal mendidik anak yang dari jenjang SD maupun SMP.
5: Bayi memastikan kegiatan belajar mengajar di SRT 1 Pacitan jenjang SD SMP tetap berlangsung seperti biasa. Menurutnya, kehadiran guru tamu sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Selain mendukung proses belajar mengajar, para guru tamu juga dapat berbagi pengalaman dengan para guru di SRT 1 Pacitan yang sebagian besar relatif masih muda. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan pengalaman sekaligus mendukung proses pengembangan kompetensi para tenaga pendidik di SRT 1 Pacitan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Pacitan kita bergeser ke Madiun, pendengar. Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan kenaikan status BPBD Kabupaten Madiun menjadi tipe A guna memberi ruang gerak lebih luas dalam mitigasi serta mengantisipasi potensi bencana di wilayah Madiun. Laporan Ulfa Larasati.
13: Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan kenaikan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menjadi tipe A. Usulan ini tertuang dalam salah satu rancangan peraturan daerah atau Raperda non-APBD Kabupaten Madiun tahun 2026. Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan, dengan naiknya status menjadi tipe A, BPBD Kabupaten Madiun diharapkan memiliki kewenangan dan ruang gerak yang lebih luas dalam mengantisipasi, memitigasi, serta menangani potensi bencana di wilayah Madiun. Hari menilai upaya antisipasi sangat penting dilakukan mengingat hingga September 2026 sudah tercatat 147 kejadian bencana di Kabupaten Madiun. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun lalu yang mencatatkan 72 kejadian.
14: Karena kita sekali lagi, kita tidak ingin masyarakat kita itu ya tidak diantisipasi bencananya. Bukan kita berharap bencana, ya. Tapi kita harus mengantisipasi supaya masyarakat kita itu bisa selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu harusnya. Seperti saat ini saja, misalkan saja kekeringan ini kebakarannya luar biasa. Dari sisi kejadian, Tahun lalu kita cuma 72 kejadian, saat ini sudah 147 kejadian. Jadi sudah dua kali lipat kejadian tahun kemarin baru sampai September. Nah, ini bahwa kita betul-betul butuh antisipasi sebenarnya.
13: Selain itu, kenaikan kelas menjadi tipe A juga berdampak pada bidang di BPPD Kota Madiun. Hari menyampaikan penyesuaian tersebut dilakukan guna meningkatkan kapasitas lembaga dalam melakukan deteksi dini. Usulan peningkatan status BPPD Kabupaten Madiun menjadi tipe A ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Selain itu, berdasarkan hasil pemetaan risiko bencana, Kabupaten Madiun meraih skor 700 yang masuk dalam kategori wilayah berintensitas bencana tinggi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
9: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Pendengar, unit donor darah PMI Kota Madiun berharap pemerintah pusat kembali memberikan penghargaan bagi pendonor yang telah 100 kali mendonorkan darahnya setelah penghargaan tersebut terhenti sejak pandemi. Laporan Ulfa Larasati.
13: Unit donor darah atau UDD PMI Kota Madiun mencatat hampir ada 30 pendonor sukarela yang telah mendonorkan darah sebanyak 100 kali sejak periode setelah pandemi hingga 2026. Kepala UDD PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk konsistensi masyarakat dalam mendukung ketersediaan darah bagi kebutuhan medis. Hal itu disampaikannya saat kegiatan gathering bersama instansi mitra dan pendonor darah sukarela yang digelar UDD PMI Kota Madiun di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, PMI juga menghadirkan testimoni pendonor yang telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali. Menurut Dr. Wahyu, pengalaman para pendonor tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan donor darah secara sukarela. Ia mengatakan, pemerintah selama ini memberikan apresiasi kepada pendonor yang telah mencapai jumlah donor tertentu, di antaranya 10, 25, hingga 50 kali donor. Sementara itu, UDD PMI Kota Madiun juga memberikan apresiasi tambahan bagi pendonor yang mencapai 60, 75, hingga 100 kali donor darah. Dr. Wahyu berharap pendonor yang telah melakukan 100 kali donor darah kembali mendapatkan perhatian melalui pemberian penghargaan dari pemerintah pusat. Menurut Dr. Wahyu, penghargaan tersebut diharapkan dapat diberikan kembali kepada para pendonor yang telah mencapai 100 kali donor, termasuk pendonor yang selama ini menyumbangkan darahnya melalui UDD PMI Kota Madiun.
15: Harapan kami dari PMI untuk pendonor 100 kali ini kan harusnya ada penghargaan yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tapi sejak pandemi penghargaan ini belum pernah dilaksanakan gitu. Jadi harapannya mungkin segera ada penghargaan untuk pendonor kami yang 100 kali, terutama yang telah berdonor ke UDD PMI Kota Madiun langsung mendapatkan penghargaan dari Presiden.
13: Selain mempertahankan pendonor aktif, PMI Kota Madiun juga mendorong keterlibatan lebih banyak instansi dalam kegiatan donor darah rutin. Salah satunya melalui nota kesepakatan atau MOU antara instansi dengan UDD PMI Kota Madiun. Dr. Wahyu menilai kerjasama tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan sekaligus menjaga keamanan stok darah di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, Daop 7 Madiun bersama stakeholder menggencarkan sosialisasi keselamatan dan keamanan perjalanan KA di perlintasan sebidang. Laporan Dayu Suwarno.
1: Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api sekaligus dalam rangkaian HUT KAI ke-81, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun berkolaborasi dengan stakeholder melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang. Pelaksanaan sosialisasi dikemas secara interaktif melalui berbagai bentuk kegiatan diantaranya pembentangan banner imbauan keselamatan di area perlintasan sebidang, kemudian pembagian souvenir dan flyer brosur berisi pesan keselamatan kepada para pengguna jalan raya yang melintas. Selanjutnya penyampaian imbauan secara langsung untuk meningkatkan kewaspadaan pengendara. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mendahulukan perjalanan kereta api serta mengutamakan keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang.
16: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam lalu lintas.
1: Sebagai langkah pencegahan, KAI kembali mengingatkan para pengguna jalan untuk selalu menerapkan slogan berteman setiap kali akan melewati perlintasan sebidang, yakni berhenti sejenak sebelum melintasi rel, tengok kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada kereta yang akan lewat, aman pastikan jalur benar-benar kosong dan aman untuk dilewati, jalan dengan hati-hati setelah dipastikan aman. Selain itu, KAI dengan tegas mengimbau masyarakat untuk tidak membuat atau membangun perlintasan liar baru karena sangat membahayakan keselamatan jiwa maupun perjalanan kereta api. Dan melalui kolaborasi lintas instansi dan dukungan penuh dari para rail fans ini, KAI Daop 7 Madiun berharap tingkat kedisiplinan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta perjalanan kereta api yang selamat, aman, lancar, dan tepat waktu. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, putra daerah AKBP Bagas Sanco Yining Aji resmi memimpin Polres Magetan, sementara Kapolres sebelumnya AKBP Raden Erik Bangun Perkasa berpindah tugas ke Polres Mojokerto. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
17: Kursi Kapolres Magetan kini ditempati AKBP Bagas Sanco Yining Aji. Perwira Kelurahan Magetan tersebut menggantikan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa yang selanjutnya menjabat tugas sebagai Kapolres Mojokerto. Bagas sebelumnya bertugas sebagai Koors Pripim Polda Jawa Timur. Ia merupakan lulusan SMA N1 Mauspati dan berasal dari Desa Sugih Waras, Kecamatan Mauspati. Pergantian jabatan tersebut telah melalui serah terima jabatan Kapolres Jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Patuh Mapolda Jatim Surabaya Selasa 29 September dan dilanjutkan dengan pisah sambut di Pendopo Surya Graha Magetan Rabu sore 30 September 2026. Bagas merasa tugasnya kali ini sebagai tugas pulang di kampung halamannya. Setelah resmi menjabat, Bagas langsung menyampaikan sejumlah hal yang akan menjadi perhatiannya selama memimpin kepolisian di Magetan. Ia menyatakan akan mempertahankan capaian yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi serta membangun sinergitas dengan stakeholder terkait.
18: Meneruskan tren positif serta menyempurnakan berbagai capaian yang terbaik. Sebagai warga baru, saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan tugas ke depan tidaklah ringan. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks mulai dari upaya memastikan kelancaran dan roda ekonomi menerapkan program pemerintahan pusat dan daerah hingga antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menuntut kesiapsiagaan kita semua.
17: Sementara itu, Kapolres Magetan sebelumnya, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak dari Forkopimda, tokoh masyarakat, para kiai, hingga perguruan pencaksilat di wilayah Magetan. Menurutnya, dukungan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari kerjasama untuk menjaga ketertiban masyarakat selama masa kepemimpinannya.
19: Apabila ada kekurangan, kesalahan selama menjabat di Polres Magetan ini, dan juga saya mohon agar silaturahmi tidak terputus, kami insya Allah akan berlintas di Polres Mojokerto. Apabila ada yang lintas ke Surabaya, monggo mampir ke Mojokerto.
17: Kepergian Erik dari Kabupaten Magetan diwarnai pelepasan oleh ratusan warga dari berbagai kalangan Rabu sore. Mulai dari tukang becak, pengemudi ojek online, pesilat, komunitas lari hingga pelajar hadir untuk mengantar mantan Kapolres Magetan tersebut menuju tugas barunya sebagai Kapolres Mojokerto. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah penyampaian buletin Dinamika Siang RRI Madiun untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dapatkan informasi selengkapnya melalui laman resmi kami rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Mewakili tim yang bertugas, saya Nindi Aprilia berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.
9: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini ada Nidi menemani Anda kembali dalam Pro Dangdut, dangdutnya Radi Madiun, mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda pendengar, di mana Anda bisa request lagu dangdut ya. Dan juga ngobrol bareng Nindi pada siang hari ini, di mana kalau Anda setiap hari bergabung dengan Pro Dangdut, tentunya sudah tahu ya kalau Pro Dangdut ini ada tema-temanya yang cukup menarik menemani Anda. Kalau hari ini karena tadi Nindi sedang bahas soal makanan ekstrim pendengar. Apakah Anda pernah mengkonsumsi makanan-makanan ekstrim yang cukup menarik begitu ya, dan juga belakangan ini beberapa jenisnya juga viral di media sosial? Kalau Nindi sendiri sih makanan ekstrim nampaknya kok belum pernah mencoba begitu ya. Paling yang paling agak ekstrim begitu, ataupun agak beberapa orang kurang suka ataupun tidak bisa mengkonsumsinya. Salah satunya adalah olahan dari belut. Meskipun belut ini tidak terlalu ekstrim, tapi menurut Nindi belut ini juga cukup ekstrim begitu ya. Karena bentuknya yang cukup unik, panjang seperti ular ataupun cacing, meskipun kalau sudah dimasak dipotong-potong ini jadi enak pendengar ya. Tapi ini cukup ekstrim dan juga mungkin beberapa orang tidak bisa mengkonsumsinya. Kalau Anda sendiri, apakah Anda pernah mengkonsumsi makanan-makanan ekstrim? Anda bisa bergabung dengan kami di telepon 0351459198 atau WhatsApp kami di 08113669907. Satu sembilan delapan, ada yang bergabung siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Jos Gandos.
0: Mantap. Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
1: Halo.
0: Ini dengan siapa di sana? Bung Edo, selamat siang, kabar sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Ya, dengan.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah, tadi sudah makan soto. Bung Edo, siang hari ini lagi bahas soal makanan-makanan ekstrim. Kalau Bung Edo pernah nggak makan makanan ekstrim?
1: Yang disebutkan non-indi tadi, seperti belut contohnya ya.
0: Mm-mm.
1: Itu jarang sekali, nggak mesti setahun sekali.
0: Oh, tapi pernah ya kalau Bung Edo
1: pernah,
0: ya?
1: Pernah, tapi hanya digoreng gitu, non.
0: Oh, anje. Kalau belalang
1: apalagi,
0: begitu?
1: Apalagi yang
0: belalang,
1: ekstrim,
0: belalang. Kalau belalang pernah nggak?
1: Udah pernah
0: juga. Waduh, gimana udah itu rasanya pernah. Kalau belalang?
1: Kayaknya orang-orang seperti kuno-kuno gitulah contohnya, agak mewah sedikit udang laut.
0: Oh,
1: anjir. Yang mahal itu per kilonya sekian.
0: Berarti hampir 100 ribu. Gurih gitu ya, Bung Edo ya?
1: Ya, hanya gitu itu sate gurih. Seperti itu loh, yang ekstrim itu apa ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Edo. Mau request lagunya siapa? Coba nih dicarikan dulu.
1: Iya, contohnya gini. Dulu kan sering aku mendengarkan Ice Istri Trisnawati itu ya. Badai Biru itu.
0: Apa Bung Edo, bisa diulangi?
1: Badai Biru.
0: Badai Biru, coba tak carikan dulu. Salam-salam ya, monggo silahkan.
1: Takut gue lama gak ngikuti RRI ya. Adikku itu Wulan itu ya lama gak monitor. Dan semuanya aja. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya aja ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Nonada ya lagunya.
0: Coba sebentar, ini kok lama sekali ininya belum muncul-muncul. Ini Bung Edo sebentar ya, tak carikan
1: gini,
0: dulu.
1: Upama gini, upama ada, pokoknya Ice Trisnawati gitu
0: ya. Oh anje, baik, ya, Noni coba kasih, tak carikan. Anje?
1: Ya terima kasih.
0: Anje, sami-sami Bung Edo, matur nuwun. Ya pendengar, ada dari WhatsApp bergabung Bu Erni di Ponorogo ya. Salamnya buat Bapak Donosworo, kemudian Pak Rustianto, Mas Muhammad, Pak Haryo Gobios, Bu Mari, Bu Susi, Bu Skartaji, Mbak Wulan, Negayatri, Mbak Octavia. Request lagunya Pecah Seribu. Makanan ekstrim yang pernah aku konsumsi, rujak level 5. Waduh, waduh, pedes sekali ini ya. Dan juga pernah makan belut, terima kasih. Botok tawon juga pernah ini, katanya Bu Ernik. Payek laron juga pernah. Waduh, Bu Ernik ini sering sekali ya berarti mencoba berbagai menu ataupun makanan-makanan ekstrim ini ya. Terima kasih Bu Ernik di Ponorogo sudah bergabung. Ditunggu lagunya akan dihadirkan sesaat lagi ya.

Ya, pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung di Pro Dangdut RRI Madiun pada siang hari ini, sabar dulu, tahan dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu dari Bung Edo tadi, pendengar ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Badai Biru.

0: aku tak kok ambek awakmu.
1: Apa?
0: Apa wong azan iku kupingi kok mesti ditutup?
1: Ya cek nafase dawa.
0: Oh enggak iso.
1: Apa?
0: Nek ditutup cangkeme gak iso adan.
2: Sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh tanah yang sama, tetapi oleh nilai yang membuat setiap perbedaan menemukan maknanya. Bagi Indonesia, nilai itu bernama Pancasila. Ia bukan sekedar lima sila yang terucap dalam upacara. Pancasila adalah refleksi dari jati diri bangsa tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Di tengah zaman yang bergerak cepat, Pancasila mengingatkan kita bahwa kemajuan tanpa kemanusiaan akan kehilangan arah. Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat melahirkan perpecahan. Perbedaan tanpa persatuan akan menjauhkan kita dari cita-cita kebangsaan. Kesaktian Pancasila mengajak kita untuk tidak sekedar mengenang sejarah, tetapi memahami kembali makna yang diwariskan kepadanya. Pancasila akan tetap sakti bukan hanya karena kita mengucapnya, melainkan kita menghidupinya. Pancasila adalah nilai, persatuan adalah kekuatan. Indonesia adalah rumah kita bersama.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Basarnas RI menyatakan proses pencarian korban kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi bangkai kapal yang terbalik membuat sejumlah lorong tertutup dan menyebabkan ruang gerak penyelam menjadi sangat terbatas. Kepala Seksi Operasi Basarnas Banjarmasin, Bramantia Samara mengatakan kondisi tersebut menyulitkan tim untuk menjangkau bagian dalam kapal. Menurutnya, posisi kapal terbalik membuat berbagai barang milik penumpang berpindah dan berada di bagian langit-langit kapal. Situasi tersebut menambah tingkat kesulitan penyelam ketika harus menyisir bagian dalam bangkai kapal untuk mencari korban. Ia menjelaskan kondisi bangkai kapal KM Virgo yang masih labil menjadi pertimbangan penting bagi tim SAR. Arus dan gelombang yang cukup kuat membuat penyisiran di sekitar kapal memiliki resiko terhadap keselamatan para penyelam. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan petugas yang terlibat cekcok dengan seorang pemilik toko. Video tersebut diklaim sebagai kejadian ketika pemilik toko harian diperintahkan untuk menutup usahanya secara paksa oleh aparat TNI dan Polri karena lokasinya berdekatan dengan koperasi desa Kopdes Merah Putih. Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
2: dilansir dari tenbekhok.id, hasil penelusuran menggunakan reverse image search menunjukkan video tersebut merupakan rekaman lama yang telah beredar sejak Juli 2021. Video aslinya memperlihatkan petugas menertibkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang bersitegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat melakukan penertiban terkait aturan COVID-19. Rekaman serupa pernah dimuat oleh Tribun Kaltim Official, Voidotit, dan Kompas.com Reporter on Location pada Juli 2021.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. 198 ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun.
0: Mantap. Ada Bu Galuh di sana. Gimana kabarnya Bu Galuh? Selamat siang.
1: Kabarnya sehat buat dia.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu juga Mbak Mimi.
0: Iya, betul sekali. Saya juga sehat di siang hari ini. Betul. Betul sekali. Amin. Amin, amin, amin, amin. Bu Galuh, hari ini lagi bahas soal makanan-makanan ekstrim. Kalau Bu Galuh pernah konsumsi makanan ekstrim apa kira-kira?
1: Kalau aku, apa ya?
0: Apa
1: semua
0: ya?
1: Makanan aku suka.
0: Oke.
1: Yang kayak mana?
0: Yang ekstrim-ekstrim kayak kalau tadi Bu Ernik ini pernah makan peyek laron katanya. Kalau seperti itu, misalnya belalang, kemudian peyek laron, ada juga belut, belut-belut yang mungkin sebagian orang menganggapnya itu ekstrim meskipun tidak terlalu ekstrim, Bu Galuh.
1: Kalau aku cumi,
0: Mbak
1: ya.
0: Botok
1: cumi.
0: Botok apa?
1: Cumi.
0: Cuyu.
1: Cumi.
0: Anjay.
1: Enak, Mbak.
0: Enak ya ternyata ya.
1: Juga enak. Dibikin apa itu? Botok.
0: Iya,
1: itu kayak garang asem.
0: Waduh, wajib dicobain berarti ini ya. Oke.
1: Bumbu puyuh itu dibikin apa? Dibumbu sarden.
0: Enak gitu ya. Enak ternyata ya. Mungkin nanti bisa dicobain begitu ya. Anje. Bu Galuh mau diputerin lagunya siapa? Coba nih dicarikan dulu.
1: Kalau aku nanti tolong diputerin. Jangan tinggalkan aku. Ya.
0: Jangan tinggalkan aku. Baik, lagunya ditunggu, salam-salamnya silakan.
1: Bener ya Mbak Nendi? Jangan tinggalkan aku ya.
0: Iya, gak ditinggalin.
1: Salamnya tadi ada Mbak siapa itu, Neng Kayate yang suka nyolek aku. Terima kasih Neng. Ada Bunda Mari, ada Iyang Deno, ada Mbak Dian, ada juga siapa itu, Bu Samiran, Uti Susi, Cantik Opavia, PKP, Teh Lilis, siapa lagi Bunda yang Bunda Suryani, Bunda Tika, ada juga Mas Bro, ada juga Pak Rustianto dari Kamra. Semoga bahagia bersama keluarga ya Pak Rus. Monggo gabung. Ada salam Mbak dari Pak Rus. Iya. Udah gabung belum?
0: Belum bergabung.
1: Iya. Mari gabung. Pak Rus ditunggu sama Mbak Nini.
0: Betul, monggo bergabung.
1: Mbak April ya, kalau kan dia kayaknya Mbak.
0: Kalau sama Pak Rus namanya jadi Mbak April.
1: Ada juga Pak Aryo Gopio, ada juga Pak Bari, ada juga siapa itu? Pak Dedong bersama keluarga, semoga bahagia bersama keluarga pula. Juga belum naik kan Pak Dedong? Ya, ada juga yang Bonjol, Mas Muhammad, Bapak Norman, Bapak Aryo Gobiar, Bapak Heri dan semuanya ya Mbak ya. Nanti kalau cukup waktu untuk Mbak siap sekretarisnya dikasih memandangmu ya Mbak.
0: Oke, nanti kalau cukup ya.
1: Ya, terima kasih Mbak Nini.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Galuh sudah bergabung dari WhatsApp pada yang bergabung ini. Halo Pro Dangdut.
2: Piyuh
0: bergabung enggak, ini enggak, akhirnya ya.
2: Mantap.
0: Selamat siang Pak D. Alhamdulillah kabarnya sehat. Panjenengan pripun kabarnya siang hari ini?
2: Yuh, tetap sehat Mbak Yuh.
0: Tetap sehat, yang penting
2: yang
0: olahraga.
2: Anjir. Pokoknya yang penting olahraga.
0: Betul sekali. Pak De, hari ini lagi bahas soal makanan ekstrim ini. Kalau tadi Bu Ernik botok rawon, kok botok rawon? Apa tadi? Peyek laron. Kalau
2: ya,
0: Pak De gimana?
2: Itu dulu Mbak Yu.
0: Sama
2: sering
0: juga.
2: Makan. Ya peyek laron, botok laron. Yang kesukaan saya tawon Mbak Yu aku.
0: Tawon.
2: Botok tawon.
0: Oh, botok tawon anje. Ya. Botok tawon itu rasanya gimana Pak De? Gimana?
2: Enak betul Mbak Yu.
0: Enak betul ya itu betul. Ya protein tinggi ini ya, sedepin ya.
2: Sama itu Mbak Yu, pokoknya laron, tawon, itu urang.
0: Wah.
2: Itu enak betul Mbak Yu.
0: Enak betul, waduh ini ya, jadi lapar lagi ya.
2: Betul pokoknya.
0: Anje, nanti lagunya nopo Pak Dono?
2: Nanti aku dikasih setelah jumpa pertama.
0: Oke, setelah jumpa pertama ditunggu nanti dihadirkan sesaat lagi. Salam-salamnya monggo.
2: Salamnya yang baru turun tadi siapa Mbak Yu?
0: Ada Bu Galuh tadi.
2: Oh, gitu namanya Bu Galuh ya. Iya, salam kenal. Semoga lancar ya, sukses semuanya.
0: Amin.
2: Siapa kayak Mbak Yu?
0: Sinten?
2: Oh, kamu dapat salam
0: dari siapa?
2: Bu Gayatri.
0: Oh, anje.
2: Ya sudah, Bu Kaya, sudah aku sampaikan Putri.
0: Monggo bergabung.
2: Salam dari aku, semoga lancar sehat. Gak kelupaan temanku sekolah ya Mbak Yu ya.
0: Sinten, Bu Mari.
2: Ya iya betul dong. Ini dapat salam lagi dari siapa lagi? Dari siapa Mbak Yu ini?
0: Dari siapa itu?
2: Aduh, aku lupa lagi siapa Mbak Yu.
0: Siapa?
2: Ya Bu Samiran.
0: Oh nje, salam kembali ya, Bu Samiran.
2: Terima kasih Bu Samiran, semoga lancar sehat, sukses semuanya.
0: Amin.
2: Enggak kelupaan adikku Sanusi Mbak Yu di Ponorogo ini juga selamat siang Mbak Yu di Candi Utapia di Masih Mama, di Masih Agung Surya, di Masih Mudiono, di Masih Rudianto, di Masih Jaya Sumuk. Sama itu Mbak Yu. Wah anu Kaswari Mbak Yu tadi.
0: Salam kembali.
2: Kok Kaswari? Bari.
0: Oh, Mbah Bari. Anje, salam ya, kembali Mbah Bari, monggo bergabung.
2: Semuanya. Mbak Yu. Tadi aku dapat salam dari Bu Ernik ya, Mbak Yu ya.
0: Anje, betul.
2: Iya, salam kembali Bu Ernik, semoga lancar sehat ya. Sukses semuanya sekeluarga.
0: Amin.
2: Mbak Yu.
0: Anje.
2: Ya tadi Bari sudah aku sampaikan tadi. Bu Dino. Mbak Yu. Nanti lagunya aku tunggu ya.
0: Anje, ditunggu lagunya.
2: Dan kelupaan loh, lupa.
0: Enggak, ini habis ini nanti dihadirkan, Mbak.
2: Pokoknya sebentarnya waktu, Mbak Yu.
0: Anje, ditunggu.
2: Terima kasih dulu waktunya, Mbak Yu ya.
0: Sami-sami, matur nuwun.
2: Kamu semoga lancar sehat.
0: Amin, matur nuwun.
2: Sukses semuanya.
0: Amin.
2: Matur suwun, Mbak Yu.
0: Anje.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, berikan ada yang bergabung kembali di Prodangdut pada siang hari ini. Coba nih dihubungkan terlebih dahulu ini ya. Halo, Prodangdut. Prodangdut.
1: Halo, mantap sekali.
0: Ada Mbak Bari di Sawo Ponorogo.
1: Betul, ada Mbak Nindi ya.
0: Saya Mbak Nindi.
1: Mbak Nindi.
0: Anje, gimana
1: kabarnya? Kita kembali ke radio nih, kalau ngomongnya ada yang bakal nyambung nih Mbak.
0: Anje, kalau telepon pakai dengerinnya dari teleponnya ya Mbak Bari ya, jangan dari radio. Kalau dari radio nanti dili. Anje, betul sekali dari HP-nya. Anje, laras tadi Pak Dino sudah
1: berkata. Anu, ini kalau gane, murane, kira-kira,
0: apa-apa ini?
1: Menaro bagian tiga, nyerat dulu.
0: Oh, J, pribon?
1: Biarlah sampai mana, dia mau ini nyerat dulu sampai direktur. Nyerat dulu, nggak gitu terusan, mbak.
0: Oh, J.
1: Di sini karang candu,
0: mbak.
1: Jadi mau kiri ini, mbak.
0: J.
1: Mau kiri ini kan, mirip mau kau jadi sorry.
0: Oh, geng.
1: Mau kan lo, mbak Rumina. Rumina curangkan kimbulan niku.
0: Oh niku, waduh.
1: Iya, sama niku. Lain betul kimbulan di sini orang warga di kelompok nih. Terus gitu kok nih pulsa mau
0: Oke. Saat ini masih gak? Masih beliin pulsa?
1: Gak.
0: Mbak Bari mau diputerin lagunya siapa?
1: Pribon.
0: Lagunya nopo?
1: Anu mbak, lek. Pak Dono nyebut lagu nopo?
0: Pak D. Dono wau setelah jumpa pertama panjenengan apa lagunipun?
1: Setelah ya?
0: Anjir, jenengan apa?
1: Jenis jumpa pertama?
0: Setelah jumpa pertama tadi
1: Ini kali jumpa pertama
0: Nopo saat jumpa pertama? Nopo pripun? Wonje niku, anjir.
1: Wonten ini foto pertama nih ya mbak ya.
0: Anjir, sami pertama
1: anu mbak, lu saya udah ngelakuin ini yang goblok ini kucing selatan ya mbak.
0: Pribon?
1: Ngelakuin ini wong goblok atas wong atas bari sama ini kucing selatan.
0: Loh, boten lho Pak D, boten mbak.
1: Boten lho mbak.
0: Boten niki.
1: Sama ini paling goblok yang aku kiri gitu.
0: Lho, boten ngoten kok.
1: Dan wong tua, ulang ngerti tulis belas lho mbak.
0: Anji bawa nopo-nopo.
1: Oke, jadi menurut saya nyantai.
0: Alhamdulillah masih sehat ini ya, masih bisa bergabung. Anji, pripun?
1: Salam-salam nyantai lagi mbak.
0: Anji, salamnya mbak.
1: Salam. Jadi ini sampai asal salam saking
0: bundi niku.
1: Bunda Samiran.
0: Oh anji, Bunda Samiran monggo bergabung.
1: Oke, pulang. Selamat balik, maksud saya lepun pun. Matur-matur juga,
0: Anje, sami-sami Mbak Bari, matur-matur.
1: Oke, sama-sami, kakak Mbak Nindi.
0: Anje.
1: Lintu ini pun seduh, oke,
0: Anje, matur-matur. Tuhan,
1: matur-matur, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bari sudah bergabung di siang hari ini, matur-matur. Terima kasih, nanti ditunggu lagunya akan dihadirkan sesaat lagi. Langsung dihadirkan terlebih dahulu, pendengar ada Cuma Kamu dari Roma Irama featuring Via Valen.

0: Dek, ayo nikah?
1: Enggak ah, masih sekolah.
0: Yaudah, minggu.
1: Lah kok minggu?
0: Akan libur.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, berikan dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.34 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat tasyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat tasyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ya, berikan ada kopi dangdut dari Duo Delima ya. Yang mana ini tadi permintaan lagu yang sudah masuk juga dari salah satu pendengar. Dan tadi saya bacakan ya. Ini halo Pro Dangdut, ini Mas Teo dari Magelang mau request lagu Kopi Dangdut. Terima kasih untuk Mas Teo di Magelang. Lagunya sudah nih dihadirkan di siang hari ini, ada Kopi Dangdut dari Duo Delima tadi. Selain itu juga ada dari Neng Gayatri tadi bergabung ya pendengar. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu, amin. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali, minta lagunya Cuma Kamu. Dan tadi sudah Nindi hadirkan ya Neng Gayatri Cuma Kamunya, sudah menemani Anda pada siang hari ini. Alunan kopi ya pendengar, sajian lagu berikutnya dihadirkan, ada permintaan lagu yang sudah masuk melalui WhatsApp kami juga, ada Mbak Dwi di Saradan, ini mau request lagunya Kebagian dari Sadewo ini ya. Katanya Mbak Dwi pernah nyobain walang goreng, katanya enak banget. Waduh, ini jadi penasaran ya sama rasanya. Terima kasih Mbak Dwi sudah bergabung di Pro Dangdut pada siang hari ini, ditunggu lagunya akan dihadirkan menemani Anda.

Ya, pendengar, satu buah lagu permintaan dari salah satu pendengar tadi sudah dihadirkan, dan semua lagu sudah Nindi hadirkan ya di siang hari ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti Pro Dangdut. Tentunya setiap hari Anda bisa bergabung kembali dengan Pro Dangdut, request lagu dangdut, dan juga ngobrol sedikit bareng penyiarnya tentunya ya. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan Pro Dangdut pada siang hari ini, dan tentunya kami masih akan menemani Anda pendengar. Tetaplah bersama kami, karena nanti Madiun sore ini masih akan hadir menemani Anda, di mana Beranda Asta Cita akan dihadirkan sesaat lagi. Pendengar, tetap bersama kami di Adari Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar, kami masih akan menemani Anda, di mana sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan, pendengar. Tentunya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Berandas Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak

0: mencapai lebih dari 21 ribu kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual. Dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, ya itu dekat dengan kita. Jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasaan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh
2: tadi
3: orang-orang sosial media
2: selama orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, ya itu dekat dengan kita. Jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasaan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak, karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi, walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau nggak udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Penting yang sudah seharusnya kita pelajari bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu. Saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya, gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu. Sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Oke, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Mendengar demikian, dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu.
2: Pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik, bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima.

0: Kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, wilayah kering kritis tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Robatal, Karang Penang, dan Kedungdung. Sementara wilayah yang mendapatkan pelayanan air melalui PDAM antara lain Sreseh dan Tampulangan. Menurut Fajar, dropping air bersih yang dilakukan pemerintah saat ini masih terbatas. Setiap desa mendapatkan sekitar 2 tangki pengiriman air, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 6 hingga 7 rit setiap hari. Kondisi tersebut membuat BPBD terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tambahan dukungan anggaran dan bantuan dropping air bersih. Namun hingga kini, bantuan tambahan tersebut masih menunggu kepastian. Fajar menyebut anggaran BPBD Sampang untuk penanganan kekeringan tahun 2026 sekitar Rp75 juta dari APBD. Sementara berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, musim kemarau diprediksi masih dapat berlangsung hingga Desember 2026.
1: Per dusun?
2: Ya, per desa. Per desa.
1: Per desa.
2: Dua
1: tangki itu mencukupi enggak, Pak, untuk kebutuhannya?
2: Sangat kurang, idealnya sekitar 6-7.
1: Berarti kurang, Pak, ya?
2: Kurang, tapi kita tetap mengusahakan, kita berkirim surat ke BPBD Provinsi untuk bantuan untuk dropping air bersih.
0: Di sisi lain, kekeringan juga dirasakan langsung warga. Muhammad Amir, warga Desa Daleman Kecamatan Kedungdung mengatakan sejumlah dusun di Desa Daleman mengalami kesulitan mendapatkan air. Bahkan sejumlah sumber air seperti sungai mulai mengering. Warga terpaksa membeli air dengan harga yang bervariasi sekitar Rp120.000 hingga Rp200.000 untuk satu tangki, tergantung jenis kendaraan dan kapasitasnya.
3: Kedungdung masuk kritis.
1: Kritis.
3: Dalam kekeringan. Cuman di situ ada beberapa desa yang memang sangatlah membutuhkan air seperti Batu Poro, Pajeruan, biasanya Daleman. Itu hanya beberapa dusun.
1: Kondisi di sana air gimana?
3: Sulit untuk ditemukan. Sungai saja kalau di rumah itu hampir zonk, sudah tidak ada lagi.
0: Menurut Amir, bantuan dropping air dari pemerintah memang sudah ada, tetapi belum menjangkau seluruh desa dan masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan solusi permanen melalui pembangunan sumur bor dan sumber air baru.
4: Satu-satunya di Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan menggelar Lomba Drummer Indoor tingkat sekolah dasar. Berikut laporan Familia.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang Harmoni Nada Kids Konser Jenjang Sekolah Dasar SD se-Kabupaten Sumenep di lapangan basket indoor Gor Ayani. Kompetisi drum band berkonsep indoor ini menjadi terobosan baru dalam sejarah ajang seni pelajar di Sumenep. Sebanyak 18 kontingen dari berbagai kecamatan daratan tampil memukau dengan interaksi musik dan koreografi visual di hadapan dewan juri serta ratusan penonton yang memadati tribun. Kepala Bidang Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Yanto Winarjo menegaskan bahwa ajang perdana ini dirancang sebagai wadah pembinaan bakat seni serta pembentukan karakter kedisiplinan sejak dini. Untuk event ini akan diselenggarakan secara rutin, bahkan targetnya dikembangkan hingga tingkat SMP.
6: Insya Allah dengan keadaan ajang yang drum band yang pertama kalinya ini diselenggarakan, kami Dinas Pendidikan akan mencetak adik-adik dengan potensi drum band di Kabupaten Sumenep untuk go regional tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional. Untuk sementara kita persiapkan aja dulu. Nanti kalau ada ajang prestasi untuk drum band tingkat provinsi, kita tinggal memilih karena kita sudah mempersiapkan lebih awal.
5: Yanto menambahkan peserta yang keluar sebagai juara pada kejuaraan ini akan mendapatkan program pembinaan berkelanjutan untuk mewakili Kabupaten Sumenep pada ajang tingkat provinsi maupun nasional.
4: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Dio, silakan.
7: Baik, terima kasih Gita Ayu. Pendengar, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian

0: aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Faiz Putra melaporkan.
1: Sekitar 1.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jawa Timur, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan Partai Buruh menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Kamis 1 Oktober 2026 sebagai bentuk pemanasan untuk mengawal tenggat waktu pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jatim, Jazuli, menegaskan bahwa aksi ini difokuskan untuk mendesak Presiden dan DPR RI agar segera merampungkan pembahasan aturan tersebut sesuai petunjuk Mahkamah Konstitusi yang jatuh pada akhir bulan ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa seluruh draft dan usulan revisi terkait tuntutan buruh telah diserahkan sepenuhnya kepada DPR RI.
2: Aksi sebagai bentuk pemanasan kali ini terkait dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemerintah, baik Presiden dan DPR RI, untuk segera merampungkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Tenggat waktu sampai akhir bulan ini tentu menjadi momen penting bagi kami, yang sejak tahun 2020 kami melawan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Hari ini adalah masa pembahasannya.
1: Selain mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, masa buruh juga menyuarakan tuntutan penting mengenai penghapusan berbagai jenis pajak perburuhan yang dinilai sangat membebani pekerja kecil. Beberapa jenis pajak yang dikritik antara lain pajak jaminan hari tua, penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atas upah minimum, pajak pekerja perempuan berstatus menikah yang masih dikategorikan sebagai lajang, hingga pajak pesangon, THR, dan lembur. Aksi ini dipusatkan di satu titik mempertemukan perwakilan buruh dengan berbagai instansi terkait seperti DPRD Provinsi Jawa Timur, Kantor Pajak BPJS, BPS, hingga Disnaker. Seluruh aspirasi mengenai perbaikan regulasi dan reformasi pajak perburuhan tersebut nantinya akan disalurkan dan diserahkan secara resmi kepada DPR RI serta Menteri Keuangan yang baru. Faiz Putra melaporkan.
0: Ratusan sopir truk dan towing memblokir Jalan Jagir, Surabaya, menuntut kejelasan akses biosolar bersubsidi. Aksi ini menyebabkan kemacetan di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Laporan Faris Yarbo.
3: Ratusan sopir truk dan kendaraan towing yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jatimur atau GSJT menggelar aksi pemblokiran di Jalan Jagir, Surabaya pada Kamis siang. Aksi ini memicu kemacetan parah dan mengganggu arus lalu lintas warga di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Aksi bertahan dilakukan usai pertemuan antara perwakilan massa dengan pihak Pertamina Mor 5 Surabaya pada Rabu malam berakhir deadlock. Pihak sopir menilai Pertamina tidak menghadirkan pembuat kebijakan yang berwenang menyelesaikan persoalan pendaftaran BBM bersubsidi. Ketua GSJT Angga Ferdiansyah menegaskan pihaknya menuntut kejelasan nasib para sopir towing yang hingga kini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat perbedaan persepsi jenis kendaraan di lapangan.
4: Kalau ditemui kemarin sempat ditemui, tapi di situ kan deadlock, tidak ada kesepakatan seperti itu. Karena yang nemui tidak mempunyai kebijakan atau kewenangan di situ. Harusnya kalau memang mereka dengan sungguh-sungguh menanggapi aksi kami, di surat pemberitahuan si kami pun sudah jelas di situ bahwa terkait memang regulasi ini jika membutuhkan orang BPM Migas, seharusnya orang BPM Migas dihadirkan.
3: Akibat pemblokiran ini, kendaraan truk dan towing terparkir mengular sepanjang 600 meter. Pihak kepolisian Surabaya telah menerjunkan personel untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas dan mengalihkan arus kendaraan warga ke jalur alternatif. Massa mengancam akan tetap bertahan di depan kantor Pertamina Mor 5 hingga ada keputusan resmi dan kehadiran pihak BPM Migas untuk menyelesaikan persoalan regulasi BBM bersubsidi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Surabaya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Generasi muda juga diingatkan bijak menggunakan media sosial di tengah berbagai tantangan ideologi. Ani Hasanah melaporkan.
5: Ratusan masyarakat bersama berbagai elemen mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan khidmat selaku Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara Ketua DPRD Jawa Timur Musafar Rauf bertindak sebagai pembaca ikrar. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto. Ia juga mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ideologi Pancasila di tengah berbagai tantangan.
6: Ini adalah momen yang luar biasa karena hari ini pas tepat hari kesaktian Pancasila. Tentunya hari ini juga dirayakan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pesannya tadi disampaikan juga di berbagai berbagai tempat, seperti di forum-forum tertentu. Kita harus berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama anak muda, untuk tetap menjaga kesatuan, menjaga kesatuan bangsa, termasuk kita harus mempertahankan ideologi kita, ideologi Pancasila.
5: Edi juga menyoroti penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. Menurutnya, media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran berbagai ideologi. Karena itu, generasi muda diimbau bijak menggunakan media sosial, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ani Hasana melaporkan.
0: Universitas Wijaya Putra Surabaya bersama Pemkot Surabaya memperkuat program Kampung Pancasila melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan pembinaan warga. Berikut laporan Farida Husnia.
7: Universitas Wijaya Putra UWP Surabaya bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Wakil Rektor UWP Surabaya Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Esa Wayu Endarti mengatakan salah satu kampus swasta ini ditunjuk untuk melakukan aktivitas di kampung-kampung Surabaya seperti di Kampung Semanggi maupun Kampung Pancasila. Tujuannya mensukseskan program-program pemerintah kota Surabaya.
8: Kita selama ini Universitas Wijaya Putra bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya, ya. Dan salah satu aktivitas yang dilakukan dengan pemerintah kota Surabaya itu aktivitas pengabdian masyarakat, ya Pak Heri, ya. Kita punya Kampung Semanggi itu kerjasama dengan Pemkot Surabaya. Punya Kampung Pancasila. Iya, Kampung Pancasila kah? Iya. Ya. Namanya Kampung Pancasila yang ada di Wiyung itu, ya. Nah, kami Universitas Wijaya Putra ditunjuk, salah satu perguruan tinggi swasta yang ditunjuk oleh Pemkot Surabaya untuk melakukan aktivitas di kampung-kampung yang ada di kota Surabaya. Itu tidak lain adalah untuk mensukseskan program-program dari pemerintah kota Surabaya.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, Dr. Rahmat Kodariawan mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya sekarang turun ke RW untuk membina warga sekitar Kampung Pancasila.
9: Kampung Pancasila itu betul memang. Sekarang ini kami turun ke RW-RW untuk membina warga di sekitar dalam kaitannya Kampung Pancasila. Di situ ada pilar lingkungan, ada pilar sosial, dan kami masuk ke dalam pilar lingkungan. Yang di dalamnya itu ada urban farming. Yang disampaikan Bu Wakil Rektor itu juga benar. Terima kasih Wijaya Putra termasuk mendukung salah satu program pemerintah kota Surabaya.
7: Kampung Pancasila merupakan program unggulan pemerintah kota Surabaya. Dalam setiap RW yang ditetapkan sebagai Kampung Pancasila, ada 4 pilar yang menjadi fokus utama, seperti pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar kemasyarakatan, dan pilar sosial budaya. Farida Husnia melaporkan.
0: Desa Wonokalang Sidoarjo memiliki potensi pertanian padi dengan luas lahan sekitar 90 hektar yang bisa ditanami hingga 3 kali setahun. Produktivitasnya mencapai 9,5 ton gabah per hektar. Januar Fahmi melaporkan.
10: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo memiliki potensi pertanian padi dengan lahan sekitar 90 hektar yang mampu ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Produktivitasnya mencapai sekitar 9,5 ton gabah per hektar. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Muhammad Rudi Al-Amin. Kemampuan tanam 3 kali setahun belum dapat diterapkan di seluruh wilayah Sidoarjo. Ia mendorong semua petani untuk melakukan visi-misi yang sama.
11: 1,5. Jadi Wonokalang ini spesifik bisa tanam 3 kali dan alhamdulillah ini produksinya bagus dengan dukungan sarana-prasarana yang ada di Desa Wonokalang. Itu semua berkat kebijakan Bapak Presiden kita, ya Bapak Prabowo. Harga HNT yang 6,5 itu dulu nggak pernah terbayangkan itu. Dulu itu harga di bawah 45. Sekarang HIT-nya aja sudah 6,5. Ini tengkulak berlomba-lomba untuk mencari mencari apa itu panen, mencari gabah itu dengan harga ya alhamdulillah 7,7.
10: Menurut Rudi, Wonokalang memiliki kondisi spesifik yang memungkinkan indeks pertanaman lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Kondisi tersebut didukung ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, sehingga produktivitas padi dapat dipertahankan. Ia menyebut indeks pertanaman di Sidoarjo secara umum masih sekitar 1,5, karena itu potensi seperti di Wonokalang perlu dioptimalkan melalui dukungan sarana pertanian yang memadai. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Aspindo Group mendorong ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. Oni Arianto melaporkan.
12: Aspindo Group mendorong Institut Teknologi 10 November ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. CEO Aspindo Group Bobby Hartawan Wijaya Kamis siang mengatakan laboratorium teknologi aspal buton berkelanjutan di kampus ITS diarahkan untuk menemukan formula produksi aspal buton secara mandiri di dalam negeri. Menurutnya pengembangan teknologi tersebut penting untuk menekan impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.
13: Saya melihat tujuan utama dari aspal laboratorium ini adalah menemukan suatu formula sehingga kita itu bisa memproduksi aspal buton dengan mandiri. Tujuannya adalah tentu untuk mengurangi impor aspal. Bagaimana kalau kita sekarang mayoritas masih impor, kita bisa mengurangi hingga 50%, tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat positif. Dan aspal buton sendiri apabila dicampur dengan benar, kualitasnya itu akan meningkatkan daya tahan aspal biasa. Tentunya untuk betul-betul berat, jalan-jalan nasional, aspal buton ini secara persaingan tidak kalah dengan aspal-aspal dari luar negeri. Sehingga saya yakin dari banyak penelitian dilakukan, salah satu yang sudah mendekati adalah ITS. Sehingga kami sebagai pelaku usaha aspal sangat optimis dan mendukung bahwa ITS mudah-mudahan bisa menemukan suatu formula.
12: Bobby menilai ITS menjadi salah satu perguruan tinggi yang penelitiannya telah mendekati kebutuhan pengembangan teknologi aspal buton. Karena itu Aspindo Group sebagai pelaku usaha aspal menyatakan optimis dan mendukung riset dari kampus ITS untuk menghasilkan formula yang dapat diterapkan secara industri. Oni Arianto laporkan.
0: Menuju 2 tahun asta cita Presiden Prabowo, Lamongan genjot sektor peternakan demi hasilkan lumbung protein. Farin Regi melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Tidak hanya mengenalkan sektor pertanian sebagai lumbung padi, Lamongan kini menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan potensi peternakan melalui roadmap lumbung protein daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang ditandai dengan peresmian Tugu Kerjasama dan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Klegeren Serampat, Kecamatan Maturan. Bupati Lamongan, Hirudan Afedi mengatakan penyusunan roadmap tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas potensi sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
15: Tentu di dalam peraturan daerah ini ada yang mengikat baik kepada pemerintah, pada masyarakat, terhadap mekanisme pasar dan semuanya sehingga nanti masyarakat khususnya peternak akan terlindungi, mendapatkan kepastian harga dan juga mendapatkan kepastian untuk pembinaan mereka dan hal-hal lain yang tentu di dalam perda ini nanti akan memerintahkan kepada semua pihak-pihak dengan adanya perda ini nanti kita semua sepakat bahwa peternak depan kita lindungi dan kita harapkan akan mendapatkan yang secara layak.
14: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan arahan pemerintah pusat terkait pemantapan protein hewani harus ditangkap melalui langkah konkret di daerah.
16: Ada kegiatan inseminasi buatan. Jadi kegiatan inseminasi buatan ini untuk membantu peningkatan populasi ternak. Tentunya harus diiringi dengan kesehatan ternak yang harus kita dampingi terus. Sehingga sapi ini bisa berproduksi dan juga nantinya akan menjadi protein hewani yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan.
14: Baik Pemkab Lamongan maupun FKH UNER berharap pengembangan peternakan tidak hanya meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi peternak, sehingga mampu mewujudkan Lamongan sebagai lumbung protein daerah. Varian Reki melaporkan.
0: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca 2026. Berikut laporan Anne Kusuma.
17: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di tahun 2026 ini. Pengisian kuesioner IPLM dan TKM sendiri telah dimulai sejak akhir September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan juga lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Langkah ini menjadi penting karena berdasarkan data PPS Jawa Timur mencatat peningkatan IPLM di Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lalu berada di angka 4,99, sementara untuk TKM mencapai 57,01. Dalam hal ini, pengadministrasi perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, kepada RRI menjelaskan bahwa pengukuran IPLM dan TKM sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan literasi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan perpustakaan secara lebih luas.
18: Kita masih proses menuju untuk pendataan IPLM dan TKM itu, Mas.
19: Oke.
18: Nanti di bulan November, Desember kalau nggak salah. Kita nanti seluruh kecamatan, lembaga sekolah itu kita data semua.
17: Menanggapi hal tersebut, relawan literasi, Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya atau RAKI, Silvia Kusumawardani, turut menilai bahwa perkembangan literasi di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan munculnya banyak taman baca masyarakat serta dukungan fasilitas literasi di lingkungan sekolah seperti pojok membaca, sehingga hal tersebut pun diharapkan dapat mendongkrak peningkatan IPLM dan juga TKM di wilayah Kabupaten Kediri.
20: Sebenarnya sudah ada banyak peningkatan ya, di banyak juga TBM-TBM teman-teman yang di komunitas itu mendirikan taman baca di komunitas masing-masing. Terus kemudian di sekolah juga sudah ada pemerintah juga memfasilitasi pojok baca gitu. Cuma mungkin memang pemanfaatannya yang mungkin harus dimaksimalkan. Dan ini juga kami berusaha untuk ketika kunjungan mendorong agar kegiatan membacakan buku ini bisa dilakukan secara rutin.
17: Adapun untuk menunjang peningkatan IPLM dan TKM ini, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri juga terus memperbarui dan menambah koleksi buku setiap tahunnya dengan jumlah koleksi yang saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 judul buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
0: The Red FC siap menjamu Persipura Jayapura dalam lanjutan kompetisi Jumat malam. Agustin Irdiani melaporkan.
21: The Red FC menyatakan kesiapannya jelang menjamu Persipura Jayapura di laga lanjutan championship yang akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Jumat malam. Pelatih kepala Aji Santoso memastikan seluruh anak asuhnya dalam kondisi siap untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengamankan poin di kandang. Kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi The Red FC untuk menjaga kepercayaan diri para pemain. Meski demikian, Aji mengingatkan anak asuhnya agar tidak lengah karena Persipura dihuni sejumlah pemain yang cukup berpengalaman. Pelatih asal Malang itu juga menilai kemenangan yang telah diraih menjadi momentum penting untuk terus menjaga tren positif. Menurutnya, momentum harus dimanfaatkan sebagai tambahan motivasi bagi para pemain.
22: Kami sudah dalam kondisi yang bagus, kondisi yang siap. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan tren positif setelah kami memenangkan pertandingan away melawan Persiba. Mudah-mudahan dijadikan modal yang bagus, pemain-pemain bisa percaya diri, dan insya Allah kita akan meraih hasil yang positif. Meskipun menurut saya tidak mudah, kita tahu bahwa Persipura dihuni dengan pemain-pemain yang cukup berpengalaman di kompetisi kali ini.
21: Optimisme juga disampaikan oleh perwakilan pemain Dimas Gali yang memastikan seluruh pemain telah siap menjalani pertandingan dan berharap tim mampu mendapatkan hasil positif di kandang. Selain menjaga konsistensi, Aji juga mewaspadai motivasi kebangkitan Persipura yang belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Karena itu, ia meminta pemain The Red FC tetap fokus, bermain tenang, dan menunjukkan permainan terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
23: Baik, terima kasih Dio. Monumen Soco Saksi Bisu Peristiwa 1948
21: yang menjadi lokasi peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Monumen bersejarah Suco di Desa Suco, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur, kembali menjadi tempat sakral peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bupati Magetan Andi Sumantri bersama Forkopimda setempat menggelar upacara sekaligus berziarah dan doa bersama di Monumen Suco 1 Oktober 2026. Doa dipanjatkan untuk para syuhada yang menjadi korban kekejaman PKI pada 1948 di Desa Suco. Ziarah dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah bagian Monumen Suco termasuk gerbong Kertapati yang digunakan untuk mengangkut para korban pada masa itu. Bupati Magetan Andi Sumantri mengatakan Monumen Suco memiliki nilai sejarah penting, terutama terkait peristiwa 1948. Menurutnya, keberadaan monumen tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
2: Perlu kita ketahui bersama bahwa Monumen Suco ini monumen yang sangat bersejarah, khususnya untuk peristiwa tahun 1948, yaitu pegagasan PKI, ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Monumen Suco ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi korban kegagasan PKI tersebut.
1: Selain menjadi lokasi kegiatan peringatan, monumen tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah. Nani juga mengingatkan masyarakat dan generasi muda agar memahami Pancasila tidak sebatas sebagai dasar negara, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia. Kalau dulu kan ada butir-butir Pancasila, ya, itu kan yang harus diamalkan. Itu sangat luar biasa sebenarnya, itu harus kita lestarikan, harus kita jadikan butir-butir Pancasila itu sebagai pedoman hidup dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Rangkaian kegiatan di Monumen Suco kemudian diakhiri dengan pemberian tali asih kepada warga sekitar yang membutuhkan. Pemberian tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
21: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan, Haryo.
19: Baik, terima kasih Nindi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang perempuan berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Lumajang. Hingga kini korban masih belum ditemukan. Berikut laporan Gia Deborah.
23: Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang warga berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Rabu 30 September 2026. Korban diketahui bernama Asni, warga Dusun Kebonsari, Desa Yosowilangun Kidul. Peristiwa bermula sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat korban keluar dari rumah tanpa berpamitan kepada keluarga. Seorang tetangga kemudian sempat melihat korban berada di sekitar area makam yang lokasinya berdekatan dengan Sungai Bondoyudo. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan tim SAR gabungan akan melakukan pencarian dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk penyisiran sepanjang aliran sungai dan lokasi yang dinilai berpotensi menjadi titik keberadaan korban. Dalam operasi ini, Jeffrian Saputra, Onsin Koordinator, menyampaikan bahwa 5 personel tim Rescue Pos SAR Jember dikerahkan dengan membawa rescue car tipe 2, rubberboat dan motor tempel, peralatan water rescue, medis, serta komunikasi.
24: Berdasarkan informasi yang kami terima pada pukul 18.09 WIB dari rekan-rekan TRC Lumajang, selanjutnya pada pukul 18.30 Posar Jember diberangkatkan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Setibanya di lokasi kejadian, Posar Jember melakukan koordinasi dengan unsur SAR gabungan dan melakukan asesmen serta selanjutnya melakukan pencarian dan melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Bondoyudo. Serta selanjutnya kita memberikan informasi kepada warga sekitar, seandainya ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, mohon segera diinformasikan ke posko.
23: Pencarian juga melibatkan BPBD Kabupaten Lumajang, Babinsa dan Babin Kamtipmas Yosowilangun, Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul, Bankom 737 Yosowilangun, serta masyarakat sekitar. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
19: Rumah Sakit Hewan Banyuwangi kini membuka layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan. Layanan ini hadir untuk memperluas akses penanganan kesehatan hewan yang lebih spesifik bagi masyarakat. Anggi Widya melaporkan.
3: Pendengar, Rumah Sakit Hewan atau RSH Banyuwangi kini memiliki unit layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam atau FIKIA Universitas Airlangga. Layanan tersebut diresmikan di Kompleks RSH Banyuwangi pada Kamis 24 September 2026. Kehadiran unit baru ini melengkapi layanan kesehatan hewan yang telah tersedia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap penanganan medis veteriner yang lebih spesifik. Terdapat 5 bidang layanan yang disediakan, yaitu penyakit dalam, bedah, reproduksi, nutrisi, dan patologi anatomi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan, mengembangkan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan di Banyuwangi. Menurutnya, fasilitas ini juga akan mendukung penanganan satwa mengingat Banyuwangi dikelilingi kawasan konservasi.
4: Dari Banyuwangi, alhamdulillah sudah semakin baik, sudah semakin lengkap fasilitasnya dan ditunjang juga dari FIKIA yang spesialis di bedah dan penyakit dalam.
3: Sementara itu, Dekan FIKIA Universitas Airlangga, Dr. Rahadian Indarto Susilo mengatakan, masyarakat kini dapat mengakses layanan bedah dan penyakit dalam yang sebelumnya belum tersedia di RSH Banyuwangi. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan meliputi operasi sesar pada hewan, operasi tumor, hingga penanganan patah tulang.
5: Layanan di dokter hewan juga semakin meningkat ke spesialis sekarang, dan kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Hewan Banyuwangi, kita membuka layanan untuk penyakit dalam dan bedah.
3: Unit layanan ini didukung berbagai peralatan pemeriksaan, diantaranya hematologi analyzer, pemeriksaan kimia darah, ultrasonografi atau USG, X-ray, histopatologi, hingga pemeriksaan parasit. Pelayanan juga diperkuat oleh sedikitnya 10 dokter hewan sesuai bidang keahlian masing-masing. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
19: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
6: Terima kasih, Haryo. Ratusan sopir angkot Malang Raya menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka meminta transparansi program serta penyelesaian persoalan sebelum Koridor 2 dijalankan. Awang Sukmawan melaporkan.
8: Ratusan sopir angkot Malang Raya menuntut transparansi pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Koridor 1 sebelum menjalankan Koridor 2. Ketua Front Asam Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya, Budi Andrianto, mengatakan persoalan tersebut sudah berlangsung sejak Juli 2026. Menurutnya, dari 15 jalur angkot, sekitar 75% sopir belum dilibatkan dalam pembahasan Koridor 1. Budi menyebut ada 5 tuntutan yang dibawa dalam aksinya. Di antaranya, realisasi hasil pertemuan dengan Dishub Provinsi Jawa Timur, pengusutan dugaan maladministrasi, pelibatan seluruh sopir, serta keterbukaan blueprint program Trans Jatim. Sopir juga mempertanyakan kompensasi dan dana scraping yang disebut mencapai sekitar 10 juta rupiah per trayek. Budi mengatakan hingga kini para sopir belum mendapatkan kejelasan mengenai realisasi dana itu.
25: Dari 15 jalur, itu 75%-nya tidak diajak bicara. Dan di sini ada total 494 sopir angkot Malang Raya itu tidak pernah dilibatkan dalam perumusan Koridor 1, sehingga mereka menuntut haknya, yang mana selama ini ada hak yang tersampaikan dari rekan-rekan supir angkot itu cuma beberapa orang yang mendapatkan haknya, dan dari sekian orang itu tidak mendapatkan haknya.
8: Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan persoalan transportasi harus diselesaikan sesuai kewenangan dan melalui mekanisme yang ada. Ia menyebut tuntutan sopir juga sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi. Menurut Wijaya, dalam peluncuran Trans Jatim Koridor 1 memang terdapat skema kompensasi berupa scraping. Pemerintah Kota Malang juga memiliki kebijakan angkutan pelajar yang dinilai memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi sopir angkot.
26: Bahwa tuntutan itu evaluasi, ya, mengenai di antaranya kompensasi dan sebagainya. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun bekerjasama dengan kota, di dalam peluncuran Trans Jatimnya itu kan sudah ada nama kompensasinya, ya. Kompensasinya di dalam tanda kutip kompensasi, ya, kebijakannya adalah namanya scraping. Kemudian kedua adalah kebijakan dari pemerintah daerah Kota Malang adalah meluncurkan yang namanya supaya teman-teman angkutan bisa dapat bekerja, ya ada angkutan pelajar. Itu bagian dari
8: terkait tuntutan agar koridor 2 tidak beroperasi sebelum persoalan koridor 1 selesai. Wijaya menyatakan koridor 1 sudah berjalan dan mendapatkan animo masyarakat. Ia menyebut tidak ada keluhan terkait persoalan Transjatim koridor 1 Malang Raya. Sementara soal dugaan tidak adanya transparansi, Wijaya meminta tudingan tersebut disertai bukti. Dishub Kota Malang memastikan tetap membuka ruang komunikasi untuk membahas persoalan transportasi bersama para sopir. Awal Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Gita Ayu. Gita.
21: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima RRI Sumeneb Berjejaring Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
7: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar, dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Ronodipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
1: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.
3: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi, bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal, hanya karena murah, tanpa sadar, kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: dan Kompas.com Reporter on Location pada Juli 2021.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Ada kalanya menghadapi panggung kehidupan ini kita harus berjalan sendirian. Kita seringkali menganggap orang-orang yang ada di sekitar kita sudah sangat dekat. Namun, bisa jadi terdapat sebuah sekat yang memposisikan diri kita sebagai pemain dan dirinya sebagai penonton.

Begitulah hidup, yang dengan mudahnya mengubah peran kita, di mana dalam titik tertentu menjadi seorang sahabat, namun di lain waktu menjadi rival. Dunia menyimpan misteri, seperti kerja hati yang bisa tiba-tiba membenci meskipun kita tidak berinteraksi. Melalui karya berjudul Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, sang penulis Sabrina Ara hendak mengajak kita membaca cerita-cerita sederhana yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kisah yang menyebalkan, bagaimana kita memandang masalah, cerita tentang dunia yang seringkali tidak ramah, sampai dengan langkah apa saja yang kita lakukan untuk menghadapinya agar hidup kita tetap bahagia. Seringkali kita terjebak dalam usaha untuk menyenangkan semua orang yang ada di sekeliling kita. Padahal, hal ini dapat mengurangi kebahagiaan diri kita sendiri. Karena waktu kita akan banyak tercurah, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Buku setebal 170 halaman ini mengajak kita untuk memperjuangkan hidup yang bahagia dari orang-orang yang berusaha mengusiknya. Buku Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Sabrina Ara. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Bening Salam Semata masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di sore hari ini informasi menemani Anda, informasi seputar Jawa Timur pendengar ya, di mana informasinya datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun yang menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan tanpa pengawasan. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, ini mencatat terdapat sekitar 47 laporan kebakaran lahan dan juga pemukiman yang ditangani melalui layanan 112 sepanjang Januari hingga September 2026. Lonjakan kasus tertinggi ini terjadi pada triwulan ketiga, yaitu di periode Juli sampai September ada sebanyak 37 laporan pendengar, dengan laporan terbanyak dari Kelurahan Demangan yang mencatat 17 laporan. Menurut Dedi pendengar, sebagian besar kebakaran terjadi karena masyarakat membakar sampah atau lahan tanpa pengawasan sehingga api meluas dan juga sulit dikendalikan. Oleh karena itu, BPBD mengingatkan kepada masyarakat untuk tadi ya, tidak melakukan pembakaran sampah dan juga lahan tanpa adanya pengawasan, karena memang cukup membahayakan pendengar, karena adanya tiupan angin kemudian cuaca yang sangat panas ini bisa memicu api merembet kemana-mana sehingga bisa terjadi kebakaran, merembet ke pemukiman warga, bahkan bisa menyebabkan korban jiwa pendengar. Jadi perlu diwaspadai untuk selalu menaati aturan agar tidak melakukan pembakaran sampah dan juga lahan. Kami masih menemani Anda pendengar di Madiun sore ini dan juga menantikan azan sholat maghrib berkumandang. Untuk hari ini Kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi ya, di pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Belajar dari sepatu. Bentuknya tidak persis sama namun serasi. Saat berjalan tak pernah kompak tapi tujuannya sama. Sepatu tak pernah ganti posisi namun saling melengkapi. Tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang dan dimakan usia. Sepatu sederajat namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Bila yang satu hilang, yang satu lagi tidak memiliki arti. Sepatu tak akan pernah saling injak ataupun saling tendang. Apabila yang satu sakit karena robek dan harus dijahit, maka yang lain setia menunggunya. Sepatu tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan, yang lain di belakang, namun tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lain. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik tentang makna sebuah kebersamaan, persaudaraan, dan kesetiaan.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. PT Kereta Api Indonesia Persero berhasil menutup 172 perlintasan sebidang guna meningkatkan standar keselamatan operasional. KAI juga mempercepat peningkatan keselamatan pada 190 titik perlintasan prioritas di berbagai wilayah operasional. Upaya perbaikan ini menindaklanjuti rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT pasca insiden di Stasiun Bekasi Timur. Insiden perkeretaapian sebelumnya melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan juga KA Komputer Line di Jalur 1. Direktur Utama Kereta Api Indonesia KAI Bobby Rusyidin menegaskan komitmennya penuh dalam penuntasan rekomendasi keselamatan tersebut. 6 poin rekomendasi keselamatan mencakup aspek penguatan komunikasi, evaluasi kerja masinis, serta prosedur perjalanan kereta. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, berkat dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih sudah mengikuti siaran Nindi di hari ini pendengar, dan tentunya Madiun sore ini masih akan menemani Anda dengan zona 90-an, lagu era 90-an akan hadir menemani Anda dan juga membuat Anda bernostalgia di petang hari ini. Dan nanti akan ada rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat petang.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 1 Oktober 1869, kartu pos yang pertama di dunia diterbitkan di Austria dengan nama koresponden Karte. Kartu pos adalah selembar kertas tebal atau karton tipis berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menulis dan pengiriman tanpa amplop dan dengan harga yang lebih murah daripada surat. Kartu pos biasanya dikirimkan orang-orang saat berkunjung ke luar negeri sebagai semacam kenang-kenangan yang menandai bahwa mereka telah berkunjung ke negara tersebut. Ilmu penelitian dan pengumpulan kartu pos disebut deltiologi.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Satu lagi, kelompok vokal yang muncul dengan latar belakang dunia model. Mereka adalah Teuku Ryan, Surya Saputra, dan Arisia Saleh yang bergabung membentuk kelompok bernama Cool Colors.
2: Tatap mataku kasih, agar kau mengerti.
1: Dengan modal fisik yang oke dan suara yang lumayan, mereka mencoba peruntungan di bidang tarik suara. Terbentuknya kelompok ini adalah ide dari Emilia Contessa yang ingin membentuk sebuah kelompok vokal yang tidak hanya bersuara bagus, tapi juga berpenampilan fisik yang oke. Dan formula ini ternyata diterima

di hits dan membuat Cool Colors laris manggung kemana-mana. Ini tak lepas dari materi lagu dan aransemen yang digarap oleh Hari Budiman dan Johanny Yahya. Johanny yang saat itu masih menjadi manajer Cool Colors pada akhirnya bergabung menjadi personil. Artis Rap Denada juga didapuk menjadi vokalis tamu pada lagu Tiada Yang Lain. Album Tataplah berisi 8 lagu, yang ketujuh lagu ciptaan Hari Budiman dan Johanny Yahya. Dan satu lagi yang berjudul Hanya Untukmu diciptakan oleh Opi Bayau dan Opi Andarista. Hingga kini, lagu Tataplah masih easy listening meski telah terdengar oleh lintas usia.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun AM 1008 kHz dan FM 99,7 MHz siaran langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Ya pendengar, masih di sajian lagu-lagu zona 90-an kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga dengan hadirnya lagu-lagu zona 90 bisa menambah Anda dan juga menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan

0: Kepada Kesatuan Republik Indonesia.
1: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
3: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Apriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari

0: Di 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
3: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
2: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
2: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
3: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
4: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
3: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Al-Firman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
5: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus khusus, di antaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas.
5: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
7: Ya.
5: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
7: Ya.
5: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
7: Ya.
5: Gitu ya?
7: Ya,
5: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Komas.
6: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Komas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
8: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
9: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama.
8: Akhirnya
9: pada akhirnya,
8: semua.
9: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
6: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
10: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
11: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan. Bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini. Dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
10: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
12: Dan nama OIL itu adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, Jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut Indonesia.
10: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
7: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana daripada kita kan itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
13: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
14: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
13: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
15: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
16: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Tahu warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
15: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan, dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama. karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun, masyarakat sudah pada keluar semua.
16: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
15: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
16: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih. Turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong, Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagut yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Ituloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 kHz dan FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Madiun malam ini di edisi Kamis 1 Oktober 2026, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik. Untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat di rangkai ngobrol bareng komunitas akan kami hadirkan di 20.15 menit. Ragam budaya untuk malam hari nanti akan kami hadirkan kelenengan mat-matan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan mimbar agama Katolik yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Eti Puji Haryanti dengan mengantarkan topik Bertekun Sehati dalam Doa. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi para pendengar setia mimbar agama Katolik dimanapun berada. Berkah dalam. Pada malam ini kita bertemu lagi dalam mimbar agama Katolik yang disiarkan melalui program 1 RRI Madiun. Saya, Etik Puji Haryanti, akan menemani saudara dalam 30 menit ke depan. Tema pada malam hari ini adalah Bertekun Sehati Dalam Doa. Kita akan belajar dari bacaan Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon agar Tuhan mendampingi dan membuka hati dan pikiran kita, agar bisa belajar dan memahami akan kehendak Tuhan. Maka marilah kita siapkan hati kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan penyelenggaraan-Mu sepanjang pagi hingga saat ini. Kami juga bersyukur karena pada malam ini belajar dan mendengarkan sabdamu pada bacaan Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 12 sampai dengan 14. Curahkan Roh Kudus-Mu dan berkenanlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, dan anugerahkanlah atas diri kami pengertian yang benar tentang hidup doa, agar dengan demikian kami kelak boleh menjadi saluran rahmat bagi siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar setia mimbar agama Katolik dimanapun berada, marilah kita dengarkan bacaan Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 12 sampai dengan 14. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada malam ini kita memasuki bulan Oktober, di mana bagi umat Katolik juga menyebut bulan Rosario. Dan kita pada bulan Rosario akan melakukan ibadat Rosario, baik di gereja maupun di lingkungan pada rumah-rumah umat bergantian. Atau bisa jadi kita berdoa sendiri bersama keluarga di dalam rumah kita masing-masing, bila kita tidak bisa menghadiri di dalam gereja atau di lingkungan. Dan pada malam ini dengan tema bertekun sehati dalam doa dan belajar dari bacaan Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 12 sampai dengan 14. Di sini kita diajak untuk bertekun sehati dalam doa, baik pribadi maupun bersama, baik dalam keluarga maupun lingkungan. Kisah Para Rasul menceritakan tindakan Allah dalam sejarah gereja. Kitab ini berkisah tentang komunitas dan penyebaran firman Allah yang dipimpin Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memimpin para rasul untuk kembali ke Yerusalem. Karena Yesus setelah naik ke surga, gereja perdana harus memulai perjalanan dan melanjutkan karya Yesus di dunia ini. Dan ini juga
berlaku buat kita semua, karena kita adalah juga murid-murid Yesus, maka kita juga harus melanjutkan karya Yesus di dunia ini. Pada waktu itu situasinya tidak mudah. Mereka mengalami kesulitan. Mereka belum memahami sepenuhnya masa depan, menghadapi kesulitan, dan berada dalam bayang-bayang ancaman. Karena begitu Yesus naik ke surga, mereka tercerai-berai, mereka sembunyi, mereka takut ditangkap. Tetapi biarpun demikian, mereka bertindak tepat. Mereka memilih bertekun sehati dalam doa. Karena mereka percaya bahwa doa itu menguatkan harapan dan menyatukan yang tercerai-berai. Karena dengan berdoa, kita akan saling bersatu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kita tidak akan merasa khawatir. Kita semakin merasa dimampukan, dikuatkan karena doa. Jemaat perdana mengajarkan bahwa ketika umat Allah bertekun dalam doa, Roh Kudus bekerja dan mempersiapkan sesuatu yang baru. Inilah rencana Tuhan. Tuhan itu pasti punya rencana sesuatu yang baru, yang indah, dan sesuatu yang tepat bagi kita semuanya. Dari sini kita bisa belajar dari jemaat perdana. Setiap orang pasti mempunyai masalah dan tantangan yang berbeda. Tetapi tantangan atau masalah yang kita hadapi pasti tidak melebihi dengan kemampuan kita. Karena Tuhan tahu, kemampuan setiap orang itu Tuhan tahu. Apapun yang ada pada diri kita itu Tuhan tahu, karena Tuhan itu maha kuasa dan maha tahu. Apapun yang ada di hati kita yang terdalam dan tersembunyi, Tuhan itu tahu. Jadi, butuh ketenangan. Setiap ada persoalan atau tantangan yang ada, kita itu butuh ketenangan. Tidak langsung emosi, tidak langsung harus mengambil tindakan yang cepat-cepat terburu-buru. Tetapi kita harus tenang dulu, dipikirkan dulu. Ya, ketenangan itu yaitu dengan berdoa, yaitu komunikasi dengan Tuhan secara pribadi atau bersama. Jadi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan doa bersama itu bisa dengan keluarga atau di dalam komunitas di lingkungan kita masing-masing. Kita juga bisa loh dengan doa arisan. Apa itu doa arisan? Semua orang pasti kita tahu ya. Kita di sini akan belajar apa itu doa arisan. Doa arisan itu begini. Bila kita keadaan yang sangat terpaksa dan sangat tidak bisa mengatasi sesuatu hal, dan kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman karena masalah itu mendadak dan itu harus diputuskan. Dan kita tidak bisa untuk mengatasi semua itu, kita kalut, kita bingung. Maka cara yang terbaik adalah arisan doa. Arisan doa itu bisa dilakukan misalkan kita punya suatu kelompok. Kita pasti punya HP kan, di dalam HP itu pasti kita punya grup atau kelompok. Nah, kita bisa WA di sana, kita gunakan, manfaatkan grup itu untuk kita saling komunikasi, menjalin hubungan yang baik. Nah, di situ kita bisa mengatakan kepada saudara-saudara, kita kirim WA, minta bantuan untuk mendoakan masalah yang kita hadapi. Kalau kita tidak ingin mereka tahu apa toh masalah yang kita hadapi, ya kita ngomong saja kalau kita punya masalah, minta tolong ya agar saya dapat menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Semoga masalah ini bisa terselesaikan. Dan kita bisa membuat semua orang itu menyepakati waktu. Misalkan kalau mereka sepakat, kita memutuskan waktu, misalkan jam 9 malam ya, kita berdoa di rumah masing-masing. Dan pada saat itu tepat jam 9, mereka semua akan berdoa di rumah masing-masing. Dengan waktu yang sama, tetapi tempat berbeda-beda. Dan doanya sama, untuk memohon menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, itu kita dengan didoakan beberapa banyak saudara kita, maka kita akan semakin dikuatkan, kita semakin mampu dan semakin yakin bahwa doa-doa itu pasti didengar oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Selama itu apa yang didoakan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan itu menjawab tepat pada waktunya dan tepat yang terbaik buat kita. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini ada pada bacaan Injil Matius bab 18 ayat 20.
Jadi kita berdoa meskipun dua orang atau tiga orang saja, itu Tuhan hadir di situ. Maka sebelum kita melakukan sesuatu dengan berdoa, kita mohon kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah kita. Dari bacaan ini semakin menguatkan kita bahwa dengan berdoa Tuhan itu loh hadir di tengah-tengah kita. Dan kita percaya Tuhan mendengarkan. Sepertinya kita harus fokus ya dan konsen bahwa Tuhan itu benar-benar hadir di saat itu juga. Seperti kita seolah-olah seperti curhat. Kita berseru. Jadi Tuhan akan mendengarkan seruan kita, jeritan kita, curhatan kita. Dan apa yang kita mohonan kepada Tuhan. Dalam bacaan tadi juga dikatakan bahwa setelah masuk ke kota, naiklah mereka ke atas, tempat mereka menumpang. Jadi mereka butuh tempat yang tenang untuk berdoa. Mungkin karena di bawah pasti banyak hiruk pikuk, banyak orang sliwar-sliwar ya berjalan ke sana kemari, ada yang bekerja, dan mungkin terganggu berisiknya dengan bunyi-bunyian atau apapun. Nah, maka mereka memilih tempat yang terbaik yaitu di atas. Dan kita pun di sini diajarkan bahwa kita berdoa adalah butuh ketenangan. Jadi apa? Butuh fokus, konsentrasi. Tidak harus di tempat ke atas ya. Kalau kita punya rumah bisa kita masuk ke kamar kita masing-masing, tutup pintu dan kita berdoa. Itulah butuh ketenangan. Dan kita yakin bahwa Tuhan itu ada di situ. Tuhan itu mendengarkan kita, seperti kita curhat, seperti kita berbicara dengan Tuhan. Ya, itu butuh fokus dan konsentrasi kepada Tuhan. Jadi kita pun berdoa juga butuh tempat yang tenang agar kita bisa konsentrasi dan fokus pada Tuhan. Intinya seperti itu. Jadi kita harus fokus pada Tuhan. Tidak memikirkan yang kemana-mana pikiran kita, tapi kita berusaha belajar untuk fokus dan konsentrasi pada Tuhan saja. Karena kita apa? Memohonkan kepada Tuhan yang ada di situ. Karena Tuhan hadir di tempat kita berdoa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mungkin para perempuan ini mungkin pernah membantu pelayanan Yesus, mengikuti jalan salib. Nah, di jalan salib mereka kan mengikuti seperti Maria Magdalena, ibu Maria, ibunya Yesus ya, Bunda Maria, ibunya Yesus juga hadir di sana sampai Yesus wafat di kayu salib. Tetap setia mengikutinya sampai di tempat salib, sampai Yesus wafat. Mereka semua perempuan-perempuan itu hadir di sana. Dan mereka juga saksi dari kebangkitannya. Yaitu siapa? Maria Magdalena dan perempuan-perempuan. Ya, pada tiga hari Yesus dimakamkan itu, Yesus bangkit, yang tahu adalah mereka, para wanita itu. Jadi dia tahu akan, saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena waktu mengunjungi kuburnya selama tiga hari itu, ternyata kubur itu kosong. Berarti Tuhan Yesus bangkit dan mereka adalah saksinya. Kehadirannya, mungkin kehadiran para wanita itu meneguhkan mereka. Nah, jadi kita percaya. Maka pada bulan Rosario ini, mari kita berdoa bersama Bunda Maria dengan berdevosi melalui doa Rosario. Karena dengan bersama Bunda Maria, kita diteguhkan. Kita yakin, ya. Karena dalam doa Rosario, di dalamnya terdapat kisah Tuhan Yesus yang komplit melalui empat peristiwa. Yaitu ada peristiwa sedih, di mana peristiwa sedih itu ada doa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakaratul maut. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa besok akan disalibkan. Kemudian Yesus didera, ya, Yesus dimahkotai duri. Kemudian Yesus memanggul salibnya sampai ke Gunung Kalvari. Dan Yesus wafat di kayu salib. Dan yang kedua ada lagi yaitu peristiwa gembira di mana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa mengandung dari Roh Kudus. Terus kemudian Maria mengunjungi saudarinya Elizabeth. Kemudian ada lagi Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kemudian Yesus dipersembahkan dalam bait Allah dan Yesus diketemukan dalam bait Allah. Terus yang peristiwa lagi peristiwa terang. Ada peristiwa terang itu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Terus Yesus menyatakan karya yang pertamanya yaitu di pernikahan di dalam pernikahan di Kana, yaitu Yesus melakukan karya yang pertamanya ya, mengubah air menjadi anggur, itu mukjizat yang terjadi. Terus kemudian Yesus mewartakan
kabar kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Yesus menampakkan kemuliaan dan Yesus menetapkan ekaristi. Kemudian peristiwa mulia, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul, Maria diangkat ke surga, dan Maria dimahkotai di surga. Itu adalah peristiwa komplit ya dari sejarah Tuhan Yesus ya. Kita di situ kita bisa mengikuti sejarahnya dan bersama-sama merefleksi diri dan tahu akan bagaimana Yesus itu mengorbankan nyawanya demi kita, menebus dosa-dosa kita. Kita bisa berdoa doa Rosario. Di sana doa yang komplit ada di sana. Kita juga mohon agar Bunda Maria itu menyampaikan doa-doa kita kepada putranya yang terkasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan pasti mendengarkan Bunda Maria. Nah, di sini kita bersama-sama berdoa bersama Bunda Maria ya melalui doa Rosario. Memohon agar menyampaikan doa-doa kita kepada putranya yang terkasih. Kita juga diajarkan untuk bertekun berdoa. Tuhan pasti menjawab doa kita tepat pada waktunya. Jadi teruslah berdoa dengan tekun, jangan putus asa. Ya, jadi kita diajarkan di sini untuk tekun, setia dalam doa. Kalau doa kita tidak terjawab, kita jangan putus asa, lalu mutung. Wes nggak berdoa wes, aku pasti nggak dikabulkan. Akhirnya kita cari langkah kita menurut pikiran kita. Karena itu justru yang kita membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, kita mungkin akan tersesat. Jalan yang kita ambil itu salah. Jadi kita harus setia doa. Mohon kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan turun tangan karena kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Karena kita sudah merasa, Tuhan aku nggak mampu, Tuhan bantulah. Maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan itu loh pasti menolong kita. Jadi doa terus, setia terus, jangan terputus. Doa yang terputus pasti suatu saat pasti terjawab. Karena Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi kita. Kalau saat ini belum dikabulkan, karena itu bukan yang terbaik. Jadi kita percaya, tetap bersyukur apapun itu, apapun Tuhan menjawabnya, kita tetap bersyukur. Itu yang seorang Katolik itu harus punya rasa bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, juga rendah hati. Karena intinya dalam gereja Katolik itu diajarkan tentang cinta kasih. Gereja Perdana mengajarkan bahwa ketika Allah hendak mengerjakan sesuatu yang besar di dunia, Ia pertama-tama menghendaki umatnya untuk berdoa. Doa pasti berbuah ini. Doa itu pasti berbuah. Tidak mungkin ya doa itu sia-sia. Doa itu pasti berbuah. Dalam kenyataan tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik. Ini jelas tidak mudah ya untuk mengubah seseorang itu menjadi lebih baik ya. Teguran yang keras malah memperburuk keadaan ya. Kita misalnya mau negur teman atau saudara kita yang berbuat salah, meskipun kita mengucapkan kata halus, kadang orang itu tidak menerima. Mungkin dia akan meluarkan kata-kata yang mungkin menyakiti kita, bahkan menjadi permusuhan, bahkan menjauhi kita. Tetapi kalau orang itu benar-benar orang yang rendah hati, mau menerima kritikan orang, maka dia akan mendengarkan. Dia akan mengubah dirinya menjadi lebih baik. Tetapi kalau orang itu egois, tinggi hati, dia merasa dirinya benar, maka dia tidak akan menerima kritikan orang lain. Karena dia tidak butuh kritikan orang lain, tidak butuh nasihat orang lain. Karena dia merasa bahwa dirinya itu sudah benar. Orang kalau seperti ini maka dia susah untuk merubah dirinya karena dia tidak mau mendengar apapun yang kita katakan kepadanya. Jadi jalan satunya yaitu kita harus bertekun berdoa untuk mereka. Jadi doakan saja kalau mereka sudah tidak bisa dinasihati dengan cara apapun, maka lebih baik doakan mereka. Agar biar Tuhan sendiri yang bekerja, biarkan Tuhan yang mengubah jalan pikirannya dan hatinya menjadi lebih baik. Ada begitu banyak doa yang tak terputus, akhirnya terjawab. Nah, kalau kita tetap setia dan tekun dalam doa, percayalah, suatu saat doa itu pasti terwujud, ya, pasti dijawab.
Maka saudara sekalian, saudara semuanya, dimanapun berada, pendengar setia kami, kita belajar dari bacaan pada kisah para rasul hari ini, kita diajarkan untuk bertekun dalam doa. Apapun keadaan kita, tetaplah berdoa dengan setia dan bertekun. Kita percaya suatu saat pasti doa kita itu terjawab, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena telah kau dampingi kami dari awal hingga akhir dari acara ini. Terima kasih Bapa, telah kau buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat belajar dan memahami bahwa apapun masalah atau tantangan yang dihadapi, tidak mudah putus asa, tetapi belajar untuk tekun dan berdoa, baik secara pribadi, maupun bersama keluarga, maupun komunitas, dan percaya bahwa doa-doa kami pasti terjawab tepat pada waktunya sesuai rencana Tuhan. Berkati dan bimbing kami agar jadi pribadi yang sesuai kehendak Tuhan, yaitu pribadi bersama Tuhan dalam kebenaran. Karena semuanya ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar setia Mimbar Agama Katolik, Program 1 RRI Madiun dimanapun berada. Saya, Etik Puji Haryanti, mohon undur diri dan kita akan bertemu lagi dalam siaran Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Berkah dalam.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini edisi Kamis 1 Oktober 2026. Kemajuan teknologi digital memudahkan masyarakat akses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring. Sayangnya kemudahan ini juga hadirkan konten negatif yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Erawati Priyanti sebut pengawasan dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku. Ia tegaskan regulasi itu ditujukan lindungi masyarakat, bukan hambat penggunaan ruang digital. Kemkomdigi pakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengawasan ruang digital. Selain itu, Kemkomdigi juga punya perangkat untuk melakukan penyisipan terhadap konten yang berpotensi rugikan publik. Konten yang dinilai langgar peraturan kemudian akan ditangani agar tak disebarluaskan ke banyak orang lewat platform digital. Erawati menyatakan konten tertentu yang dinilai sangat penting memiliki batas waktu penanganan, yaitu maksimal 4 jam. Kategori tersebut meliputi pornografi anak. Masyarakat juga bisa membantu pengawasan dengan cara melaporkan konten merugikan melalui situs aduan konten .id milik pemerintah. Pelapor bisa melampirkan tangkapan layar atau informasi pendukung agar laporan tersebut bisa langsung diverifikasi oleh petugas. Erawati menegaskan pentingnya pemahaman teknologi agar masyarakat dapat mengenali risiko dan menggunakan sisi positif dari ruang digital. Pengawasan pemerintah tetap akan berjalan, tetapi kewaspadaan setiap gangguan penting agar ruang digital kita terjaga. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut untuk Anda pecinta drama radio akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini, persembahan dari RRI Nabir ya, dengan mengantarkan cerita Beratsa atau Kopu Candaan. Selamat malam dan selamat

0: Masa pergi nge-gym saja susah, Nola. Aduh.
1: Nola.
2: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, sesu kena mental sekali ini. Aduh.
3: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: pagi Nola.
1: Pagi. Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
2: Sebentar dulu, Kak. Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
1: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu, Nola.
2: Ya sudah, kalau begitu nanti kok tolong print saya laporan juga.
1: Ini.
3: Datang besok. Aduh. Ya, masuk. Oh ya, No, masuk.
4: Iya, Bu.
2: Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
3: Oke.
2: Iya.
3: Oh iya, Nola.
2: Iya, Bu, iya.
3: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei toh?
2: Iya.
3: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
2: Oke, iya.
3: Kok kan harus olahraga itu.
2: Iya, Bu, iya. Nanti okay. Saya temani Ibu Zumba.
3: Sip. Ya sudah.
2: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
3: Oke.
2: Ya, makasih, Bu.
3: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, iya.
5: Guys. Besok kan kita libur toh. Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
6: Boleh.
7: Boleh itu. Gas.
5: Oke. Okay.
7: Gas.
5: Oke deh.
8: Nola bagaimana, No?
2: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu sekalian saya mau zumba le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
5: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas zumba lagi, Nola.
6: Betul itu. Kalau kau ikut ke pantai juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
7: Masa begini?
2: Barisan.
6: Aduh. Dah. Saya cuma bercanda saja,
2: Nola. Risa, aku tidak boleh bawa-bawa fisik begitu juga, toh.
7: Nola, begini. Maksudnya Risa tuh juga bagus. Kalau masalahnya nih, kalau kau tenggelam tuh, tuh ternyata bisa angkat kau ke daratan.
5: Hah? Ih, Rizal, kok pemulut tuh? Nola, besok kau tidak jadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kau sudah tahu toh, kau porsi tuh, porsi megalodon jadi. Kau lihat toh semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang muat di kota, Nola. Bagus itu, kau ikut zumba sudah, terus kau makan sayur-sayur saja, Nola.
2: Nanda.
7: Betul itu juga, Nola. Biar kau kelihatan seksi sedikit macam kau teman-teman cewek. Masa kau ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kau macam tante-tante saja. Masih muda baru. Iya toh guys.
1: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kak. Lebih baik toh Nola, kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit. Nola, kok menangis? Nola, kok menangis, Kak?
7: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kok cuma bercanda saja bareng.
9: Memang cewek gendut itu tidak cantik, Kak. Tidak pantas dengan

0: diharapkan. Terlihat tidak menarik begitu, Kak.
1: Bisa. Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
2: Iya, Nola, tidak asik sekali. Masa langsung menangis begitu tuh?
1: Risa,
0: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kamu tidak tahu apa yang salah,
1: Risa.
0: Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pemuka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau perasaan? Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels karena kau terlalu pendek, kau terima kan tidak, Risa? Apalagi kalau saya ulangi terus. Apakah kau terima? Dan kau, Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan, bagaimana? Gimana, Risa? Gimana, Nanda?
1: Nola. Kau, Risa. Ananda, kau yang duluan baru.
0: Kamu tidak tahu, tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga.

0: Nola.
1: Apa
0: ku? Ku toh.
1: Nanda nih yang
0: tertanya. Tidak, tidak. Nanda, ku yang duluan baru.
2: Bisa, bicara diri ku yang duluan ya.
0: Sudah, sudah. Nola.
1: Bicara dia pecelana.
0: Hei, siapa yang duluan? Tidak, Nanda, ku yang duluan.
1: Dari sini gara-gara ku. Saya cuma komentar dia punya celana nantur.
0: Kamu cuma... Tidak, Nanda. Kok yang pancing duluan ke apa? Ke pantai toh?
1: Banyak porsi makan kemek lo.
0: Tidak bisa. Eris, aku stop tertawa sudah.
1: Iya. Nola.
0: Saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya. Punya visi kita jadikan candaan.
2: Iya Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga dan tidak buat kau terluka seperti orang asing Nola.
1: Iya, Nola, Mbak. Saya juga minta maaf kak. Maksudnya saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk ko Nola. Tom minta maaf lagi kalau mungkin ko tidak speak up. Mungkin Tom tidak sadar kalau sebenarnya Tom punya bahan candaan ini bisa melukai ko pebatin Nola. Tom minta maaf lagi.
0: Nola minta maaf ya, Nola. Tom
1: minta maaf sekali Nola.
3: Ya sudah teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Saya hanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
4: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, ada masa ketika sejarah menguji seberapa kokoh fondasi yang telah dibangun. Bagi Indonesia, salah satu fondasi itu adalah Pancasila. Kesaktiannya bukan semata terletak pada perjalanan sejarah yang pernah dilaluinya, tetapi pada kemampuannya untuk tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman. Sebab Indonesia tidak pernah lahir dari keseragaman. Indonesia lahir dari perbedaan yang memilih untuk berjalan bersama. Kesaktian Pancasila menjadi ruang untuk kembali merenung, apakah nilai persatuan masih hidup dalam diri kita? Apakah kemanusiaan masih menjadi dasar dalam memperlakukan sesama? Dan apakah keadilan masih menjadi tujuan yang ingin kita perjuangkan bersama? Sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi. Sejarah juga tentang nilai apa yang kita pilih untuk terus diwariskan. Rawat Pancasila bukan sekedar sebagai warisan masa lalu, namun sebagai kompas bagi masa depan Indonesia.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Apa kabar? Tentu saja semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, di kesempatan malam hari ini hadir di studio Konti Pro 1 RRI Madiun dari komunitas pecinta film Madiun. Malam hari ini sebagai warna baru ada Mas Wawan. Selamat malam Mas Wawan.
2: Selamat malam.
1: Ya. Dan juga ini tak asing lagi setiap kali ngobras hampir satu minggu terus di RR ini, Mas Feles. Selamat malam Mas Feles.
3: Selamat malam Pak Atmoko.
1: Ya. Ya,
3: gambarnya enggak muncul saya.
1: Ya, belum. Oh, Bung Devi ini untuk pro satunya. Ya. Pendengar, nah di malam hari ini memang di kesempatan untuk mengetahui bagaimana tentang perfilman dan juga bagaimana untuk mengangkat film ini di kreativitas tanpa batas lintas generasi, dan ini nanti hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat kami ngobrol-ngobrol lah tentang perfilman juga dengan Mas Wawan dan Mas Viles. Ke Mas Wawan dulu ya. Mas Wawan, ya. Penjenian sebagai art director Mas ya. Nah, ini apa arti dari art director dan tugas dari art director itu Mas ya?
2: Oke. Okay. Art director itu orang yang bertanggung jawab kepada eksekusi ya, eksekusi visi visual, desain produk dan sutradara dalam bentuk fisik. Jadi tugasnya antara lain satu manajemen anggaran, anggaran buat misalkan buat properti, buat set lokasi, dan lain-lain yang dibutuhkan, yang memenuhi RAP, perhitungan film tersebut. Yang satu ya, yang kedua mendesain dan menjaga ini, menjaga set lokasi dari misalkan konstruksi set, artinya kalau waktu scene kameramen harus pro aktif ya sama art director supaya waktu pengambilan gambar nggak ada kecelakaan atau segala macam yang kita buat di set. Yang ketiga ya, yang ketiga soal ekosistem, menjaga ekosistem di lokasi, khususnya bagian art. Kan kalau art tuh departemennya paling banyak orang di antara departemen yang lain. Terus yang ketiga menjadi pimpinan kru. Pimpinan kru dalam set lokasi. Jadi istilahnya menjaga inilah kestabilan kru di set supaya kebutuhannya enggak ketinggalan gitu saat lokasi tag gitu.
1: Tag ya untuk pentas apa? Ya, produksi
2: permintaan ya. Permintaan ya, apa-apa ya, harus selalu siap gitu.
1: Ya. Nah, Mas, dalam lokasi ya, mungkin ada yang semacam properti, terus kemudian apa ya? Lokasi properti tentang enggak luput juga warna pakaian.
2: Ya.
1: Nah, gimana Mas itu?
2: Kalau soal apa, soal warna properti dan lokasi itu menunjukkan kapan atau waktu kejadian di skenario. Misalkan lokasi, kan lokasi dari skenario kan mungkin di tahun berapa, kayak gitu, kita harus mengambil tindakan istilahnya pemilihan yang sesuai dengan skenario. Kalau warna, ya artinya warna itu kan mencakup ini pemilihan istilahnya apa ya, pada waktu tertentu, tahun tertentu tuh biasanya line tone-nya beda.
1: Gitu.
2: Misalkan
1: ya,
2: warna, ya. Tahun 70-an beda sama tahun 80-an gitu. Jadi
1: suasana ya.
2: Ya, suasana.
1: Suasana.
2: Terus kalau misalkan apa tadi? Detail ruang ya.
1: Iya, ruang.
2: Ruang detail tuh ya intinya kita harus misalkan dikasih warna tone yang agak gelap gitu untuk supaya warnanya menyatu dengan tempo dulu atau tempo yang akan datang gitu. Kan perbedaan warna itu harus ada gitu.
1: Terkait dengan tempo dulu Mas, itu istilahnya juga ada kaitan dengan zaman Mas ya. Dengan zaman. Ini bagaimana untuk menciptakan apa suasana zaman atau mungkin melalui desain visual itu Mas mungkin?
2: Untuk ini ya, artinya untuk membedakan gitu, membedakan zaman dulu sama sekarang.
1: Sekarang
2: gitu. Kan intinya kan dari apa warna, lokasi, pakaian dan detail ruangan itu kan menunjukkan kapan itu terjadi, di masa yang akan datang atau masa lampau gitu. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan. Kita harus ambil misalkan tempo 80-an tentu beda sama tempo 90 gitu. Apapun itu barangnya, kayak barang detail kan ada radio, ada perabotan, apapun itu properti apa harus menyesuaikan. Jangan sampai kita di tahun segitu kita pakai yang sekarang gitu. Yang zaman dulu belum ada layar datar gitu.
1: Ya. Dalam mempersiapkan properti atau mungkin perlengkapan yang harus menjenengan siapkan ya, disesuaikan nggak dengan judul atau cerita film itu?
2: Pasti disesuaikan. Pasti. Kalau misalkan kita kesulitan mendapatkan properti yang kita inginkan, akhirnya kita harus custom. Custom gitu, yang kita tentunya pasti ada waktu ya. Sebelum produksi itu kan biasanya kita dikasih waktu sampai 1 minggu setelah dikasih skenario gitu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu kita harus persiapkan semuanya sampai kita bisa ngumpulin waktu hari H, baru kita masukkan ke truk ya. Kita kan kalau art director tuh bawaannya paling banyak,
1: datangnya
2: paling paling awal, pulangnya selesai paling belakang
1: terakhir, ya. Gitu. Perlengkapan itu ya Mas ya. Dalam menyiapkan properti disesuaikan dengan cerita atau judul film Mas ya. Mungkin penjenan tadi sudah mengatakan bahwa 1 minggu dan sebagainya itu harus dipersiapkan. Barang-barang yang sifatnya keras taruh lemak gimana Mas itu lemaknya?
2: Penaruhannya?
1: Penaruhannya mungkin
2: saya itu. Pernah bawa satu mobil itu isinya ini apa, tabung, kayak tabung galon gitu. Tapi dari kaca Pak. Tabung aqua zaman dulu kan kaca Pak. Bukan plastik kayak sekarang.
1: Itu termasuk rawan nggak deh?
2: Rawan, cuman kan kita pasti pakai apa bubble atau apa gitu. Dimasukin satu mobil tuh dapat muat berapa gitu. Kayak yang terakhir saya bikin Get Lost ya. Film Get Lost tuh di ini mana, deket Nusa Kambangan tuh, mana daerah kota apa, Cilacap.
1: Cilacap sana.
2: Di Cilacap itu kan kita lokasi set di ini Benteng Pendem Pak.
1: Obat yang penuh ngawi itu.
2: Bukan.
1: Bukan ora. Bukan ya Mas Wiles,
3: bukan.
1: Setahu saya cuma ngawi yang penting.
2: Benteng Brebeng di sana dari Cilacap, benteng itu menuju ke Nusa Kambangan, Pak. Itu kan masuk ke gua.
1: Iya, iya, iya.
2: Dan kadang air pasang, kadang air turut, surut. Jadi persiapan kita juga harus lebih hati-hati, lebih segala macam, karena kita pencahayaan di dalam gua tuh lebih beresiko gitu. Kadang juga ada hewan atau apa, kita juga lebih ya lebih inilah. Tantangannya lebih berat daripada departemen yang lain gitu.
1: Ya. Wah, cukup menarik Mas. Ini baru mengawali aja sudah kita berjalan waktu 10 menit lebih. Nanti Mas Wiles malah hanya gimana Mas?
3: Saya menemani aja.
1: Ya enggak apa-apa, kita sharing ya Mas. Ya untuk Mas Wawan kita break sebentar ya. Kita ke Mas Wiles ya Mas. Terkait dengan penulisan sastra Mas ya. Gimana hubungan tentang film dengan sastra dan sebagai penulis Mas?
3: Ya begitu mendengar informasi ada timnya Mas Hanung Bramantio ya, salah satunya Mas Wawan ke Madiun ini, wah keren ini Madiun didatangi para sineas nasional Jakarta yang kabarnya akan membuat film di Madiun. Nah ini otomatis mengangkat banyak hal termasuk dengan tempat syutingnya di Madiun kan akan terekspos tuh tempat-tempat eksotiknya Madiun. Nah, di situ bisa mengangkat pariwisata juga. Saya sebagai penulis sastra, salah satunya novel juga yang hampir setiap minggu dibahas. Yang Tanah Terbelah itu. Itu sebuah harapan atau kemungkinan baru. Di samping banyak penulis-penulis sastra dari Madiun yang lain yang barangkali para sineas, para sutradara bisa tertarik, mungkin saja tertarik untuk mengangkat novel yang sudah ditulis para penulis Madiun. Itu ada kemungkinan di situ. Yang pasti antara sastra dan film itu menurut saya sangat erat kaitannya, karena banyak film layar lebar yang diangkat dari karya sastra itu. Sehingga ini menjadi sebuah peluang baru juga. Dan nanti pada tanggal 3 Oktober ada workshop bersama Hanung Bramantio itu. Saya tertarik untuk ikut datang, ikut menyimak, berdiskusi. Kiranya gimana sih biar Madiun ini terangkat secara peradaban lewat karya film itu. Dan ya pastinya menarik sekali kalau teman-teman mendengar informasi ini dan ingin tertarik ikut workshopnya. Bisa daftarnya di akun IG Mas ya, Madiun Film Festival ya. Seperti kaosnya Mas Wawan ini. Itu nanti ini masih bisa mendaftar dan itu peluangnya kalau bagi saya itu sangat bagus dan langka, karena belum tentu satu tahun tuh ada workshop seperti itu. Jadi mestinya Madiun punya geliat yang kuat ya harusnya. Karena mungkin belum sering dilakukan hal yang demikian dengan adanya workshop dengan sutradara kaliber nasional gitu. Ya kita siarkan aja lewat RRI salah satunya.
1: Terkait dengan tanggal 3 ini mumpung bahas tanggal 3 Mas ya, yang mau diadakan semacam nobar tadi itu ya. Itu kira-kira siapa saja yang bisa mengikuti, mungkin Mas Bles atau Mas Waman yang bisa mengikuti tanggal 3 itu nanti?
2: Yang bisa mengikuti semua kalangan bisa ya.
1: Oh bisa ya.
2: Jadi fokusnya sih ke kalangan mahasiswa ya. Paling banyak ya
1: di kategori mahasiswa ya.
2: Terus anak-anak SMA, terus para sineas ya, pecinta atau fotografi, terus komunitas film Madiun kan ada, itu juga banyak yang datang. Terus karena ini kebetulan ada talentnya dari Lubang Buaya juga datang.
1: Kebetulan ini pas Oktober ini ya. Untuk umum ya, ini jelasnya Mas.
2: Untuk umum.
1: Terus kemudian agenda Mas untuk workshop itu?
2: Agendanya kan ini workshop ini kan Pertama kali yang bersertifikat langsung Mas Hanung ya. Kalau yang Madiun Film Festival itu kan dari komunitas Madiun sendiri, bukan nasional, sifatnya cuman dari Madiun tapi dibantu sama Sinias Jakarta gitu. Tapi gitu tetap ya, yang bikin sertifikat dari Madiun langsung, bukan dari orang Jakarta gitu. Kalau sekarang langsung Mas Hanung sendiri. Karena berhubungan sama filmnya beliau.
4: Kemudian nanti yang akan dibahas atau diskusi?
2: Yang didiskusikan seputar film yang baru ditonton. Satu ya.
4: Oh, istirahat setelah dulu kita diskusi gitu.
2: Yang baru ditonton. Terus dengan kejadian mungkin yang sebenarnya itu berapa jauh kebenarannya, atau agak di genrenya ke arah horor gitu ya. Cuman kan itu suatu kreativitas yang mungkin belum dilakukan oleh sutradara lain. Karena ini istilahnya apa ya, mengungkap soal PKI kan bukan hal yang banyak orang berani gitu.
4: Kebenarannya gimana kan gitu ya. Kemudian Mas, dalam acara itu nanti kan ada diskusi Mas ya. Ini yang membedakan acara apa, workshop dengan nobar ini, mungkin
2: yang membedakan nobar biasa sama workshop ya.
4: Mungkin
2: kalau nobar tuh kan biasanya kita nonton
4: bareng-bareng mungkin.
2: Bareng-bareng tapi lesehan biasanya. Kalau festival film itu, festival film itu biasanya lesehan, bukan di gedung teater, bukan di bioskop. Artinya belum ke arah layar lebar pak. Cuman film-film pendek ya, cerita pendek untuk istilahnya mengedukasi para peserta workshop untuk mengikuti lomba bikin film. Kalau di festival ya. Kalau di sekarang ini workshop yang udah pro gitu. Artinya udah pro tuh sebenarnya di level atasnya festival film sebenarnya. Karena yang dibahas langsung film layar lebar gitu. Bukan film pendek gitu. Dan dikasih istilahnya kesempatan magang, dikasih kesempatan open casting kalau misalkan jadi nih di Madiun nih, karena antusiasnya Madiun gitu. Banyak yang dan positif gitu pak.
4: Mas Awan, dalam menyelenggarakan acara di Madiun ya, mungkin dari apa tadi Pak Berhanti yo, yang
2: Hanung Branto,
4: termasuk penjenan anggotanya ya. Mungkin ada target Mas untuk perkembangan film di Madiun khususnya mungkin dalam menyelenggarakan itu Mas.
2: Jadi kan masing-masing kota itu kan punya ini Pak, punya kemajuan yang berbeda-beda gitu. Sedangkan saya lihat di Madiun ini Sinias Film kurang pada saat itu sebelum ada festival film. Terus sebenarnya saya tahu banyak orang suka fotografi, suka bikin tulisan, kayak saya waktu festival film itu menemukan banyak-banyak penulis gitu ya. Tapi yang belum bisa diungkapkan ke dalam film gitu, akhirnya ikut dalam festival film workshop gitu. Jadi yang saya gerakan di sini kan sebagai wadah pak, karena anak-anak itu nggak punya arah kemana kita punya. Punya istilah kreativitas seperti ini, tapi Madiun nggak ada wadah gitu. Sementara
4: termasuk komunitas.
2: Ya termasuk komunitas. Tapi komunitas pun juga antara kabupaten sama kota tuh nggak istilahnya jauh peminatnya gitu. Bahkan lebih banyak kabupaten daripada kota gitu. Jadi kita berulang kali mengadakan event ini supaya ada wadah gitu dan ada antusias. Istilahnya saya punya hobi atau punya passion seperti ini harus kemana gitu. Harus kearahkan kemana. Misalkan ada yang bertanya nih, Om saya bisa magang kemana gitu. Saya bisa kearahkan ke misalnya Mas Hanung atau Siska Dopet atau sutradara yang lain gitu. Karena saya punya linknya gitu. Istilahnya cuman kalau magang kan emang rata-rata kan orang ISI, orang IKJ, orang yang istilahnya memang sekolah di situ ya. Tapi kalau passion untuk hobi dan pengen terjun kerja di film memang harus belajar otodidak gitu. Karena mungkin nggak ada kesempatan untuk studi ya. Makanya harus masuk di dalam workshop kita gitu. Misalkan kuliah terlalu mahal gitu. Jadi nggak perlu lu kuliah, tapi kalau kita masuk di komunitas itu sebenarnya bisa aja gitu. Kesempatan tuh ada gitu. Saya sebenarnya saya teknik sipil pak, tapi saya juga masuk ke jurusan interior design juga. Cuman karena saya banyak di desain, akhirnya ada produser sutradara ya yang kenal saya waktu saya ngambil set buat iklan pak, dan produk saya kok bagus tapi real gitu. Sedangkan di film kan kebutuhannya bukan real pak, cuman tipuan, serba tipuan. Terus akhirnya saya disuruh ngisi untuk properti dulu awalnya. Properti film selanjutnya saya bisa handle, istilahnya ngasih tahu art director harusnya begini pasangnya, harusnya begini. Akhirnya udah film ke depan kamu art director gitu. Tapi saya bisa ngambil properti juga enggak, kalau dapat 2 job kan lebih bagus ya pak ya. Gitu kadang nanti enggak fokus kalau 2 job gitu. Salah satu gitu.
4: Terima kasih Mas Hawan ya. Memang sebagai art director mas ya, itu tadi sudah dikatakan berangkat dulu, pulang belakangan. Itu juga termasuk tantangan nggak atau kendala nggak sebetulnya?
2: Kendalanya banyak ya pak. Kendalanya cuaca yang penting.
4: Cuaca. Kalau kita outdoor ya mungkin.
2: Kan kalau film yang saya ambil banyak outdoornya. Indoor tuh mungkin cuman 40%. Kalau layar lebar ya pak ya. Kendalanya macam-macam. Misalkan saya udah di set lokasi ngambil scene apa gitu, ternyata di lokasi skenario berubah pak. Terus kalau berubah kan kita tentu harus ready apa yang kita bawa. Ternyata skenario membutuhkan barang yang saya nggak bawa gitu, dan itu harus bikin spontan di tempat gitu pak. Misalkan kita harus bawa styrofoam dicat segala macam supaya ini seperti aslinya gitu pak. Karena kalau nggak seperti aslinya akhirnya di blur gitu. Fokus ke orangnya aja gitu, barangnya blur.
4: Terlepas dari itu masih kembali ke Mas Phil ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau Madiun ini salah satu mungkin bisa untuk produksi film Mas Piles ya. Untuk mengenalkan tempat-tempat yang bisa dipakai untuk lokasi. Kira-kira Mas Piles bisa mengatakan seperti itu, mungkin ada semacam gagasan atau ngengkering Mas untuk mungkin dibikin tempat untuk produksi film.
3: Iya, Madiun ini mempunyai kekuatan sejarah yang sangat kuat ya. Kalau kita berkaca dengan negara-negara maju, Jepang, Jerman misalnya, dia punya tragedi masa lalu juga. Seperti dia punya dulu apa Nazi ya. Tapi ketika film-film Nazi itu diangkat menjadi film layar lebar, justru mereka menjadikan trauma itu bukan sesuatu yang harus dihindari dan ditakuti, tapi menjadi pembelajaran buat generasi hari ini dan masa depan. Oh, tidak mengulangi itu. Bagaimana sih biar tidak terulang lagi perang saudara semacam itu. Terus kemudian secara sisi ekonomi juga menghasilkan banyak ya devisa gitu. Misalkan kayak mendatangkan pariwisata untuk mendatangi tempat-tempat kem Nazi dan segala macamnya itu. Artinya setiap negara pasti punya tragedi masa lalu, dan kalau itu bisa diangkat menjadi sebuah karya film ya, atau novel, sudah banyak novel. Untuk film ini ya salah satu keberanian Mas Hanung tadi mengangkat apa kejadian di tahun 65 ya, di Lubang Buaya itu menjadi film horor itu wah keren juga. Jadi ada sudut pandang yang lain dari setting tahun itu. Dan Madiun juga punya tahun 48 itu, nah ya, itu itu kalau dieksplor lagi entah nanti romance atau horror ataupun genre yang lain, thriller misalnya, itu wah luar biasa sekali. Terus Mas Wawan tadi juga mengatakan bahwa untuk belajar, untuk tahu ilmu, sumber ilmunya itu mesti dekat dengan orang-orang yang profesional di bidang itu. Di dalam dunia sastra saya juga merasakan itu, Pak Atmoko. Saya dulu suka puisi, suka novel, suka sastra gitu. Di Madiun seakan-akan ya hanya untuk konsumsi sendiri dan hanya menjadi tumpukan karya. Tapi begitu saya kuliah di luar kota dan ketemu dengan para penyair sastrawan dari luar itu pun saya akhirnya terbawa ke temu sastra ASEAN, ke Singapura, Malaysia dan segala macamnya itu. Artinya kualitas itu mendukung, tapi kalau tidak didekatkan dengan orang-orang yang profesional di situ, kita juga tidak akan terbawa. Maka kesempatan yang sangat baik ketika
4: saling
3: ada
4: saling memberikan apa ilmu pengetahuan itu ya.
3: Perlu pembuktian sih, Pak. Jadi ketika
4: gitu ya.
3: Ibarat orang yang paham mengatakan dirinya tahu sastra, terus istilahnya legitimasinya ya ketika dia bertemu sastrawan yang sebenarnya gitu, berdiskusi dengan itu, akhirnya terbawa sebuah kepercayaan. Oh kamu memang bagus gitu. Semacam suka film, suka editing, suka apa ya, terkait sineas gitu ya. Terus hanya sebagai hobi, tidak pernah bertemu sutradara yang film nasional misalnya gitu. Ya sangat rugi sekali, sehingga perlu ya harusnya datang sih, banyak yang minat untuk datang tanggal 3 Oktober nanti ya, biar bakatnya itu langsung didiskusikan gitu dengan orang-orang yang profesional di situ.
4: Nah, terima kasih Mas Pilas. Kembali ke Mas Wawan ya, melihat dari potensi Mas Wawan ya, mungkin Mas Wawan sudah bisa menyelami ya Madiun gimana, terutama anak-anak atau mahasiswa yang sudah senang dengan film ya. Gimana untuk pengamatan Mas Wan tentang potensi SDM yang ada di Madiun tentang perfilman itu?
2: Kembali lagi ke ini, waktu kita bikin Madiun Film Festival ya Pak. Itu kan ada penulis orang Madiun, ada macam-macam inilah apa namanya kreativitas lah, maksudnya ada yang fotografer, ada macam-macam ya. Jadi saya lihat kayak penulis tuh sebenarnya dia rajin ya bikin cerita gitu. Cuman kalau nggak ada wadahnya juga percuma gitu. Jadi
4: tadi ya,
2: misalkan kayak Mas Felis nih bikin novel. Bikin novel tuh misalkan satu, jangan istilahnya harus kita tetap semangat bikin lagi, bikin lagi. Bahkan kita kalau udah kenal sama produser gitu, dari cerita kita yang kita misalkan buku A kita simpulkan, buku B kita simpulkan, nanti dari ringkasan itu ada yang kepilih tuh cerita yang bagus gitu. Jadi jangan sampai patah semangat atau harus tetap semangat bikin tulisan gitu ya. Hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya apa ya, dorongan istilahnya secara spontan waktu mengikuti komunitas. Karena kalau nggak ketemu sama sineas itu kita akan nggak akan ada semangat gitu. Jadi kalau saya melihat dari Madiun banyak sekali bakat-bakat kayak apa namanya, coba mempelajari art gitu kan. Kemarin kan dari produksi layar lebar apa bikin cerita pendek di Festival Madiun tuh kan banyak yang tanya belajar harusnya gimana nih Mas pengambilan untuk apa set gitu, harusnya gimana kayak gitu. Itu bagus aktif gitu. Jangan sampai dia bikin sendiri tapi istilahnya apa namanya
4: tidak sesuai,
2: tidak istilahnya tidak menciptakan plus dari apa yang dia kerjakan. Lebih baik tanya daripada sia-sia gitu kan, sama-sama mengeluarkan ini ya apa namanya waktu ya. Jadi nggak terbuang sia-sia, harus tanya. Artinya workshop itu kan buat tanya jawab, buat saling bertanya untuk saling istilahnya bagusnya gimana gitu. Entah itu tanya dari foto fotografernya, dari kan kalau di film kan ada behind the scene ya. Jadi dari contohnya misalkan belum masuk di film, belajar dulu BTS tuh gimana
4: itu
2: untuk fotografer gitu. Kadang kan saya misalkan ambil fotografer untuk BTS itu nggak ada juga yang dari seluruh diambil gitu yang dipakai cuma 10% Pak. Itu artinya kan dia belum bisa jadi BTS Pak. Jadi hal-hal seperti itu sepele, tapi kalau nggak bertanya ya nggak akan pinter gitu. Itu sih sebenarnya banyak orang Madiun gitu. Cuman kalau nggak dikasih wadah seperti ini nggak akan berkembang gitu.
4: Terima kasih Mas Wawan. Kita jeda, ada atensi dari pendengar ini dari Mas Tio dari Magelang ini Jawa Tengah. Mau tanya nih, di era digital yang serba cepat ini, bagaimana cara menjaga agar kreativitas tidak sekedar mengikuti tren sesaat, tetapi tetap memiliki kedalaman makna? Ini bagaimana, Mas?
2: Siapa?
4: Dari Mas Tio.
3: Ya, yang jawab pilihannya.
4: Monggo, Mas Wawan, mungkin saya. Dengan kecepatan apa digital ini, Mas?
2: Menjaga. Untuk stabil
4: ya? Ya, untuk stabil.
2: Untuk stabil
4: tetap supaya tetap memiliki kedalaman makna.
2: Jadi gini, kalau kita punya hobi atau punya passion, itu sebenarnya harus jangan menunggu harus ada dorongan atau harus ada support dari orang lain gitu. Tapi harus diri kita sendiri yang bergerak. Kalau diri kita sendiri yang bergerak ke arah komunitas yang benar, kita juga istilahnya bangkit semangatnya gitu. Jadi nggak nunggu ada dorongan dari orang tua atau dari teman atau dari itu pasti tetap stabil nanti Pak. Tapi kalau kita nggak ikut komunitas atau nggak ngikutin perkembangan atau nggak ngikutin istilahnya
3: ekosistem lingkungan.
2: Bukan kemajuan teknologi.
4: Digital itu tadi ya.
2: Misalkan kameranya saat ini untuk film tuh harus speknya apa untuk masuk ke Netflix itu harus sama dengan produksi layar lebar, Pak. Sementara kalau bikin konten YouTube kan beda gitu. Hal-hal kayak gitu tuh kadang kita nggak tahu asal pakai kamera akhirnya nggak tembus gitu, jadi sia-sia gitu.
4: Gitu.
2: Jadi kalau kita sering diikut di komunitas atau di wadahnya atau di lingkungannya, otomatis kan kita serba tahu soal keunggulan produk, istilahnya kamera atau lighting atau segala macam. Jadi kita nggak ketinggalan. Tapi kalau kita cuman menerima apa yang kita punya gitu. Sementara kan sekarang apapun disewakan Pak. Itu klip ya, klip on di buat on. Ngomong itu kan disewakan. Ada yang 50.000 sehari, ada macam-macam. Itu kalau kita syuting tanpa ada klip kan suaranya yang keluar lebih nonggol daripada suara kita gitu.
4: Atmosfer masuk semua.
2: Padahal kita produksi harus nunggu kita beli itu, padahal kita sewa bisa gitu. Hal-hal kayak gitu. Kita nggak ikut di komunitasnya kita nggak tahu gitu. Kita nyewa kemana juga nggak tahu gitu. Padahal di Google semua ada gitu Pak.
4: Yang intinya tetap kita mengikuti di era digital yang sudah ada di saat ini Mas Mia.
2: Intinya kita nggak usah menunggu dorongan temen atau istilahnya semangat dari orang tua atau apa. Kalau kita udah punya hobi, sebenarnya apapun apapun yang kita lakukan tuh happy Pak. Happy itu yang bikin kita semangat Pak. Jadi kalau kita bekerja tanpa tanpa ada hobi atau happy yang kita miliki, itu akan lemes ya.
4: Nah, itu sih. Yang jelas kita harus modalnya hobi dulu
2: aja. Mood seneng gitu ya. Ada moodnya gitu.
4: Ada moodnya. Ya. Ya terima kasih untuk Mas Tio, mungkin sudah puas dengan jawaban ya, mungkin bisa nanti kita sambung lagi ya untuk Mas Tio yang ada di Magelang. Ya. Kembali ke Mas Piles ya, sebagai penulis sastra Mas ya. Mungkin apakah novel atau cerita lokal ini bisa menjadi sumber untuk apa ya, istilahnya ide film Mas mungkin?
3: Ya, sangat mungkin bisa.
4: Oh, bisa ya.
3: Apalagi kalau punya keinginan untuk diubah jadi skenario, mungkin lebih mudah ya dipahami sineas gitu. Karena bahasa novel dan bahasa skenario ada perbedaan juga. Sering kalau kita udah ngomong film kan terkait budgeting ya Mas ya. Jadi lokasinya pun juga harus diperhitungkan juga ya, properti itu.
4: Seperti kemarin kita bahas Mas Piles ya, antara Marni dengan itu
3: ya, Darmawan.
4: Kemarin Darmawan kita bahas Mas di Sumber Wangi atau Sumber Wangi itu. Itu tempo dulu katanya remang-remang atau mungkin ini gimana properti? Juga remang-remang terus ada apa Mas kemarin?
3: Itu bidangnya Mas Wawan itu. Nah, artinya kan kalau kita melihat Sumber Wangi yang sekarang meskipun suasananya sama menariknya dengan cahaya itu ya. Tapi kan kondisi hari ini tidak seperti Madiun 48. Tentunya harus berpindah lokasi yang paling cocok itu.
4: Tapi tadi sudah dikatakan Mas Wawan ya, kalau memang tempo dulu kita harus kita sesuaikan dengan suasana dan sebagainya itu, kita perlu properti yang tempo dulu kan gitu ya. Mungkin seperti novelnya Mas Viles kemarin kita juga bahas Mas, di Sumber dulu, Sumber Rumis atau Sumber Wangi itu katanya masih kumuh, terus apa gimana Mas, terus
3: ada
4: sungai seperti
3: penuh
4: itu,
3: penuh sampah lah.
4: Itu butuh properti yang gimana Mas ya? Mungkin kalau Mas Wawan sudah mengetahui apa lokasi, mungkin mau produksi film di situ dengan lokasi properti yang ada di situ ya, apa harus disesuaikan dengan lokasi seperti itu Mas mungkin?
2: Ya harus disesuaikan ya. Kalau kayak saya kemarin kan di filmnya ini pemenang festival kemarin, kan udah bikin 2 atau 3 film ya setelah ada festival. Dia berjudul Melek ya.
4: Melek.
2: Judul Melek, terus dia bikin film lagi berjudul Cintaku di Pesawat Nomor 3 gitu. Terus habis itu Tuk Tuk Bruk gitu. Terus apalagi saya ngikutin ya dua judul itu sih. Cuman dia juga banyak tanya, harusnya ini ke arah mana gitu, untuk pengambilan yang sesuai sama skenario. Akhirnya di kabupaten semua gitu, bahkan yang lebih kena ke apa ya, maksudnya lebih ke dusun banget gitu, jangan yang ke arah sawah gitu, bahkan yang harus yang ada tebing atau harus ada sungai, harus ada kayak gitu, disarankan benar-benar masuk dalam skenario itu gitu. Jangan asal bikin lokasi gitu. Maksudnya menentukan lokasi yang enggak tepat sama skenario.
4: Ini mungkin juga ada atensi Mas, hanya mungkin ya saran atau pendapat ya. Ini mungkin Mas Bles atau Mas Wawan yang bisa menjawab, nanti hanya sharing aja. Ini mungkin Madiun ini kan penuh apa dengan sejarah. Sangat layak diangkat jadi cerita. Tadi Mas Bles ya mengatakan tadi ya, penuh sejarah, sangat layak diangkat sebagai cerita. Mungkin bisa diperjelas Mas Bles mungkin.
3: Sejarah kita sudah tertulis ya. Sejarah Madiun itu clear, jadi jelas 48 terjadi pemberontakan itu. Nah, bagaimana itu menjadi sebuah karya, cerita itu menjadi hal yang menarik, menjadi film, mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, mengangkat nilai-nilai nggak hanya kemanusiaan sih sebenarnya, karena di situ pasti ada hikmah-hikmah perenungan. Nah, dari karya sastra menjadi film semacam itu, banyak pesan-pesan yang mendewasakan bangsa tentunya. Namun juga perlu dikaji secara karya sastra ini apakah akan bisa dipentaskan, dibuat, diwujudkan dalam wujud film yang artinya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia umumnya. Maksudnya perlu kajian-kajian. Selama kalau dalam novel saya itu kan fiksi ya Pak ya. Jadi fiksi itu tokoh-tokohnya pun ya rekaan. Namun suasana di tahun 48 yang coba saya angkat, ya bagaimana itu menjadi sebuah visual yang menarik dalam imajinasi. Yang ketika dibuat menjadi film tentu perlu lokasi-lokasi yang diperhitungkan secara art gitu.
4: Gitu. Nah, ya.
3: Dan itu akan menghasilkan sebuah karya yang akan sangat mengangkat Madiun. Gitu. Karena selama ini orang luar tuh taunya Madiun tuh serem.
4: Ya. gitu. Yang tahu.
3: Iya. Ya taunya. Jadi lama menjadi kota yang sepi, kota pensiun, kota yang sangat slow, lambat berkembang. Nah, ini ada jargon terbaru Madiun mendunia. Bagaimana ini dikemas menjadi menarik sehingga orang jadi ingin tahu tentang Madiun dari film, dari sejarah, dari bangunan-bangunan klasiknya itu. Dan dari karya-karya anak Madiun, terutama karya sastra yaitu.
4: Makasih Mas Piles ya. Terkait dengan bangunan kuno atau lama Mas, juga berkaitan dengan cagar alam mungkin ya.
3: Cagar budaya.
4: Mungkin hal-hal seperti ini untuk Mas Mawan ya. Cagar budaya yang sudah kuno-kuno mungkin sekarang sudah direhab menjadi yang bagus. Bagaimana untuk pendidikan properti mengangkat kota Madiun? Mungkin ada busbo yang tempo dulu gimana? Gudang miar jagung tempo dulu gimana? Gimana untuk properti yang
2: tentunya harus ada riset histori ya.
4: Riset.
2: Jadi mengumpulkan data, mengumpulkan apa yang diperlukan gitu. Terus istilahnya supaya di view layar yang kita tangkap tuh sesuai di era itu gitu. Dan untuk lokasi Madiun memang sebenarnya banyak yang masih ori ya Pak ya. Cuman banyak ditutup gitu Pak. Kayak Polres itu Pak, Polres yang deket apa ya, stasiun ya.
4: Oh itu ya.
2: Itu yang belakang yang ngurus SIM itu, itu kan sebenarnya bangunan lama itu, bangunan tua, cuman cuman ditutup, ditutup supaya dirubah desain ya.
4: Desainnya terubah.
2: Cuman sebenarnya aslinya masih ada kalau dibuka gitu.
4: Ya.
2: Itu bangunan tua sebenarnya gitu.
4: Kalau
2: yang masih ori-ori ya seperti busbo, seperti apa namanya? Ini Kopi Kakak, terus RTM, kayak gitu. Kalau misalkan ada zaman dulu yang misalkan diceritakan, misalkan apa ya, dalam penulisan seolah-olah tempo dulu sesuai histori, ya bisa dibikin sih sebenarnya Pak, dari kita gitu, dibikin, tapi view-nya view outdoor ya, nanti dalamnya lain gitu, bukan di rumah itu gitu, jadi kayak bikin market di arsitektur gitu
4: bisa,
2: ya Pak.
4: Bisa Pak ya, bisa ya. Ya terima kasih Mas Awan, Mas Miles. Gak terasa kita hampir 1 jam jadi pengunjung acara lebih Mas ini. Kalau bisa terus nanti hampir sampai subuh ngobrol-ngobrol ini. Ya terima kasih atas kehadirannya. Keterbatasan waktu harus kita sudahi ngobrol komunitas di malam hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
0: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo nyadet 250 anak umur kirang saking 19 tahun katitik nandang tuberkulosis utawi TBC saking gunggung 128 kasus ingkang kapanggihaken ngantos pungkasan September 2016. Kepala Bidang Pencegahan lan Pengendalian Penyakit utawi P2P Dinkes Ponorogo Anik Setiori ningandharaken temuan TBC dateng anak kedah angsal kawigatosan, utaminipun rikala anak ngalami gangguan pertumbuhan ingkang dipun tengeri sampun dangu bobot awak mboten mindhak. Kasus TBC dateng anak umumipun kapanggihaken sesarengan kalian stunting. Saenggo menawi bobot anak mboten mindhak terus-terusan mindhak kedah angsal kawigatosan lan pamriksan langkung lebet kangge deteksi wonten wonten TBC. Menurut Ani, kawontenan bobot anak ingkang boten tambah terus-terus

Dateng anak sakit ketatusan lumantar kontak kalian penandang TPC Lintudi pun kalebet anggota keluarga utawi tiyang sanes ingkang wonten ing lingkungan kiwa tengenipun. Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Tulungagung nyiapaken penyelarasan pengelolaan sejumlah destinasi wisata ingkang wonten kawasan hutan nyusul wontenipun aturan enggal babakan pengelolaan kawasan kasebat. Kepala Disbudpar Tulungagung Ardian Chandra ngandharaken pihakipun sampun koordinasi kalian cabang dinas kehutanan utawi CDK Tulungagung kangge ngrembak iwah-iwahan aturan pengelolaan kawasan wisata ingkang wonten wilayah hutan. Menurut Ardian, ada dasar aturan enggal pengelolaan kawasan hutan kangge kegiatan pariwisata dipun arahkan dateng kelompok tani hutan utawi KTH utawi lembaga kemasyarakatan sejenis. Aturan kulawau gadah dampak dateng sejumlah destinasi wisata ingkang selami menika nglibataken kelompok sadar wisata atau pok darwis kangge ngelola wisata. Disebut para Tulungagung sak menika tasih nenggo petunjuk teknis sak lajengipun kangge mesthekaken aturan nyelarasaken pengelolaan destinasi wisata kasebat. Pemerintah daerah mboten kepingin proses ewahan pengelola dipun laksanakaken tanpa ada dasar ketentuan teknis ingkang dipun tetepaken pemerintah pusat. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Pitu Madiun nanda tangani kesepakatan atau MOU kalian Kejaksaan Negeri Ponorogo gegayutan penanganan hukum perdata lan tata usaha negara. MOU ingkang dipun tanda tangani Vice Presiden KAI Daop Pitu Madiun Ali Afandi lan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Sulmar Adi Soroyo mujutaken upaya strategis Daop Pitu kangge ngiyataken tata kelola perusahaan ingkang sae. Manajer Rumas KAI Daop Pitu Madiun Tohari paring keterangan kanthi wontenipun MOU dipun ajab sesambetan kerja sama antawis PT KAI Persero Daop Pitu Madiun lan Kejaksaan Negeri Ponorogo tansaya kiat. Menika sangat penting kangge nyengkuyung kelancaran operasional perusahaan, pengamanan aset negari sarta maringi manfaat ingkang optimal kangge nyengkuyung pembangunan dan pelayanan dhateng masyarakat. Kejawi menika MOU kalawau kidados langkah nyoto kangge maksimalaken penanganan perkawis hukum perdata lan tata usaha negari sae kangge litigasi utawi non litigasi. Wondene ruang lingkup kerjasama antawisipun maringi bantuan hukum utawi jasa hukum babagan perdata lan tata usaha negari. Lajeng maringi tetimbangan hukum inggih menika pendapat hukum legal opinion lan utawi pendampingan hukum legal asistensi sarta audit hukum legal audit. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bebasaken sejumlah pajak kendaraan bermotor selama kalih wulan wiwit 1 Oktober ngantos 3 November kalih 6 wonten pengetan hari jadi kaping 81 Provinsi Jawa Timur. Kebijakan kolawau dipun landesi kangge ngirangi beban masyarakat Jawa Timur sinaosa slami menika masyarakat Jawa Timur sangat taat bayar pajak. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meratelakaken kebijakan tahap kalih menika antawisipun gegayutan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau PKB lan biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB serta pembebasan PKB progresif. Pemprov Jawa Timur ugi ngirangi tunggakan pokok PKB tahun 2020 lan tahun saderengipun dumugi 20% tumprap sepeda motor gadahanipun wajib pajak ingkang pedamelanipun dados buruh. Kejawi menika tunggakan pokok PKB kangge sepeda motor
Kadhanipun wajib pajak ingkang mlebet

data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE utawi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN ugi dipun bebasaken. Pembebasan tunggakan pokok PKB ugi kaparingaken kangge sepeda motor ingkang dipun ginakaken kangge kepentingan masyarakat lumantar aplikasi transportasi online sarta kendaraan sepeda motor roda 3. Adhedhasar etangan Pemprov Jatim, kebijakan kolowau dipun kinten dipun manfaataken 603.6612 objek pajak kanthi pengaji pembebasan antawis 1.725.000.000 lan potensi penampi antawis 1.1.100.000.000. Pawartos ingkang pungkasan, pemerintah Kitha Kediri nyuwun dhateng kader kesehatan kangge ngiyataken deteksi dini lan investigasi kontak kangge nyegah penularan tuberkulosis atau TBC ing masyarakat. Wali Kitha Kediri Winanda Prameswati ngandharaken kader gadah peran penting kangge nelesih kontak erat pasien TBC, maringi edukasi dhateng masyarakat sarta ngarahaken warga ingkang gadah resiko kangge enggal ngelampahi pemeriksaan lan angsal penanganan. Tegesipun kader ingkang manggihaken penandang TBC pakaryanipun dereng rampung, jalaran kedah mesthekaken sinten kemawon ingkang mangke dados setunggal griya, sinten tiyang ingkang caket lan asring sesambetan kedah dipun periksa langkung lebet. Wali Kitha wonten acara peningkatan kapasitas kader tata laksana investigasi kontak atau IKA lan infeksi laten tuberkulosis ing Kediri nyebataken adhedhasar data sistem informasi tuberkulosis ngantos 21 September 2016 Kitha Kediri manggihaken 1.103 notifikasi kasus TBC utawi 7.6% saking target 1.807 kasus. Nanging kegayutan investigasi kontak nembe dumugi 0.2% lajeng maringi terapi pencegahan tuberkulosis nembe 17%. Menurut Wali Kitha, kader kedah saged jelasaken manfaat TPT sarta ndampingi pasien supados nglampahi pengobatan ngantos tuntas. Para mersa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Purumarso perkadang sutrisno tasih wonten atur kiaran kelingan mat-matan lumantar program satu hari metiun ngantos mangge tabuh kalulas dalu tasih badi kula aturaken panglipur gending-gending Jawi mugi saged kagem kanca ungon panjenengan ingkang kelenggan dalu menika nembe ngaso sariro tumunten badi katuraken gending selajengipun bawa sekar ageng Sudiro Warno dawah gending bundet semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Araria Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami sajikan informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya, saya Mada Ristu. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini menyapa Anda. Tentunya juga dengan harapan besar Anda saat ini dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat dan juga semangat. Pagi ini di Madiun Raya pagi ini kami hadirkan serangkaian informasi, dan juga di awal perjumpaan kami akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil News Jatim 10 ya, yang nantinya akan dihadirkan oleh rekan-rekan dari Pro 1 RRI Surabaya dengan tema Kiat Istiqomah Husnul Khotimah yang nantinya akan dipandu oleh rekan saya Fresti Oktora. Siaran pagi ini juga bisa Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kru RRI di mana saja berada, seluruh Jawa Timur dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini begitu ya. Hari ini topiknya adalah kiat istiqomah husnul khotimah begitu ya Ustazah ya. Pendengar, nanti kami juga akan undang Anda, ajak Anda untuk menyimak siaran kami, untuk juga bergabung, berpartisipasi bersama kami di 031-534-5474 atau di 081-33-14-992. Jadi Anda bisa bergabung via telepon reguler atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang sudah kami siapkan. Ustazah, siaran kami ini juga disiarkan tidak hanya di Pro 1 Surabaya tetapi juga melalui Pro 1 Madiun, kemudian Malang, Jember, Sumenep, dan dirilis oleh Kediri, Sampang, dan juga Tuban. Sebelum nanti kita akan memulai sesi tanya jawab di pagi hari ini, belum dibuka tapi sudah ada penelpon. Sabar sebentar begitu ya. Jadi nanti Ustazah bisa menyampaikan mukadimah sebagai awal perjumpaan kita. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Ustazah.
0: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia seluruh Jawa Timur. Untuk itu kita tidak pernah melupakan salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Quraish Shihab, inti surat Ali Imran ayat 102, seruan kepada orang-orang yang beriman untuk meraih puncak takwa dan konsisten istiqomah menjaga keimanan hingga akhir hayat husnul khotimah. Adapun makna istiqomah apabila dihubungkan dengan keimanan, yaitu teguh pendirian dan konsisten dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan istiqomah diterangkan oleh Allah di dalam surat Fusilat, pendengar, surat nomor 41 ayatnya 30. Allah menyatakan, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu takut, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Melalui surat Fusilat ayat 30 diterangkan oleh Bapak Profesor Dr. Ali Aziz, Allah memberi penawaran siapapun pendapat mendapat tawaran malaikat yang akan memberi pertolongan ketika mendapat atau menghadapi situasi genting dan menghiburnya ketika bersedih. Syaratnya mudah pendengar, mudah diingat namun berat dilaksanakan, yaitu beriman dengan sepenuh hati dan konsisten dengan keimanan itu, inilah yang disebut istiqomah. Iman kita pendengar naik turun bersamaan dengan gelombang kehidupan pada suatu saat tekun beribadah ketika menghadapi banyak masalah, dan pada saat yang lain melupakan ketika semua kebutuhan hidup dan keinginan terpenuhi. Inti keutamaan istiqomah pendengar, yang pertama didampingi para malaikat, yang kedua terhindar dari cemas dan gelisah, yang ketiga mendapat berita gembira dijamin masuk surga. Adapun pada ayat yang ke-31 surat Fusilat, Allah menyatakan, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Keutamaan istiqomah dalam surat Fusilat ayat 31, Allah berjanji, yang pertama Allah memberi perlindungan baik di dunia maupun di akhirat, yang kedua Allah mengabulkan hajat-hajat kita semua. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa kiat agar kita tetap istiqomah menuju husnul khotimah? Yang pertama yaitu fokuskan setiap ibadah

0: hanya niat mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, innama a'malu bin niat, segala pekerjaan itu akan dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Yang kedua, agar kita tetap bisa istiqomah, landasi amal dengan iman. Karena Rasulullah bersabda, la yuqbalu imanun bila amalin, wa la yuqbalu amalun bila imanin. Tidak akan diterima iman seseorang tanpa amal soleh, dan tidak akan diterima amal soleh seseorang tanpa iman. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran pendengar ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan padanya dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bimbingan iman setiap perbuatan atau amal soleh dalam Al-Quran hampir selalu didahului atau dibarengi dengan iman. Iman berfungsi membimbing fungsi tubuh, yaitu mata, lisan, langkah kaki, agar hanya melakukan hal yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun muslimin muslimat rahimakumullah, agar tetap istiqomah, agar tetap kita di akhir hayat menuju husnul khatimah, yaitu sempurnakan ikhtiar. Lakukan secara ibadah secara bertahap dan konsisten, seperti menjaga sholat, termasuk sholat rawatib, sholat sunnah tahajud, membaca Al-Quran, serta berpuasa Senin dan Kamis. Bahkan sholat tahajud pendengar secara khusus dapat memantapkan kekokohan hati. Adapun yang keempat, dimulai dari ilmu dan pemahaman. Maksudnya, pahami keutamaan setiap ibadah yang kita lakukan agar menjadi motivasi. Misalnya, keutamaan sholat tahajud, keutamaan sholat sunnah, keutamaan puasa Senin dan Kamis. Betapa pentingnya ilmu dan pemahaman, sehingga Allah menerangkan dalam surat Az-Zumar ayat 9, surat 39 pendengar ayat 9, yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima, agar kita tetap istiqomah, hendaknya bergaulah dengan orang yang soleh. Bentuklah komunitas yang baik, karena Allah pun menganjurkan di dalam surat At-Taubah ayatnya 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Adapun pendengar, untuk menuju husnul khatimah, maka marilah kita memperbanyak zikir, zikir tauhid, la ilaha illallah. Sebab Rasulullah bersabda, mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengakhiri hayat dengan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah masuk surga. Adapun yang berikutnya, agar kita istiqomah menuju husnul khatimah, perbanyak doa. Rasulullah memberikan contoh para kita berdoa dengan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami terhadap agamamu. Adapun tambahan di dalam Al-Quran agar hidayah selalu melekat di hati. Marilah kita berdoa dengan doa surat Ali Imran ayat 8 yang artinya, Ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena engkau ya Allah Maha pemberi karunia. Demikian apa yang kami sampaikan pendengar, sekedar pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang akan berinteraksi dan ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Karena kebetulan kita juga sudah menerima banyak sekali WhatsApp. Ini yang nelpon sudah gak karu-karuan ya Ustazah. Dari tadi dering telepon berbunyi. Pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung via WhatsApp ya, silahkan bisa WhatsApp call atau bahkan reguler biasa, atau bahkan Anda yang menghubungi via text message juga boleh ya. Jangan lupa kalau misalkan untuk telepon reguler disertai dengan 031 bagi Anda di luar kota Surabaya. Ustazah, kita ke pendengar begitu yang sudah bergabung via WhatsApp call di kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dari Abah Suni Sumenep gitu.
1: Dari Abah Suni Sumenep. Monggo silahkan, sesuai dengan topik kita hari ini.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, topiknya katanya
1: kiat istiqomah.
2: Gimana ya, karena baru nyebar gitu.
1: Iya, kiat istiqomah husnul khotimah begitu Abah Suni.
2: Iya.
1: Monggo silahkan.
2: Iya, pertanyaannya caranya orang istiqomah harus didasari dengan keimanan menuju husnul khotimah gitu. Pertanyaan Abah Suni, gimana caranya atau untuk mengerti tentang bacaan ini dengan detail gitu. Hai sutastakim yukontir lakawahu piwawiril asman gitu. Saya ingin tahu artinya, hai sutastakim yukontir lakawahu piwawiril asman gitu. Monggo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih. Dari Bapak Suni menanyakan tadi Arabnya sih kurang saya dengar ya.
1: Okay.
0: Haitsu apa Bapak ya? Masih nyambung Bapak?
1: Oh, sudah terputus Ustazah. Iya.
0: Nggih. Artinya kalau kami simpulkan, sebetulnya hubungannya dengan sabda Rasulullah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada.
1: Baik.
0: Ittaqullah haitsu makunta. Artinya istiqomah itu jangan hanya dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Artinya kalau waktu kita ada masalah, banyak berpuasa, banyak sholat tahajud. Tapi maaf, kalau waktu sudah tidak membutuhkan, lalu amalan kita itu berhenti, jadi tidak istiqomah lagi. Jadi sekali lagi Bapak
1: Abah Suni,
0: nyun sewu. Kita memang diciptakan oleh Allah itu dasarnya suka mengeluh. Diparingi udan sambat, diparingi apa panas juga sambat ya. Tapi subhanallah kalau kita istiqomah, jadi di dalam surat Al-Ma'arij Bapak saged meresani, saged melihat di surat Al-Ma'arij ayatnya 19 sampai 23. Jadi manusia itu diciptakan dasarnya suka mengeluh, illal musallin alladzinahum an sholatihim daimun. Jadi orang yang tetap istiqomah dalam sholat mereka, insyaallah hidupnya tidak akan suka mengeluh. Demikian Bapak Suni, mudah-mudahan Bapak Suni keluarga sehat selalu dan amin. Apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, Allahumma amin. Kita ke penelpon selanjutnya Ustazah. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan...
3: selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
3: Para pemirsa, pemerhati Mutiara Pagi di mana saja beliau berada.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Salam hormat takdim, sehat selalu ya Ibu Ustazah.
0: Terima kasih.
3: Kenal, ya.
0: Amin.
1: Baik. Dengan dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Saya bernama Ahmad Abdullah,
1: Pak Ahmad
3: dari Arjasa Jember Jawa Timur Bangkit Indonesia Raya.
1: Baik, silahkan Bapak.
3: Saya ingin bertanya ya, istiqomah. Istiqomah ini mengerjakan sunnah rawatib ya, juga secara secara sendirian ya. Bukan berjamaah. Saya ingin bertanya terkait sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan secara berjamaah bersama keluarga dengan tujuan mendidik anak, apakah sama dengan sholat sunnah rawatib sendirian pahalanya? Dan lagi istiqomah ini itu harus membutuhkan hati yang bersih. Mohon pencerahannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam tilau Pancasila.
1: Baik.
3: Sekali udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bergeser ke penelpon selanjutnya Ustazah ya. Langsung dua nanti bisa langsung dijawab bersamaan. Kemudian baru kita akan berpindah ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah menunggu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Nama kebetulan sama Ahmad Irwansyah Fauji Asgar di sini, dari Bandung Timur. Disini.
1: Baik, silahkan Pak Ahmad
4: lengkapnya
1: Irwan.
4: Bapak Presti, itu lengkapnya itu.
1: Iya, siap.
4: Begini, assalamualaikum Ibu Hajah atau kan di sini ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tentang masalah dua hal tanyakan tentang orang istiqomah. Mudah-mudahan termasuk saya orang tergolong orang yang istiqomah. Itu kan kalau yang perjalanan saya dulu yang tidak baik, itu kan perjalanan yang tidak baik. Mudah-mudahan saya beristiqomah, mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali hal-hal yang masa lalu yang perjalanan tidak baik ya Pak ya. Ya Bu ya. Tapi maaf Bu, perjalanan yang tidak baik saya belum pernah hidup melawan hukum atau misal terkena narkoba, perjudian dan lain sebagainya, enggak pernah kalau sama itu. Mungkin perjalanan saya yang baik adalah sering di antaranya sering banyak penalan tiap belokan. Itu aja kalau yang dulu tah. Tapi mudah-mudahan makanya sekarang saya hidup mengambil untuk hidup sendiri dulu karena tetap beristiqomah, evaluasi atau muhasabah ke belakang, mohon sedikit tausan misalnya bagaimana tipsnya supaya tetap menjadi orang yang beristiqomah dan tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat menjadikan diri sendiri. Tetap saya ingin dalam di akhir masa hidup ingin jadi orang yang husnul khotimah dan husnul khotimah dan dosa-dosa yang terlalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mohon sedikit penjelasan atau tips dari Ibu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Nggih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah. Apakah sama pahala salat berjamaah sunnah dengan sendirian? Pasti tidak sama. Karena tujuannya adalah memberikan motivasi, menyemangati. Kalau sholat sendiri kan ngantuk Mbak Presti dan Bapak Abdullah ya. Maka saat berjamaah itu lebih semangat. Dan saya yakin dengan berjamaah itu pahalanya berbeda. Seperti kalau sholat fardu, sholat wajib saja kalau sendiri pahalanya satu. Tapi kalau jamaah 27. Insya Allah Bapak urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, apakah orang yang istiqomah diperlukan hati yang bersih? Betul Bapak. Karena kalau kita beribadah fokus mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan pujian, maka insya Allah hati kita lebih jernih dan Allah akan memberi pahala seperti niatnya. Nah, dalam hal ini khususnya untuk memerlukan kejernihan hati ini penting kami sampaikan Mbak Presti, karena kita kadang-kadang kalau untuk kebaikan itu ada malesnya, ya ada ngantuknya gitu. Nyun sewu Bapak, memang dibutuhkan hati yang bersih itu betul, karena kaitannya dengan niat satu, yang kedua motivasi. Nah, dalam hal ini yang menyemangati apabila kita ada sewaktu ungkapan dari seorang sahabat, i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'malil akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Inilah yang membuat kita bersemangat melakukan ibadah secara istiqomah, karena Allah sudah menjanjikan orang yang istiqomah, Allah memberikan ketenangan, didampingi para malaikat, dan dijanjikan oleh Allah dengan surga. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Abdullah sekeluarga juga sehat selalu. Amin. Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik.
0: Lalu Bapak Ahmad Irwan, pertanyaannya adalah, beliau adalah ingin hidupnya, akhir hayatnya istiqomah husnul khatimah. Yang perlu kami sampaikan, muhasabah menika sangat dianjurkan dalam Islam. Itu diterangkan di surat Al-Hasr, Bapak, surat nomor 59 ayatnya 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing, apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok. Dan bertakwalah pada Allah, diulang oleh Allah, bertakwalah pada Allah karena Allah maha waspada, maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi sangat setuju sekali Bapak dengan muhasabah itu. Dalam hidup kita ini tidak ada manusia yang gak punya salah, Mbak Frasti.
1: Betul.
0: Gak ada yang gak punya dosa, tapi kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang salah yang cepat kembali ke jalan yang benar. Dan Bapak, perlu kami sampaikan ada doa supaya Allah memberikan cahaya dalam hidup kita. Di surat At-Tahrim ayat 8, Rabbana ajmi melana nurona wangfirlana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya untuk kami, dan ampuni kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Bapak Ahmad Irwan sehat selalu, dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga istiqomah husnul khatimah.
1: Amin, Allahumma amin. Ustazah, kita ke pendengar tapi via WhatsApp dulu ya, karena ini yang WhatsApp juga ngantri ya Ustazah. Oh, gitu ya. Baik, ini ada Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, kapan saja malaikat diturunkan kepada orang yang istiqomah? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua ada Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo. Assalamualaikum. Saya Bu Astuti ingin bertanya, apa yang memotivasi agar ibadah kita ini selalu istiqomah? Baik, silakan Ustazah, dua pertanyaan sekaligus begitu ya.
0: Terima kasih. Ya. Yang pertama dari pertanyaan dari Bapak Roni dari Pacet ya, Mbak ya. Bahwa para malaikat itu akan diturunkan, satu, ketika menghadapi sakaratul maut. Ini Bapak Roni dapat dilihat di surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surat An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, artinya amal solehnya banyak Bapak Roni, maka Allah akan turunkan para malaikat untuk menghibur, Allah takhafu, untuk mengucapkan salam selamat atas kalian, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Jadi satu, Bapak Roni, diturunkan para malaikat itu saat menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, saat menerima pertanyaan dalam kubur, Raqib dan Atid. Dan yang ketiga, menurut tafsir Hamka, beliau menjelaskan Allah menurunkan para malaikat kepada orang yang istiqomah setiap saat, utamanya saat kita menghadapi masalah. Insya Allah jika lo punya amalan yang istiqomah, kekecewaannya itu sebentar saja Mbak Frasti, Bapak Rani ya. Untuk itu kita berharap semoga dengan istiqomah akan menuju husnul khatimah. Yang kedua
1: dari Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo, Ustazah. Soal apa yang memotivasi agar ibadah kita itu selalu istiqomah begitu.
0: Terima kasih. Supaya istiqomah Nomor satu itu memfokuskan niat kita ibadah karena Allah. Jangan mengharapkan pujian apapun. Yang kedua, yakini bahwa kita semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Itu diterangkan Bu Astuti ya, di surat nomor 7 ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kita ingat mati, itu salah satu motivasi yang mendorong kita semangat beribadah secara istiqomah, dan insya Allah dengan istiqomah itu akan menuju husnul khotimah. Begitu, demikian Bu Astuti, sehat selalu dan amin. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin Allahumma amin. Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Halo, assalamualaikum, terima kasih sudah menunggu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana ini?
5: Kok dua ini?
1: Silakan Bapak.
5: Bapak Irfan di Pamekasan.
1: Bapak Irfan ya, di Pamekasan ya.
5: Oh,
1: baik,
5: iya.
1: Silakan.
5: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Oke.
1: Okay. Iya.
5: Gini, ada orang gitu ya, yang tiap malamnya itu bersolat malam. Namun di malam ini, malam besok tidak. Itu istilahnya satu hari satu malam itu tidak terus-terusan. Nah, yang saya pertanyakan, yang seperti apa yang istiqomah atau yang menuju husnul khotimah itu yang memberi motivasi pada kita itu menanyakan untuk apa kan gitu, Ustazah. Mohon maaf, Ustazah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Istiqomah itu yang bagaimana begitu berikutnya? Ya. Kita ke penelpon berikutnya begitu ya Ustazah ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Ibu siapa di mana?
6: Bu Yati di Menganti, Mbak.
1: Ibu Yati di Menganti, monggo Ibu.
6: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Ustazah. Apabila kita istiqomah dalam melakukan sesuatu ya Ustazah, tapi suatu hari itu kadang anu apa enggak dilakukan, itu sepertinya kayak kalau bangun malam di anu apa kesiangan, terus kalau puasa itu mungkin badan enggak enak gitu, terus tidak menjalankan, terus itu kayaknya kayak ada yang hilang gitu Ustazah. Apakah itu yang dinamakan istiqomah Ustazah? Mohon pencerahan Ustazah nggih, Ustazah dan Mbak Presti, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, sami-sami.
6: Ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustazah, dua pertanyaan sekaligus ya.
0: Pertanyaan dari Bapak Irfan Pamekasan. Ada orang yang tiap malam sholat.
1: Betul.
0: Dan sewaktu saat berhalangan. Itu kan biasa. Dalam arti memang kaitannya dengan ayat yang kami sampaikan, mengapa Rasulullah selalu membacakan surat Ali Imran ayat 102, wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tetap iman Islam. Artinya Bapak, kaitannya dengan amalan istiqomah ini, kondisi memang iman kita itu naik turun
1: ya,
0: kadang bertambah, kadang berkurang, kadang menebal, kadang menipis, kadang semangat, kadang males. Nah disinilah kita penting berdoa, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan. Ini nih, Bapak perlu mencatat, ada doa agar kita dilindungi dari godaan setan itu surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau untuk berdoa cukup rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, lindungilah aku dari bisikan setan dan lindungilah aku dari kehadirannya. Saya kira ada tips supaya kita terlindungi dari godaan setan, karena saya selalu bertanya Mbak Fresti pada jamaah itu, kenapa kalau baca Quran tuh kok gampang ngantuk, kalau buka WA kok malah tidak ngantuk. Perlu ditambah doa. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Abdullah ya, dari Bapak Irfan,
1: Bapak Irfan
0: dari Pamekasan, sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, Allahumma amin. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Yati yang ada di Menganti.
0: Nggih, Bu Yati. Bu Yati, memang istiqomah itu membuat kita tenang. Sehingga suatu saat, sebagai bukti Mbak Presti, Bu Yati dan seluruh pendengar, saat kita tidur kok belum sholat.
1: Betul.
0: Nah, kita kan kepikiran, nggak tenang. Nah, itu sebagai bukti bahwa tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahzanu. Ketenangan itu akan kita dapat kalau kita sudah melaksanakan perintahnya Allah. Kalau suatu saat berhalangan, Allah sangat paham bahwa kondisi kita memang kadang sehat, kadang setengah sehat, kadang sakit itu, Allah tidak akan memberi beban, melainkan sesuai dengan kemampuannya.
1: Asal tidak disengaja ya Ustazah.
0: Asal
1: ya,
0: tidak disengaja. Tapi kita berdoa, Bu Yati sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik. Kemudian kita ke Bu Hartini Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah dan juga Mbak Fresti, mau bertanya, apakah kiat-kiat istiqomah dalam ibadah seperti meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga konsistensi amal ibadah sekecil apapun? Bagaimana kalau istiqomah menjalankan sholat tahajud, duha, membaca Al-Quran, puasa Senin Kemis? Baik, terima kasih. Ditahan dulu Ustazah. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan. Semangat Pak Tua pagi. Semangat pagi Bapak, monggo silahkan.
7: Terima kasih karena saya tidak mengerti intronya barusan masuk.
1: Oke, baik.
7: Jadi mungkin kalau bergeser dari tema, mohon maaf.
1: Baik, silahkan.
7: Karena kita tidak bisa memilih bahwa rezeki itu tidak mungkin tertukar karena sudah tersakar.
1: Baik.
7: Tapi dari dalil tersebut ada sebagai balance bahwa takdir itu bisa terubah dengan doa. Bagaimana cara kita istiqomah menjalani hal-hal tersebut? Atas penjelasannya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami. Monggo Ustazah.
0: Nggih, pertanyaan dari Bu Hartini, mohon di.
1: Oh baik, kalau tadi Bu Hartini berkaitan dengan kiat istiqomah dalam ibadah ini, apakah dengan meluruskan niat semata karena Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga konsistensi amal ibadah sekecil apapun Ustazah? Nah, bagaimana kalau istiqomahnya menjalankan sholat tahajud, duha, membaca Al-Quran, puasa Senin Kemis, begitu ya?
0: Ya. Baik. Terima kasih Bu Hartini, pertanyaan ini pun sangat-sangat sesuai dengan tema kita pagi hari ini, bahwa kiat istiqomah itu memang meluruskan niat, karena sifat manusia itu suka dipuji.
1: Nah,
0: itu. Nah, kalau sudah dipuji, maka niat kita jadi melenceng, Mbak Fresti. Bu Hartini, jadi maka fokuskan niat itu karena Allah. Insya Allah, dengan kita memfokuskan niat karena Allah itu akan lebih mudah untuk melaksanakan secara istiqomah. Ya, itu penguat utama motivasi untuk istiqomah itu adalah fokuskan niat karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia. Karena sudah kalau sudah riya, maaf namanya riya Mbak, kalau sudah di mengharapkan pujian itu, maka ada sebagian ulama yang memasukkan riya itu kategori syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, karena niat ibadah selain karena Allah. Maka sebetulnya saat ini hati-hati dengan media sosial ya, kadang-kadang dengan kita masang status gitu, itu yang dikhawatirkan akan berubah niat kita. Demikian. Berarti ini sudah sangat-sangat baik beliau istiqomah dalam sholat malamnya, dalam membaca Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kami selalu berdoa buat ini sehat selalu dan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Amin.
0: Lalu Bapak berikutnya, Bapak siapa
1: tadi? Tadi ada Pak Tua.
0: Pak Tua.
1: Iya, di Gresik Ustazah.
0: Bapak Tua.
1: Iya.
0: Memilih takdir.
1: Iya. Doa bisa merubah takdir, tapi bagaimana untuk bisa istiqomah untuk menjalaninya? Bagaimana Ustazah?
0: Betul Bapak Tua. Doa itu berfungsi untuk merubah takdir. Lebih-lebih ada penjelasan di surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60, Mbak Versi, Bapak Tua, bahwa orang yang tidak berdoa itu dianggap orang yang sombong. Ya, maka dapat melihat nanti di surat sekali lagi Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama takhirin. Berdoalah, aku akan mengabulkan, kata Allah. Ya, termasuk ada yang takdir yang bisa dirubah dengan doa, Pak. Yaitu misalnya kaya miskin. Tidak bisa kita pengen rezeki tapi rengak-renguk, bahasanya orang Jawa.
1: Baik.
0: Harus usaha, pinter dan tidak itu juga harus sekolah, harus kuliah, begitu Bapak. Hanya ada doa yang dapat merubah takdir, khususnya umur, Mbak Versi. Kita umur itu ternyata bisa dirubah dengan usaha apa? Selalu bersyukur. Baik. Nah, yang kedua menyambung silaturahmi gitu. Karena dengan syukur itu Allah berjanji menambah nikmatnya. Nah, ditambah itu dari segi umur bisa kualitas, bisa kuantitas. Itu. Yang kedua yaitu dengan silaturahmi. Artinya kalau kita ketemu saudara, ketemu teman itu kan senang, bahagia. Orang yang bahagia insya Allah sehat. Dengan sehat insya Allah panjang umur. Amin. Mudah-mudahan Bapak Tua dipun paringi sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, kemudian kita ke WhatsApp kembali, begitu Ustazah yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Ada Ibu Ayumi di Wonorejo. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon bisa dijelaskan, apakah banyaknya amal itu lebih penting daripada konsistensi dalam beramal untuk menuju istiqomah husnul khotimah? Baik, bagaimana Ustazah?
0: Apakah banyaknya amal?
1: Iya, lebih penting daripada konsistensi dalam beramal. Jadi kalau kita amalnya sebulan sekali nih Ustazah misalnya dalam bentuk rupiah yang cukup besar begitu ya. Tapi hanya dilakukan hanya sekali begitu.
0: Daripada
1: konsistensi setiap hari kita beramal begitu. Boleh satu lagi Ustazah ya. Ini karena sudah ada yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih, terputus. Monggo silakan Ustazah, Ibu Ayumi tadi.
0: Ibu Ayumi, terima kasih pertanyaannya. Apakah banyaknya amal lebih baik daripada konsisten dalam beramal?
1: Betul.
0: Iya, paham maksud dalam. Mungkin seseorang ini banyak sedekah, tapi sholatnya tidak istiqomah.
1: Ya, oke.
0: Jadi penting kami sampaikan Ibu Ayumi bahwa pandangan Islam orang yang baik itu jikalau baik hablu minallah minanasnya. Itu sangat dipersani di surat Ali Imran 112. Allah menyatakan duribat alaihimudzillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Manusia tidak akan menderita, sengsara, terhina sepanjang menjalin hubungan baik pada Allah dan sesama manusia. Artinya nyuwun sewu Bu Ayumi, ada yang mungkin sholat rajin, ngaji rajin, tapi pelit. Nah, itu juga kurang-kurang baik dalam pandangan Islam. Sebaliknya mungkin suka beramal, maksudnya di sini suka beramal tapi ibadahnya tidak istiqomah, maka itu juga tidak baik dalam pandangan Islam. Maka seseorang yang baik dalam pandangan Islam jikalau baik hablu minallahnya minanasnya, istiqomah ibadahnya, syukur-syukur kalau istiqomah sodakohnya. Maka ada selalu kata akimi sholah wa atu zakah, selalu gandeng. Maka akimi sholah artinya baik hablu minallah wa atu zakah, baik dengan sesama, artinya hubungan horizontal dengan kepedulian sosial. Seperti saat ini kondisi negara kita lagi banyak musibah, artinya monggo kita tumbuhkan kepedulian sosial kita agar umat Islam itu guyub, rukun, bersatu. Amin. Dan semoga Indonesia diangkat seluruh bencana musibahnya menjadi negara yang subur makmur, adil makmur, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Itu amin. Harapan kita bersama.
1: Amin, Allahumma amin. Satu lagi Ustazah ya, sebelum nanti, ini gak ngerasa ternyata sudah pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagi begitu ya Ustazah ya. Ini dari Pak Juan. Assalamualaikum Ustazah. Mohon penjelasannya, bagaimana jika seseorang melakukan banyak dosa, apakah masih mungkin mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya, tapi yang bersangkutan ini sudah melakukan taubatan nasuha? Baik, bagaimana Ustazah?
0: Ya, terima kasih Bapak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai manusia tidak ada yang enggak punya salah, tidak ada yang enggak punya dosa. Kami selalu menyampaikan kepada jamaah bahwa masa lalu kita ini kadang bolong-bolong, Mbak. Bolong-bolong itu saya tanya ibu-ibu, pernah pakai baju yukensi, pernah banyak, pernah pakai baju rok mini, pernah ya, pernah pakai celana pendek, pernah. Nah, monggo kita tempel masa lalu kita dengan apa? Yang pertama, nomor satu, dengan taubat. Itu Bapak sakit dilihat surat At-Tahrim ayat 8. Dengan taubat itu Allah akan menghapus dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, untuk menempel masa lalu kita yang bolong-bolong itu, perbanyak amal soleh. Karena dengan amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu di surat Hud, surat 11 ayat 114. Di tengah-tengah ayat tersebut ada innal hasanati yudhibna sayyat. Sesungguhnya setiap kebaikan itu dapat menghapus dosa. Adapun yang ketiga, dengan banyak sedekah. Sedekah itu juga dapat menghapus dosa. Bapak dapat melihat di surat Al-Baqarah 271. Sekali lagi kami ulang, untuk menghapus dosa, satu, perbanyak taubat, dua, perbanyak amal soleh, yang ketiga, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan Bapak siapa tadi Mbak?
1: Pak Juan.
0: Pak Juan, ya, sehat selalu ya, semoga amin. Tetap istiqomah di jalan Allah, dan semoga kita semua rombongan ke surga.
1: Amin, Allahumma amin. Baik, Ustazah, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, mungkin Ustazah juga punya doa khusus untuk para pendengar begitu ya, di kesempatan kali ini sebagai penutup jumpa kita begitu. Monggo silakan ya. Ustazah.
0: Terima kasih. Betapa pentingnya menjaga istiqomah yang diharapkan akhir hayat kita husnul khatimah, karena merupakan kunci utama bagi seorang muslim untuk meraih bahagia, selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan umur oleh Allah yang sehat, barokah, istiqomah, husnul khotimah. Barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, barokah anak keturunannya. Mudah-mudahan akhir hayat kita menuju istiqomah, husnul khotimah, dan menjadi ahlul jannah.
1: Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami selalu berharap semoga kajian kita di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Mitra Arifah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menyalurkan rizkinya ke panti asuhan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la tahtim alaina min su'il khatimah. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala dinik. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ferti, Pak Fresti atas pendampingannya.
1: Terima kasih
0: pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jatim bersama dengan Ustazah Dr. Anda Hajahania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arofa Surabaya, dengan topik yang kami hadirkan di hari ini mengenai kiat istiqomah husnul khotimah, di mana siaran ini disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya, Pro 1 Madiun, Pro 1 Malang, Jember, Sumenep, dan dirilis oleh RRISP Kediri, Sampang dan juga Tuban. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: RRI.co.id

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan 14 bulan ini kita melaksanakan kegiatan upacara.
2: Untuk memastikan apakah ini penyebabnya influenza atau penyebab yang lain, itu memang perlu pemeriksaan gold standarnya itu di PCR.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kresek, Kecamatan Wungu. Jenazah Dodi Sumarno, warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8, telah dimakamkan. RSUD Dr. Darsono Pacitan mencatat peningkatan pasien dengan gejala menyerupai influenza A, meski hingga kini belum ada kasus influenza A yang terkonfirmasi di Kabupaten Pacitan. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Madaristu. Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur di Monumen Kresek, Kecamatan Wungu. Laporan selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
3: Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tahun untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI kembali digelar dengan hikmat di Kabupaten Madiun dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Upacara peringatan tahun 2026 ini berlangsung di Monumen Kresek, Desa Kresek, Kecamatan Wungu pada Kamis 1 Oktober 2026, di mana bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Madiun Hari Wuryanto. Ditemui usai upacara, Hari Wuryanto menjelaskan makna dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di mana upacara Hari Kesaktian Pancasila ini dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengingatkan bahwa pemberontakan G30 SPKI adalah bagian dari sejarah yang pahit dalam lingkungan kita.
1: Nah, kita ingin juga meluruskan sejarah yang ada di Kabupaten Madiun bahwa untuk kegiatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini kita laksanakan kegiatan upacara dalam rangka bahwa kita semua menjaga Pancasila. Ini itu pertama. Dan kedua, kita juga ingin meluruskan bahwa Madiun itu bukan pemberontak, tapi Madiun itu adalah jadi korban keganasan PKB Resak. Akhirnya kami hadirkan para adik-adik kita supaya mereka betul-betul paham bahwa kejadian 48 September 48 itu salah satunya adalah mereka membunuh tokoh-tokoh para kiai kita yang ada di Madiun ini karena mereka melawan kehadiran mereka. Kita itu bukan pemerintah.
3: Bupati berharap bahwa peristiwa tersebut dapat menjadi peringatan bagi masyarakat Kabupaten Madiun agar tidak ada lagi gerakan serupa yang muncul di wilayah ini. Dan hal tersebut sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI dan Negara Republik Indonesia, serta untuk melestarikan eksistensi negara ini bagi generasi berikutnya. Bupati menjelaskan upaya pemerintah Kabupaten Madiun dalam menghapus stigma yang melekat pada masyarakat terkait dengan PKI, di mana berbagai upaya dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Madiun hanyalah tempat peristiwa bukan basis pemberontakan PKI yang melibatkan masyarakat Kabupaten Madiun. Bupati juga berharap melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dapat terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya memahami dan menjaga Pancasila sebagai ideologi negara dan fondasi bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kabupaten Madiun kita beralih ke Kabupaten Magetan, pendengar. Monumen Soco, saksi bisu peristiwa 1948 yang menjadi lokasi peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Magetan. Kabar selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
4: Monumen bersejarah Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur, kembali menjadi tempat sakral peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bupati Magetan Andi Sumantri bersama Forkopimda setempat menggelar upacara sekaligus berziarah dan doa bersama di Monumen Soco 1 Oktober 2026. Doa dipanjatkan untuk para syuhada yang menjadi korban kekejaman PKI pada 1948 di Desa Soco. Ziarah dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah bagian monumen Soco termasuk gerbong Kertapati yang digunakan untuk mengangkut para korban pada masa itu. Bupati Magetan Andi Sumantri mengatakan monumen Soco memiliki nilai sejarah penting, terutama terkait peristiwa 1948. Menurutnya keberadaan monumen tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
5: Perlu kita ketahui bersama bahwa monumen Soco ini monumen yang sangat bersejarah, khususnya untuk peristiwa tahun 1948, yaitu keganasan PKI, ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Monumen Soco ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi korban keganasan PKI tersebut.
4: Selain menjadi lokasi kegiatan peringatan, monumen tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah. Nani juga mengingatkan masyarakat dan generasi muda agar memahami Pancasila tidak sebatas sebagai dasar negara, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
5: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia. Dulu kan ada butir-butir Pancasila, ya. Itu kan yang harus diamalkan. Itu sangat luar biasa sebenarnya itu. Itu harus kita lestarikan, harus kita jadikan butir-butir Pancasila itu sebagai pedoman hidup dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Rangkaian kegiatan di Monumen Soco kemudian diakhiri dengan pemberian tali asih kepada warga sekitar yang membutuhkan. Pemberian tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, Dodi Sumarno 37 tahun, dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Rabu 30 September 2026. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Dodi saat jenazah tiba siang hari setelah diberangkatkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggunakan pesawat dan dilanjutkan perjalanan darat dari Bandara Juanda menuju Kabupaten Ngawi. Mertua korban, Heri Siswanto di Ngawi, mengatakan kabar Dodi ikut menjadi korban KM Virgo diketahui dari petugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Dodi yang bekerja sebagai kernet truk jasa ekspedisi tersebut ikut naik kapal saat hendak mengirimkan barang ke Kalimantan Selatan. Setelah proses identifikasi dilakukan, jenazah ditemukan petugas di salah satu bilik kapal tersebut dipastikan merupakan Dodi Sumarno. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Anang Heri Prabowo mengatakan Pemkab Ngawi turut memfasilitasi pemulangan jenazah Dodi ke kampung halaman. Ia menambahkan keluarga korban juga menerima santunan dari PT Jasa Raharja senilai 50 juta rupiah. Santunan tersebut diserahkan oleh petugas kepada pihak keluarga sebagai bagian dari hak korban. Dalam kejadian ini, pendengar, Dodi meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih sekolah di kelas 6 dan 1 SD. Setelah disolatkan, jenazah Dodi kemudian langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat pada hari yang sama. Kita bergeser ke Kabupaten Pacitan bersama Angela Reska. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah pasien dengan gejala menyerupai influenza A. Namun hingga saat ini tidak ada kasus influenza A terkonfirmasi di wilayah Kabupaten Pacitan.
6: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Darsono Pacitan mencatat adanya peningkatan kunjungan pasien, terutama di instalasi gawat darurat, IGD, dan layanan rawat inap. Kunjungan pasien di IGD meningkat sebesar 20-30% dari rata-rata kunjungan 50-60 pasien per hari. Direktur RSUD Dr. Darsono Pacitan, Johan Triputranto, mengatakan mayoritas kunjungan pasien adalah anak-anak dengan gejala menyerupai influenza A. Meski begitu, hingga saat ini belum ada kasus influenza A yang terkonfirmasi di Kabupaten Pacitan.
2: Untuk memastikan apakah ini penyebabnya influenza atau penyebab yang lain, itu memang perlu pemeriksaan gold standarnya itu di PCR. PCR itu kayak pemeriksaan COVID, kemudian diambil proteinnya dan seterusnya. Nah, dan untuk influenza A sendiri memang bagian dari penyakit yang biasa muncul di bulan-bulan Agustus, September, Oktober, akan memasuki masa perubahan musim ya.
6: Johan menyebut peningkatan kasus flu merupakan fenomena yang terjadi di kisaran bulan Agustus hingga Oktober akibat perubahan musim. Fenomena ini juga terjadi di wilayah lain, tidak hanya di Kabupaten Pacitan. Namun sampai saat ini Johan menegaskan bahwa kondisi di Kabupaten Pacitan masih relatif stabil. Johan menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir meskipun tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Dari Pacitan, Angela Reska,

0: Tidur di rumah sakit saat ini tergolong tinggi. Angka tersebut merupakan rata-rata keterisian harian selama September lalu. Menurut dia, tingginya keterisian tempat tidur salah satunya berkaitan dengan banyaknya pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan.
1: Jadi, bahkan sekarang itu kan, karena pasien kami kan rata-rata sama BPJS ya, hampir BPJS, jadi kita mengikuti aturan bahwa kalau misalnya nih pasien kelas 3 penuh ya kita titip di kelas di atasnya dengan pembatasan hari seperti BPJS kan, hanya kalau titip maksimal sekian hari nanti baru ditawarkan lagi kalau ada yang kosong. Intinya kelas 3 pun boleh menempati kelas 2, kelas 2 boleh menempati kelas 1 kalau memang pada saat dia masuk ternyata haknya dia itu penuh. Kita memberikan bisa naik ke kelas di atasnya tanpa nambah.
0: Nur mengatakan penyakit kronis menjadi penyumbang utama keterisian tempat tidur. Hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke mendominasi pasien yang menjalani perawatan. Berbeda dengan pasien persalinan yang umumnya dapat dipulangkan dalam waktu relatif singkat, pasien dengan penyakit kronis membutuhkan perawatan lebih lama. Kepulangan pasien juga harus menunggu kondisi klinis memungkinkan. Menurut Nur, pasien dengan penyakit kronis tidak bisa langsung dipulangkan hanya karena masa perawatan telah berlangsung beberapa hari. Terharus memastikan kondisi pasien sudah memenuhi kriteria klinis untuk menjalani perawatan di rumah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Polres Madiun bersama Bappanas RI mengecek stok dan harga beras di wilayah Kabupaten Madiun. Berikut catatan Dayu Suwarno.
3: Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Polres Madiun bersama Badan Pangan Nasional Bappanas RI melaksanakan pengecekan harga, ketersediaan, keamanan, dan mutu pangan di sejumlah lokasi wilayah Kabupaten Madiun. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan tahun 2026. Pengecekan dilakukan di UD Sumber Asri Sejahtera, Desa Klitik, Kecamatan Wonoasri, serta Mitra Swalayan di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan tersebut melibatkan Direktur Bidang Pengadengkaragaman Konsumsi Pangan Bappanas RI Hamid Sangaji beserta staf, Kasatgas Pangan Polres Madiun AKP Agung Hartawan, anggota Satgas Pangan Polres Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun, Bulog Madiun, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Kasat Reskrim Polres Madiun AKBP Agung Hartawan mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah pemantauan kondisi pangan, khususnya komoditas beras, sekaligus memastikan ketersediaan dan harga di tingkat produsen maupun pengecer.
4: Kami dari tim Satgas Pangan Kabupaten Madiun, dari unsur Polres Madiun dan dinas terkait telah melaksanakan pemantauan dan pengecekan harga, terutama harga beras. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau harga beras, baik itu harga beras SPAP, medium maupun premium, apakah masih berada sesuai dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pantauan sementara untuk beras-beras tersebut masih terpantau dijual sesuai harga HET. Namun demikian kami akan melaksanakan pemantauan berkala untuk mengetahui bila ada lonjakan-lonjakan harga sehingga kita bisa memitigasi lebih awal supaya tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di masyarakat.
3: AKP Agung juga menjelaskan bahwa pemantauan secara langsung di lapangan penting dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi stok dan perkembangan harga pangan di wilayah Kabupaten Madiun. Sementara pemantauan terhadap ketersediaan serta harga pangan di wilayah Kabupaten Madiun akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, penyaluran anggaran Rp10 juta untuk setiap RT dalam program pengelolaan sampah lingkungan di Kota Madiun terus berjalan. Di Kecamatan Taman, sebanyak 384 dari 399 RT telah menerima dan memanfaatkan anggaran tersebut. Kita ikuti laporan dari Aris Deka berikut ini.
0: penyaluran anggaran 10 juta rupiah untuk setiap rukun tetangga RT dalam program pengelolaan sampah lingkungan di Kota Madiun terus berjalan. Di Kecamatan Taman dari 399 RT, sebanyak

0: 384 RT telah menerima dan memanfaatkan anggaran tersebut. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun usai sosialisasi penguatan peran kelompok masyarakat POKMAS dalam pengelolaan sampah lingkungan di Aula Kecamatan Taman belum lama ini. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Madiun juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Madiun Komaidi dan Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riyadi sebagai narasumber. Bagus mengatakan 395 dari 399 RT di Kecamatan Taman telah menyatakan akan mengambil anggaran tersebut. Namun hingga Rabu 30 September 2026 baru 384 RT yang pencairannya terrealisasi. Menurut Bagus, belum seluruh RT mencairkan anggaran bukan berarti mereka menolak program tersebut. Beberapa RT masih menghadapi kendala teknis dan administrasi. Bagus mengatakan sosialisasi tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memastikan pelaksanaan program mendapat pengawalan.
1: Kemarin sudah disampaikan, disosialisasikan juga per RT, tetapi hari ini saya, Pak Kajari, dan juga dari Polres itu untuk sama-sama meyakinkan bahwa program ini kita sama-sama mengawal, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat terkait program pengelolaan. Kenapa ini perlu kita kumpulkan? Ini program prioritas baik presiden maupun pemerintah kota. Sehingga program ini harus berjalan dengan baik. Selain berjalan dengan baik, prosesnya harus juga berjalan dengan baik. Karena ini pakai APBD sehingga transparansi, pembelanjaan, dan lain-lain harus sesuai dengan perencanaan.
0: Bagus mengatakan pelaksanaan program pengelolaan sampah juga melibatkan pendekar hijau dan kader hijau. Menurut dia, perubahan dalam pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan proses. Dia mengatakan pencairan anggaran 10 juta rupiah per RT juga baru mulai dilakukan, sehingga pelaksanaan program di sejumlah lingkungan masih dalam tahap awal. Oleh karena itu, pemerintah Kota Madiun akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Mendengar kita ke informasi berikutnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan Jenjang SD hingga SMP menjamin kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa dengan bantuan guru tamu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Angela Reska melaporkan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan Jenjang SD SMP membutuhkan tambahan guru untuk kegiatan belajar mengajar. Saat ini sejumlah guru pengajar jenjang SD SMP merupakan guru sekolah rakyat jenjang SMA. Oleh karena itu, SRT 1 Pacitan Jenjang SD SMP menerima bantuan tenaga guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Kepala SRT 1 Pacitan Jenjang SD SMP Bayu Arifianto menerangkan, guru tamu tersebut akan mengajar di SRT 1 Pacitan hingga guru sekolah rakyat definitif hasil seleksi tahun 2026 ditempatkan di SRT 1 Pacitan.
4: Nanti bahkan di kontraknya itu sampai dengan 6 bulan, tapi dengan klausul jika misalnya nanti belum ada guru sudah diperpanjang lagi, kalau ternyata guru definitif sudah datang, maka kontrak tersebut akan selesai pada saat itu ketika guru definitifnya datang. Dan alhamdulillah kedatangan dari guru-guru tamu itu sangat membantu kami, dan sekaligus juga teman-teman yang ada di sini bisa belajar dari beliau yang sudah jauh lebih berpengalaman dalam hal mendidik anak yang dari jenjang SD maupun SMP.
3: Bayu memastikan kegiatan belajar mengajar di SRT 1 Pacitan jenjang SD SMP tetap berlangsung seperti biasa. Menurutnya, kehadiran guru tamu sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Selain mendukung proses belajar mengajar, para guru tamu juga dapat berbagi pengalaman dengan para guru di SRT 1 Pacitan yang sebagian besar relatif masih muda. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan pengalaman sekaligus mendukung proses pengembangan kompetensi para tenaga pendidik di SRT 1 Pacitan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan kenaikan status BPBD Kabupaten Madiun menjadi tipe A guna memberi ruang gerak lebih luas dalam memitigasi serta mengantisipasi potensi bencana di wilayah Madiun. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan kenaikan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menjadi tipe A. Usulan ini tertuang dalam salah satu rancangan peraturan daerah atau Raperda non-APBD Kabupaten Madiun tahun 2026. Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan, dengan naiknya status menjadi tipe A, BPBD Kabupaten Madiun diharapkan memiliki kewenangan dan ruang gerak yang lebih luas dalam mengantisipasi, memitigasi, serta menangani potensi bencana di wilayah Madiun. Hari menilai upaya antisipasi sangat penting dilakukan mengingat hingga September 2026 sudah tercatat 147 kejadian bencana di Kabupaten Madiun. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun lalu yang mencatatkan 72 kejadian.
6: Karena kita sekali lagi, kita tidak ingin masyarakat kita itu ya tidak diantisipasi bencananya. Bukan kita berharap bencana, ya, tapi kita harus mengantisipasi supaya masyarakat kita itu bisa selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu harusnya. Seperti saat ini saja, misalkan saja kekeringan ini kebakarannya luar biasa. Dari sisi kejadian, tahun lalu kita cuma 72 kejadian, saat ini sudah 147 kejadian. Jadi sudah dua kali lipat kejadian tahun kemarin baru sampai September. Nah ini bahwa kita butuh antisipasi sebelumnya.
5: Selain itu, kenaikan kelas menjadi tipe A juga berdampak pada bidang di BPBD Kota Madiun. Hari menyampaikan penyesuaian tersebut dilakukan guna meningkatkan kapasitas lembaga dalam melakukan deteksi dini. Usulan peningkatan status BPBD Kabupaten Madiun menjadi tipe A ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Selain itu, berdasarkan hasil pemetaan risiko bencana, Kabupaten Madiun meraih skor 700 yang masuk dalam kategori wilayah berintensitas bencana tinggi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih menyimak Warta Pagi. Kita ke informasi berikutnya, UDD PMI Kota Madiun berharap pemerintah pusat kembali memberikan penghargaan bagi pendonor yang telah 100 kali mendonorkan darahnya setelah penghargaan tersebut terhenti sejak pandemi. Kabar ini masih disampaikan reporter kami, Ulfa Larasati.
5: Unit Donor Darah atau UDD PMI Kota Madiun mencatat hampir ada 30 pendonor sukarela yang telah mendonorkan darah sebanyak 100 kali sejak periode setelah pandemi hingga 2026. Kepala UDD PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk konsistensi masyarakat dalam mendukung ketersediaan darah bagi kebutuhan medis. Hal itu disampaikannya saat kegiatan gathering bersama instansi mitra dan pendonor darah sukarela yang digelar UDD PMI Kota Madiun di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, PMI juga menghadirkan testimoni pendonor yang telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali. Menurut Dr. Wahyu, pengalaman para pendonor tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan donor darah secara sukarela. Ia mengatakan, pemerintah selama ini memberikan apresiasi kepada pendonor yang telah mencapai jumlah donor tertentu, di antaranya 10, 25, hingga 50 kali donor. Sementara itu, UDD PMI Kota Madiun juga memberikan apresiasi tambahan bagi pendonor yang mencapai 60, 75, hingga 100 kali donor darah. Dr. Wahyu berharap pendonor yang telah melakukan 100 kali donor darah kembali mendapatkan perhatian melalui pemberian penghargaan dari pemerintah pusat. Menurut Dr. Wahyu, penghargaan tersebut diharapkan dapat diberikan kembali kepada para pendonor yang telah mencapai 100 kali donor, termasuk pendonor yang selama ini menyumbangkan darahnya melalui UDD PMI Kota Madiun.
7: Harapan kami dari PMI untuk pendonor 100 kali ini kan harusnya ada penghargaan yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tapi sejak pandemi penghargaan ini belum pernah dilaksanakan gitu. Jadi harapannya mungkin segera ada penghargaan untuk pendonor kami yang 100 kali, terutama yang telah berdonor ke UDD PMI Kota Madiun, langsung mendapatkan penghargaan dari Presiden.
5: Selain mempertahankan pendonor aktif, PMI Kota Madiun juga mendorong keterlibatan lebih banyak instansi dalam kegiatan donor darah rutin. Salah satunya melalui nota kesepakatan atau MOU antara instansi dengan UDD PMI Kota Madiun. Dr. Wahyu menilai kerjasama tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan sekaligus menjaga keamanan stok darah di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Berikutnya kita hadirkan catatan dari Dayus Warno, Daop 7 Madiun bersama stakeholder menggencarkan sosialisasi keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang.
8: Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api sekaligus dalam rangkaian HUT KAI ke-81, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun berkolaborasi dengan stakeholder melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang. Pelaksanaan sosialisasi dikemas secara interaktif melalui berbagai bentuk kegiatan, diantaranya pembentangan banner imbauan keselamatan di area perlintasan sebidang, kemudian pembagian souvenir dan flyer brosur berisi pesan keselamatan kepada para pengguna jalan raya yang melintas. Selanjutnya penyampaian imbauan secara langsung untuk meningkatkan kewaspadaan pengendara. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mendahulukan perjalanan kereta api serta mengutamakan keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang.
9: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam lalu lintas.
8: Sebagai langkah pencegahan, KAI kembali mengingatkan para pengguna jalan untuk selalu menerapkan slogan berteman setiap kali akan melewati perlintasan sebidang, yakni berhenti sejenak sebelum melintasi rel, tengok kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada kereta yang akan lewat, aman pastikan jalur benar-benar kosong dan aman untuk dilewati, jalan dengan hati-hati setelah dipastikan aman. Selain itu, KAI dengan tegas mengimbau masyarakat untuk tidak membuat atau membangun perlintasan liar baru karena sangat membahayakan keselamatan jiwa maupun perjalanan kereta api. Dan melalui kolaborasi lintas instansi dan dukungan penuh dari para rail fans ini, KAI Daop 7 Madiun berharap tingkat kedisiplinan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta perjalanan kereta api yang selamat, aman, lancar, dan tepat waktu. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Putra Daerah AKBP Bagas Sancoyining Aji resmi memimpin Polres Magetan. Sementara Kapolres sebelumnya, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, berpindah tugas ke Polres Mojokerto. Berikut Yusron Alfata melaporkan selengkapnya.
10: Kursi Kapolres Magetan kini ditempati AKBP Bagas Sancoyining Aji. Perwira Kelurahan Magetan tersebut menggantikan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa yang selanjutnya menjabat tugas sebagai Kapolres Mojokerto. Bagas sebelumnya bertugas sebagai Koors Pripim Polda Jawa Timur. Ia merupakan lulusan SMA N1 Mauspati dan berasal dari Desa Sugih Waras, Kecamatan Mauspati. Pergantian jabatan tersebut telah melalui serah terima jabatan Kapolres Jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Patuh Mapolda Jatim Surabaya Selasa 29 September dan dilanjutkan dengan pisah sambut di Pendopo Surya Graha Magetan Rabu sore 30 September 2026. Bagas merasa tugasnya kali ini sebagai tugas pulang di kampung halamannya. Setelah resmi menjabat, Bagas langsung menyampaikan sejumlah hal yang akan menjadi perhatiannya selama memimpin kepolisian di Magetan. Ia menyatakan akan mempertahankan capaian yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi serta membangun sinergitas dengan stakeholder terkait.
11: Meneruskan tren positif serta menyempurnakan berbagai capaian yang apa itu. Sebagai warga baru, saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan tugas ke depan tidak ringan. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks mulai dari upaya memastikan kelancaran dan roda ekonomi menerapkan program pemerintahan pusat dan daerah hingga antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menuntut kesiapsiagaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolres Magetan sebelumnya, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak dari Forkopimda, tokoh masyarakat, para kiai, hingga perguruan pencaksilat di wilayah Magetan. Menurutnya, dukungan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari kerjasama untuk menjaga ketertiban masyarakat selama masa kepemimpinannya.
12: Apabila ada kekurangan, kesalahan selama menjabat di Polres Magetan ini, dan juga saya mohon agar silaturahmi tidak terputus, kami insya Allah akan berdinas di Polres Mojokerto apabila ada yang lintas ke Surabaya, monggo mampir ke Mojokerto.
10: Kepergian Erik dari Kabupaten Magetan diwarnai pelepasan oleh ratusan warga dari berbagai kalangan Rabu sore, mulai dari tukang becak, pengemudi ojek online, pesilat, komunitas lari hingga pelajar hadir untuk mengantar mantan Kapolres Magetan tersebut menuju tugas barunya sebagai Kapolres Mojokerto. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sajikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kresek, Kecamatan Wungu. Jenazah Dodi Sumarno, warga desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 telah dimakamkan. RSUD Dr. Darsono Pacitan mencatat peningkatan pasien dengan gejala menyerupai influenza A, meski hingga kini belum ada kasus influenza A yang terkonfirmasi di Kabupaten Pacitan. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat dan dapatkan informasi lainnya melalui situs resmi rri.co.id dan juga ikuti media sosial kami @rri_madiun. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Madaristu.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain tersebut. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa, ombatik, dari kata ombo yang berarti lebar, luas atau bisa juga kain, dan titik yang berarti titik atau matik, kata kerja dalam bahasa Jawa yang berarti membuat titik. Dan kemudian berkembang menjadi istilah batik yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Batik juga mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan membuat titik-titik tertentu pada kain mori. Batik sangat identik dengan suatu teknik atau proses, dari mulai penggambaran motif hingga pelodorannya. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

99,71 RRI Madiun. Selamat pagi pendengar semuanya. Sekarang ini juga masih masuk pada agenda awal bulan. Banyak hal tentunya juga yang sudah mulai Anda rencanakan untuk apa-apa saja yang mungkin ingin Anda capai pada bulan ini. Tetapi kalaupun juga memang masih sama statis ya, pekerjaan ataupun juga to-do list Anda masih sama seperti sebelumnya dengan dinamika yang sebetulnya tidak terlalu banyak, ya sudah, tergantung Anda saja bagaimana cara Anda menyikapi hal-hal yang sudah Anda lakukan setiap harinya. Ibarat kata kegiatan yang looping atau setiap hari sama, tentu mau tidak mau harus Anda nikmati. Oleh karena itu kami support Anda hari ini dengan lagu-lagu yang menyenangkan di pagi ini di rangkaian Madiun Menyapa. Dari Madiun dan sekitarnya diupdate oleh BMKG, khususnya stasiun Nganjuk ya, bahwasannya kota Madiun hari ini cerah. Kemudian Kabupaten Madiun sama halnya juga cerah. Untuk Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi juga diperkirakan cerah mendengar hari ini. Namun pagi tadi memang dikabarkan untuk wilayah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo sebagian sempat ada udara kabur, namun sekarang ini sudah kembali cerah berawan ya. Sementara itu suhu udara saat ini juga berdinamika mulai dari 23 sampai 35 derajat Celcius. Artinya siang nanti masih berpotensi terik matahari yang cukup signifikan. Jadi paling tidak Anda juga kalau misalnya mau beraktivitas di luar ruangan, tentu harus memproteksi diri dengan pakaian ataupun juga perlindungan kulit kepala Anda juga. Kalau misalnya Anda banyak menghabiskan waktu Anda untuk berkegiatan di luar ruangan. Sementara untuk kelembapan udara di angka 44 sampai 88% ya. Sementara itu untuk kecepatan angin ternotis dari BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, pergerakan yang paling cepat adalah dari Kabupaten Ponorogo dengan catatan waktu 19,4 km per jam dari arah tenggara. Sementara itu untuk Kabupaten Magetan, sumber angin dari selatan, kecepatan rata-rata 16,6 km per jam, diikuti Kabupaten Madiun 13,6 km per jam dari arah barat daya. Sementara Kota Madiun 12,4 km per jam dari arah selatan. Kemudian Kabupaten Pacitan 10,9 km per jam dari arah utara. Dan Kabupaten Ngawi yang paling sedikit mendapatkan asupan angin ini ya, 9,8 km per jam dari arah tenggara. Tidak hanya peran yang bikin kita terbahak-bahak ya, hari ini tentunya kita juga harus mengisi hari kita dengan sebuah senyuman, kalau perlu tertawa terbahak-bahak ya, supaya kesehatan mental Anda tetap terjaga. Perlunya menonton film bergenre komedi juga bisa Anda lakukan pendengar, karena juga mungkin hari ini menuju weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu, bisalah ya Anda sisakan waktu Anda untuk sekedar menonton film-film yang bergenre humor, untuk sekedar memberikan intermezzo untuk kegiatan Anda hari ini supaya tidak terlalu statis begitu ya. Yang namanya humor tentunya berbagai macam ekspresi ini pasti dihadirkan oleh tokoh-tokohnya ya pada film tersebut. Sama halnya juga dengan penonton ketika menonton genre komedi, mereka semuanya pasti tidak hanya terbahak-bahak, karena genre komedi zaman sekarang pendengar di Indonesia tidak hanya murni sekedar genre humor saja, tetapi biasanya disisipkan sebuah drama di sana. Jadi penonton biasanya emosinya dibikin naik turun seperti ekspresi yang disampaikan oleh All Finalists Indonesian Idol.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, ada masa ketika sejarah menguji seberapa kokoh fondasi yang telah dibangun. Bagi Indonesia, salah satu fondasi itu adalah Pancasila. Kesaktiannya bukan semata terletak pada perjalanan sejarah yang pernah dilaluinya, tetapi pada kemampuannya untuk tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman. Sebab Indonesia tidak pernah lahir dari keseragaman. Indonesia lahir dari perbedaan yang memilih untuk berjalan bersama. Kesaktian Pancasila menjadi ruang untuk kembali merenung, apakah nilai persatuan masih hidup dalam diri kita? Apakah kemanusiaan masih menjadi dasar dalam memperlakukan sesama? Dan apakah keadilan masih menjadi tujuan yang ingin kita perjuangkan bersama? Sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi. Sejarah juga tentang nilai apa yang kita pilih untuk terus diwariskan. Rawat Pancasila bukan sekedar sebagai warisan masa lalu, namun sebagai kompas bagi masa depan Indonesia.

Mendengar semuanya, meskipun juga kemarau masih menghantui di beberapa daerah begitu ya, tetapi alhamdulillahnya khususnya Kota Madiun dan sekitarnya untuk asupan air sampai saat ini juga masih bagus, kondusif, dan juga tercukupi begitu ya. Namun bagaimana dengan sembako ataupun juga bahan-bahan pokok yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya? Tentunya semuanya juga masih tersedia ya. Jadi update harganya seperti beras medium misalnya pagi ini Rp12.937 per kilogram. Kemudian beras premium Rp15.350. Untuk gula kristal putih per kilogramnya Rp17.562. Sementara minyak goreng minyak kita yang paling banyak dicari orang-orang nih ya, per liternya hari ini Rp15.700. Sementara itu untuk daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram. Dan untuk telur ayam ras Rp24.937. Meskipun Mada kemarin belanja sempat dapat harga Rp24.500 sampai Rp25.000 ya. Mungkin beda-beda di setiap daerah. Kemudian untuk kacang kedelai impor Rp12.862 per kilogram, kacang kedelai lokal Rp14.000 per kilogramnya. Kemudian komoditi cabai merah keriting Rp42.000, cabai merah besar Rp29.125 dan cabai rawit merah Rp63.500. Tentunya satuan harganya per kilogram ya untuk cabai. Dan untuk bawang merah hari ini per kilogramnya Rp27.125 dan bawang putih jenis sinco atau honan per kilogramnya Rp29.375. Sementara itu kacang hijau memang masih cenderung naik sebanyak 21.74% saat ini di Rp33.175. Sementara kacang tanah juga ikut naik 9.41%. Penyesuaian harganya saat ini adalah Rp42.750 per kilogram. Itu update ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Bagaimana dengan informasi lain dari dalam negeri dan juga mancanegara, pendengar semuanya? Nanti pukul 7 kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Pendengar program 1 RRI Madiun melengkapi informasi pagi Anda. Tentunya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan program 3 Jakarta untuk menyimak warta berita dengan sajian informasi dari dalam negeri dan juga mancanegara yang disampaikan oleh rekan saya Risti Rustarto.